0: Lupa gua.
1: Sarapan seru dua Bahlul Jakartans. Masih nemenin sampai jam 10.
0: Maaf Jakartans, aku lupa mencet mic-nya.
1: Kita juga mohon maaf buat siapa nih? Sini, lu mau pegang apa gua aja?
0: Gua aja kalau lu
1: milih. Ini namanya si Astagfirullahalazim. Yang itu mana? Tadi ini. Yang lu udah buka, namanya siapa?
0: Oh.
1: Bilang. Kita harus minta maaf sama dia, Bisma tuh.
0: Namanya Bisma.
1: Bisma, istri gue kalau malam suka begadang mulu gara-gara nonton podcast Bahlul. Hasil pagi ngantuk terus enggak sanggup ngajar tuh.
0: Padahal Bumil harus banyak istirahat.
1: Bener.
0: Thank you Bu Bahlul.
1: Highlight berkata-kata enggak sanggup ngajar.
0: Ya Allah ya Robi.
1: Gara-gara nonton podcast.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Kita mulai mempengaruhi pendidikan Indonesia nih.
0: Tapi dia hamil, Mal. Terus ya udah, ibu hamil
1: yang harus bikin happy.
0: Yang bikin dia happy, biarin yeah. aja, enggak masalah.
1: Murid-muridnya gimana?
0: Enggak, ini bukan. Ini kan ngajar di rumah tangga.
1: Enggak ada siapa yang mau diajarin. Orang bapak, emang bapaknya mau diajarin urusan rumah tangga.
0: Emang lu enggak diajarin sama bini lu?
1: Ih, sorry ya. Gue ngajarin bini gue.
0: Asal lu
1: tahu. Iya.
0: Ya,
1: enggak percaya, tanya. Lu punya nomornya kan? Langsung nanya.
0: Iya, iya, gue tanya nih.
1: Iya, tanya.
0: Bini lu lagi denger jam segini?
1: Belum. Justru belum. Oh, dia kalau bangun siang, dia masuk jam 10.
0: Nih lagi. Kita sapa dulu yang udah masuk ya. Salam dari Syafak Abiat katanya.
1: Tolong semangatin istri aku. Oh, lagi-lagi istrinya ya.
0: Namanya Mawadah.
1: Mawadah.
0: Yang lagi masak untuk anak-anak dan suami sebelum berangkat ke kantor. Terima kasih.
1: Sama-sama. Mawadah, semangat masaknya. Yang yeah. enak ya.
0: Ada Septi Yuliani. Kok enggak ada live TikTok-nya nanti?
1: Ntar, Septi ntar. Kita enggak jam 7, enggak jam 7, Septi. Ya itu sama kayak si Bewok tuh. Sama coklat.
0: Gaya foto lu tengil, Septi. Tangan dikantongin, kaki petantang petenteng.
1: Dia soalnya kalau tangannya dikantong suka klip tuh. Dia tuh lagi ini, lagi terapi.
0: Mendingan diikat kalau kayak gitu.
1: Kayak penjahat dong.
0: Pagi Bang Sahil, Bang Kamal, ada yang suka bola enggak? Kalau siaran bahas hasil pertandingan dong, Bang, tipis-tipis.
1: Ngeremehin gitu aja. Enggak, kita enggak suka bola.
0: Ya El, kita kemarin MU aja.
1: Mm-mm. Itu dapat kabar, tahu enggak sih?
0: Enggak, itu kita nonton, Mal.
1: Ah, siapa yang golin?
0: 3-2.
1: Yang golin? Aneh lo, gue tanya apa jawabannya apa? Siapa yang golin, gue tanya?
0: Yang golin 3 kali.
1: Iya, ada yang golin 2 kali juga lawannya.
0: Iya.
1: Makanya dia menang 3-2.
0: 3-2.
1: Siapa yang golin? Gue kasih pilihan ya.
0: Pokoknya peringkat 1 masih Arsenal aja.
1: Iya, MU kemarin menang 3-2. Jadi si kan pelatihnya kan orang kelurahan kan.
0: Mm-mm.
1: Namanya Carik kalau gak salah.
0: Nah, iya itu pelatihnya.
1: Carik bukan lurah dia. Tinggalnya di situ. Tinggal kerjanya. Tukang nyatet.
0: Yang gue nggak tahu yang golin pertama siapa, tapi yang kedua gue tahu.
1: Yang kedua siapa?
0: Donatello.
1: Donatello. Yang golin ketiga kalau enggak salah
0: Sophie Martin.
1: Rudolfo. Donatello sepatu Bahlul.
0: Rudolfo.
1: Ya baru rame tuh di Margonda.
0: Apaan?
1: Donatello.
0: Iya,
1: ada gerainya soalnya dia.
0: Itu gue pikir jualan donat loh. Tapi buat lu.
1: Donatello. Atau itu donatnya artis.
0: Iya.
1: Donatnya Elo.
0: Donat curucu kan.
1: Curucu.
0: Iya betul.
1: Donat Elo.
0: Ini ada yang mau disemangatin sama kita pagi hari ini.
1: Cewek apa cowok?
0: Katanya sih cewek. Namanya adalah
1: Vina.
0: Inisialnya V.
1: Iya. Tahu gue. Gue apa kalau nama perempuan.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi Vina.
2: Pasar.
0: Ah lemes.
1: Terus jauh suaranya.
0: Iya.
1: Kamu jangan pakai bluetooth.
2: Aku pakai speaker nih biar.
1: Ah
2: aku.
1: Jangan pakai speaker.
0: Ah gak asik.
1: Terlalu banyak ininya.
0: Langsungnya.
1: Langsung aja di kuping kamu. Jadi ibaratnya kita tuh kayak bisik-bisik di kuping kamu.
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Bibir kamu dekatkan ke mic.
1: Boleh gak?
2: Boleh. Udah kok. Udah aku.
1: Nah oke. Okay. Vina lagi di mana?
2: Lagi masih di rumah nih kak.
1: Mau berangkat kantor bentar lagi?
2: Belum, lagi masih nyiapin bekal buat anak sama suami.
1: Oh, kamu ini working mom berarti?
2: Iya, betul.
1: Lucu banget, kerja di apa namanya, bidang apa?

0: Aku di apa ya? Telekomunikasi.
1: Oh, telekomunikasi.
2: Oh, telekomunikasi. Swasta apa negeri?
0: Swasta.
2: Oh, swasta. Swasta. Bisnet. Itu internet, Bahlul. Ini telekomunikasi. Provider mungkin dia nih.
1: Oh, XL?
0: Bukan.
1: IM3?
0: Bukan.
2: Kok lu nebak-nebak lagi sih?
1: Tri.
2: Asia Syariah?
1: Asia Sari.
2: Telepon umum? Bukan juga ya?
1: Apalagi ya? Provider apa sih?
2: Udah habis ya? Provider kita ya? M3 Indosat.
1: Apalagi sih?
2: Iya, IM3 Telkomsel, XL. Aksis.
1: Bayu.
2: Bayu. Lo di Bayu. Bayu kan punya negeri.
1: Oh iya.
2: Bayu kan Telkomsel.
1: Hei, ngomong kali. Diam aja lu.
2: Eh, lu gak tertarik dengan diskusi ini ya?
1: Ini kita lagi bantah-bantahan nih berdua. Gara-gara lu.
2: Kita lagi tebak-tebakan profesi lu. Kantor lu di mana?
0: Aja, Kak.
2: Oh gitu. Kamu sebagai apa di bidang komunikasi itu?
0: Aku admin.
2: Oh, admin dia.
1: Nih, yang tadi si Septi.
2: Kenapa tuh?
1: Yang kita bilang fotonya petantang-petenteng.
2: Kenapa?
1: Marah dia, dia bilang, diem.
2: Sini, gue ajarin.
1: Apa?
2: Gue ajarin etika dalam sosialisasi.
1: Apa?
2: Kalo lagi ngomong sama Vina, jadi ngomongin Septi. Ini lagi ngomong sama Vina, Bahlul.
1: Vina lagi diem.
2: Kayaknya lo lagi motong wortel ya?
0: Lo tau sih.
2: Iya, celetak. Terus fokus dan hilang-hilangan soalnya. Mau bikin sop ya?
0: Enggak, lagi bikin salad nih buat.
2: Asyik. Keluarga menengah atas nih, bekalnya salad.
1: Salad apa?
2: Salad apa?
0: Salad sayur.
2: Oh, buat yang anak apa buat yang suami?
0: Buat dua-duanya.
1: Eh, lu kalau salad dressingnya pakai yang apa?
0: Pakai Thousand Island aja sih.
1: Oh, Thousand Island, enak
2: iya.
1: Tuh.
2: Terakhir si Sayul gak ngerti gini-ginian dressingnya pakai batik, Bahlul ya?
1: Iya, baru.
2: Kok batik? Kok saladnya ada kerahnya nih, gue gitu.
1: Gue begitu ditanya sama bini gue, kamu mau pakai dressing apa? Yang punya kamu aja.
2: Kok gitu?
1: Dikasih dress beneran.
2: Eh, kamu kenapa butuh disemangatin hari ini?
0: Ini udah lelah banget nih, Kak. Ngebangunin anak buat sekolah tuh, ya ampun rasanya. Udah kayak mau ngajak perang.
2: Kenapa ini sekarang sih? Udah pada bangun belum anaknya?
0: Udah, cuma ini harusnya kan udah berangkat sekolah ya.
2: Hmm.
0: Dia malah dengerin aku telepon.
2: Malah dengerin kamu telepon?
0: Iya.
2: Yang harusnya nganterin dia sekolah siapa?
0: Kalian berdua sama ayahnya.
2: Oh, dia gak mau sekolah nih?
0: Mau sih, cuma dientar-entarin katanya. Ntar dulu, ntar.
2: Lah telat mulu dong.
0: Ih, tiap hari Kak, aku sampai malu tau sama gurunya.
2: Tiap hari telat?
0: Setiap hari.
2: Lah bapaknya gak ini, gak maksa anaknya buat berangkat lebih cepat?
0: Udah, cuma dianya tuh kayak, ntar dulu aku ngantuk gitu.
2: Level ketegasan kamu udah sampai mana? Udah sampai mentok belum?
0: Udah sampai. Aduh, udah teriak kali Kak setiap hari memang.
2: Tapi dia tetap tidak bergeming?
0: Iya, kalau dibangunin tuh setiap pagi tuh.
2: gue ngerasa ibu-ibu RT deh ini. Lo ngobrol sambil ngupas wortel lah, apalah.
0: Jadi aku tuh setiap pagi bangun dia kan, terus aku tinggal masak kan. Habis itu aku dengerin tuh gak ada suara. Ternyata dia iya gitu. Terus aku lagi gak ada suara. Ternyata dia tidur lagi.
2: Astaga ya. Sudah bilang papanya belum? Biasa kan lebih takut sama papanya.
0: Udah, cuma ya masih begitu aja ya. Ampun, aku bilang ya.
2: Papanya sekarang di mana?
1: Mungkin teriakan lu masih kurang kenceng kali, kurang iya. Bikin dia shock terapi gitu loh.
2: Kamu coba dengerin lagu-lagu Slipknot gitu-gitu deh, belajar nge-growl.
1: Bangun
2: gitu.
1: Coba kamu sekarang teriaknya gimana? Kamu kalau bangunin anak.
0: Aduh, jangan tergempar dong.
2: Enggak, misalnya kita berdua anak kamu. Ayo iya,
1: kita pengen tahu, di level mana. Jangan-jangan elunya yang masih lemah nih.
0: Ih, udah full power banget.
1: Iya, makanya cobain tuh. Anaknya tidur lagi tuh. Anaknya tidur tuh. Tuh.
0: Kak, bangun, Kak. Ya ampun, Kak. Ayo, udah siang. Udah sampai kayak gitu, Kak.
1: Enggak, itu gak bangun. Itu mah kalau masih kayak begitu mah masih santai. Harus lebih kencang.
0: Masa sampai harus teriak kedengeran tetangga lain?
1: Itu dia masih belum bangun.
2: Putihnya.
0: Emang kayaknya Kak Kamal ngantuk deh dia.
2: Bahlul, kita lagi simulasi ya. Lo masih ngebacain gue. Lo bahkan gak bisa bikin gue bangun ini. Apalagi anak lo.
1: Jangan dilanjutin deh, ha. Gak enak.
2: Gak usah, emang. Maksudnya? Kan kalau dulu emak bapak

0: Kita kan terutama mak kita ya, kalau udah nggak mempan pakai mulut, pakai air, tangannya diusepin tuh ke muka yang ada airnya.
1: Udah kak, dia udah ini juga, udah sampai besok bangunin aku pakai air aja kalau nggak bangun-bangun, kata dia gitu. Cuma kan kalau terus-terusan kayak gitu kasur gua lama-lama basah.
0: Ya enggak dong, kan cuma segenggam tangan lu airnya, langsung usapin ke mukanya.
1: Gue tuh terlalu gregetan kak untuk terlalu bermanis-manis kayak gitu, jadi takut malah.
0: Ya udah. Gini, kalau lu pak ngerasa pakai air, lu takut kasur lu nanti basah gitu setiap hari kan, diganti aja airnya pakai air Jordan. Jadi kan ada ngeplak di mukanya
2: pakai
0: tuh.
2: Pakai saus batu berarti.
0: Kan berasa tuh, ketepak, ketepak di muka tuh, ya kan. Itu anak lu seger nanti.
2: Iya. Atau tangan lu tempelin paku payung dah, paku payung. Jadi anak lu ntar bintil-bintil gitu, totol-totol mukanya.
0: Terus anak lu nanti begitu masuk sekolah dia bilang, aku habis facial.
2: Tapi lu harus cari cara tahu gimana caranya supaya anak lu bangun.
0: Atau bobonya kemalaman kali dia.
1: Dia tuh emang akhir-akhir ini lagi bangun apa tidur susah, bangun lebih susah.
2: Jadi tidurnya susah gara-gara apa?
1: Karena aku tuh lagi nge-push dia buat ini juga, apa mau ujian kan kak, jadinya dia tuh kayak males-malesan gitu loh belajarnya. Terus kemarin ada penilaian dari gurunya juga, dia tuh kayak apa ya, lagi anggot-anggotan gitu belajarnya, jadi nilainya tuh semester sebelumnya tuh agak turun gitu. Terus kebetulan tuh mau ujian juga kan, mau ada ujian apalan.
2: Yeah.
1: Itu aku kayak lagi ngepush, kamu belajar kalau karena kalau nggak digituin kan dia nonton TV terus, main HP terus.
2: Iya iya. Ya udah gini aja, itu anak lo dititipin ke teman gua aja, ke si Bewok ya. Nanti insya Allah ilmu agamanya bagus. Subuh harus bangun, sholat sunnah sama sholat subuh juga. Terus siang belajar acting, kan endorsement biasanya. Iya ada. Kalau di ke Mas Sahil ada belajar acting.
0: Pulang-pulang di bajunya ada QR code aja.
2: pokoknya begitu nyampe ke lu, anak lu udah punya rate.
0: Tenang aja. Ya udah, lu mau lagu apa pagi ini biar semangat?
1: Mau. Aduh apa namanya tuh lupa tuh.
2: Lagu wortel.
0: Apa dia lagu, tadi minta lagu apa?
2: Lagu salad, salad.
0: Perunggu.
2: Oh, perunggu.
1: Ya, nah, itu dia.
0: Yang ya 33 kali.
2: Mama perunggu ya, nih.
0: Betul. Oh, kayak zikir nih 33 kali.
2: Ya, emang betul, emang tentang itu.
0: Iya.
2: Emang tentang itu, Pak. Perunggu banyak yang lagu-lagu Islami.
1: Aku dong disalamin buat anak aku dua-duanya.
0: Kan ada di situ anak lu.
2: Iya.
0: Lu enggak akrab.
1: Biar dia denger aja.
0: Oke, okay, siapa namanya?
2: Ya, di speakerin buruan. Siapa namanya?
1: Namanya Zahra sama Alma.
0: Oke.
2: Okay. Oh, dulu cewek.
1: Iya,
2: oke. Okay. Speakerin. Ayo.
1: Udah.
0: Dah. Zahra, Alma, sekolah enggak? Sini. Kesian tahu mama kamu. Zahra, Alma, ayo cepet berangkat. Papa udah nungguin.
2: Kalau gak berangkat sekarang, kamu berangkat ke sekolah sendiri.
0: Jalan kaki. Kakinya diangkat satu lagi.
2: Sama di tengah-tengah ntar jalan jongkok. Sama ini, manjat tali. Kamu sekolah TNI kan? Kamu tuh harus siap dengan semuanya.
0: Zahra, Alma, ayo semangat ya sekolahnya ya. Berangkat sekolah sekarang ya.
2: Eh, anak lu denger gak sih kita teriak-teriak begini?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Enggak mau nyautin.
2: Enggak mau nyautin. Astagfirullahaladzim. Eh, gara-gara ngobrol sama lu, gue langsung bersyukur lu. Ih, untung itu anak lu. Gitu.
0: Yaudah, ini lagunya kita puterin ya.
2: Semangat ya, Mama Vina ya.
0: Vina!
1: Ya.
2: Sama aja lo. Emang gara-gara lo juga ini keturunan memang.

0: Gue Bahlul Jakartans, masih bareng sama Sahil sama Kamal lagi nemenin lo sampai jam 10 pagi nanti. Selamat pagi buat yang udah WhatsApp kita, ada namanya Deo.
1: Deo.
0: Dibilang katanya pagi Deo. Dua Bahlul mau berbagi info lalin. Daerah Puri Kembangan macet parah akibat banjir di lampu merah kolong flyover.
1: Oh, jangan-jangan dari semalam.
0: Iya.
1: Gara-gara hujan semalam.
0: Di daerah Sentul aja itu banyak pohon tumbang. Terus banyak.
1: Yus, itu kan masih hutan, wajar.
0: Iya,
1: terus itu.
0: Terus banyak ini genangan juga.
1: Menurut gue ya, ini menurut gue doang nih. Lo jangan marah, menurut gue. Kalau lo tinggal di Sentul, terus tinggal di Bogor, kayaknya lo udah nggak boleh ngeluh soal hujan dah.
0: Emang nggak pernah ngeluh soal hujan?
1: Iya, nggak, maksud gue lo nggak boleh.
0: Kita ngeluh pohon tumbang.
1: Eh, dengerin gue dulu.
0: Ada gak kata-kata gue tadi ngeluh hujan?
1: Pohon tumbang gara-gara apa?
0: Gara-gara hujan, tapi kan gue gak menyalahkan hujannya. Gue bilang ada pohon.

0: Pohon tumbang.
1: Tapi kalau lo di Puri banjir gara-gara hujan. Nah, kan Puri jarang hujan lama gitu. Maksud
0: terus
1: gue.
0: Kan BMKG juga udah bilang.
1: BMKG bilang apa?
0: Bogor tuh udah dapat ibaratnya
1: berkah.
0: Udah dapat bukan dapat privilege.
1: Hah?
0: Sepanjang tahun ini akan diguyur hujan terus.
1: Keren.
0: Nggak akan ada kemaraunya katanya.
1: Gutenberg, Rain gitu. City, asyik. Bagus. Gue gara-gara hujan ya. Kan gue kemarin mulai pindahan jam 11. Baru kelar jam 9-an.
0: 9 malam.
1: Iya.
0: Terus
1: 6 kali bolak-balik.
0: Itu gimana si insert pas syuting di tempat lo? Akhirnya apaan aja yang diliput?
1: Dia pas datang syuting aja hujan gede.
0: Ya emang kan
1: iya.
0: Ngendok di rumah gue dulu itu sampai jam 2.
1: Dia nungguin lama di depan rumah gue yang dikontrakan.
0: Terus?
1: Kan dia gak megang nomor gue kan. Dia salah rumah. Pokoknya dia nungguin di rumah kontrakan. Padahal gue lagi di rumah yang abis gue renov. Yaudah abis itu kan apa namanya, ini gue juga rada-rada sebel sih. Harusnya tuh si orang-orang trans itu tuh ke gue dulu. Baru ke elu.
0: Terus?
1: Abis ngeliat rumah mewah macam elu, terus ngeliat rumah gua, takutnya timpang.
0: Eh, rumah lu tuh juga bagus ya. Bersyukur ya.
1: Enggak, gua gak lagi ngomongin bersyukur. Gua bersyukur dengan rumah gua.
0: Ya udah.
1: Gua lagi ngomongin ini, apa namanya, pemirsa, pemirsa. Harusnya jadi naik grafiknya gitu loh.
0: Ya
1: rumah lu kan isinya kaca semua kayak akuarium. Rumah gua masih banyak temboknya. Kaca tuh bikin rumah elegan sejujurnya memang iya.
0: Makanya pintu-pintu banyak yang gua ganti kaca kemarin kan.
1: Oh gitu, banyak yang lu ganti juga.
0: Iya.
1: Teralis gua ganti kaca.
0: Jadi lu bikin jadi akuarium.
1: Iya enggak sih akuarium elu.
0: Orang
1: lu dikit-dikit kaca.
0: Berarti itu bukan tampias.
1: Apa
0: emang
1: sih?
0: Konsepnya buat ngalirin air.
1: Lu
0: dari kontraktor
1: dong.
0: Lu dibikin kayak begitu.
1: Topinya buat kurang panjang.
0: Rumah.
1: Topinya tetap kurang panjang karena akhirnya airnya berbelok ke sisi bawah tembok, Pak.
0: Kan
1: oh, enggak dibikin tali air.
0: Topi-topi gua kan enggak bikin.
1: Topi-topi gua kan beton.
0: Iya.
1: Coran. Iya kan? Jadi airnya ke belakang lagi.
0: Kenapa enggak dibikin
1: terus
0: tali air aja?
1: Apa itu tali air enggak tahu.
0: Bikin tali air supaya airnya tuh enggak netes ke bawah gitu. Enggak balik lagi, tapi dia langsung netes ke bawah nanti.
1: Tali.
0: Dibikin tali air, ada nama
1: apa tali air itu?
0: Nanti lu google
1: tali.
0: Deh.
1: Tali bukan
0: enggak pakai tali istilahnya.
1: Ih, kenapa pakai tali?
0: Ya namanya tali air.
1: Kalau kebanget
0: nih
1: orang.
0: Kalau lo bilang lampu merah, wajar ada lampunya, ada warna merahnya.
1: Iya.
0: Tali air, tapi nggak pakai tali.
1: Istilahnya tali air, Kamal.
0: Rantai berarti pakai rantai.
1: Allah Akbar.
0: Yang gue tahu pakai rantai, yang gue tahu.
1: Benang, pakai benang.
0: Tali air gimana?
1: Tali air, lu lihat. Tali air buat tembok gitu.
0: Tali air tembok. Tali air tembok. Oh dinding. Nggak ada tembok, sorry, tali air dinding.
1: Yelah udah sama aja.
0: Mau tembok
1: yang mana dinding
0: kayak.
1: Lihat
0: nih yang mana.
1: Nah itu modelan kayak begitu.
0: Ini
1: tali air.
0: Aneh sih. Kayak tembok aja gue ngelihatnya.
1: Iya itu dibikin tali gini.
0: Mana sih? Yang mana sih?
1: Ya Allah Jakarta capek ngomong orang bebel nih.
0: Bukan bebel, gak ngerti.
1: Nih Kayak gini, itu namanya tali air.
0: Oh, garis-garis itu.
1: Garis-garis itu tali air.
0: Bagaimana sih topi dibikin begituan?
1: Nih, membuat dinding motif tali air. Jadi kalau topi yang lu begini, nanti sebelum di ujungnya itu dibikin tali air. Jadi air itu nanti dia gak akan
0: Balik lagi ke bawah.
1: Jadi
0: disodet-sodet aja.
1: Iya, dia udah pasti tahu.
0: Oh, tali air.
1: Dibikin tali air.
0: Ya udah, entar besok gue bilang tali air. Kalau sampai dia nanya tali air.
1: Ih, tali air.
0: Gitu ya.
1: Gitu
0: ya.
1: Gitu ya.
2: Makin sore makin rame di SPK, siaran pulang kerja.
0: Oke, teman-teman Bahlul Corporate, saat ini kita sudah janjian sama investor-investor kita dari berbagai belahan dunia ya. Nanti siang kita akan Zoom meeting sama orang-orang Estonia, kemudian orang China juga, dan juga ada Slovenia dan Slawia, dan juga ada
1: Slawia
0: Tegalia.
1: Mana, Pak?
0: Tegalia, Slawia, Jawa Tengah ada kayaknya itu. Mirip-mirip itu. Eropa Timur juga kan?
1: Oh, ini berarti konsepnya perempuan ya, Pak ya?
0: Maksudnya?
1: Karena belakangnya pakai A.
0: Oh, kalau cowok pakai O.
1: Iya.
0: Bagus.
1: Kan kalau Kamil cowok, kalau
0: iya,
1: cewek betul. Kan Kamila.
0: Kamila bisa.
1: Gitu kan.
0: Jadi kamu tolong siapin semuanya, jangan bikin malu. Kita mau Zoom meeting, enggak boleh ada gangguan internet.
1: Siap.
3: saya siapkan okay. semuanya, mulai dari data-datanya nanti semua, dan yang akan semua. Bapak presentasikan semua udah saya siapkan.
1: Saya nggak masalah bahan presentasi, soal infrastruktur internet kita harus dijaga.
3: Oke, sudah ada Pak.

0: Ah, ya, providernya.
1: Jangan sampai kelihatan lambat kalau lagi meeting sama China.
0: Kenapa emang?
1: Tentu disuruh beli punya dia ntar. Biasanya lebih murah.
0: Pastiin pak, pastiin dulu pak.
1: Pastiin apanya?
0: HW apa enggak?
1: Saya nggak tahu, saya nggak peduli. Pokoknya kita nggak boleh malu-maluin perusahaan kita sama Indonesia.
0: Oke, okay, tenang.
1: Yang paling reliable apa?
0: Kami sudah menyiapkan.
1: Kami itu apa? Di tempat saya kami itu fisioterapi tau.
0: Ah?
1: Ada kami fisio namanya.
0: Ya iyalah pak, nggak semua orang kenal itu pak. Kenapa harus disebutin sih?
1: Ini yang ngobatin shoulder saya.
0: Ya bodo amat pak.
1: Iya.
0: Saya nggak peduli.
1: Apa? Apa
0: kami sudah menyiapkan apa? Salah satu provider terbaik di Jakarta pak.
1: Internet?
0: Iya.
1: Apa namanya?
0: Namanya itu adalah Biznet.
1: Kenapa pak?
0: Kagum. Saya pernah dengar ini legend ini.
1: Enggak legend juga
0: legend
1: sih.
0: Legend maksudnya ini terpercaya, banyak yang pakai.
1: Trusted iya, Pak.
0: Iya, legend berarti.
1: Iya, trusted dia.
0: Legend.
1: Trusted, Pak.
0: Bisnis, God bless rumah irama itu sama. Legend ya. Kamu enggak percaya.
1: Pengalaman mereka deh, Pak. Zamannya mereka
0: masih di
1: belum ada bisnis.
0: Punya legend ini. Bagus, saya suka.
1: Kita bisa pakai Bisnet Home Internet 1D, Pak. Ini bandwidth-nya 300 Mbps cuma Rp375.000 per bulan, dan kalau pakai Bisnet Home ini bisa bikin happy karena bandwidth-nya lebih besar 30% sampai 500 Mbps.
0: Bener, ini pas banget berarti. Apalagi katanya ada promo-promo, hadiah-hadiah gitu-gitu ya.
1: Itu makanya kami menyiapkan Bisnet itu semua. Karena lagi ada Bisnet Prestvaganza. Jadi kita bisa menangin emas dari 10 sampai dengan 100 gram. Dan ini akan diundi di bulan Juni sampai dengan Desember 2026.
0: Ada hadiah-hadiah lain juga kan katanya kan? Yang diundi setiap bulan.
1: Ada, betul.
0: Gitu kan.
1: Nah, inilah hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet bikin lu tenang, senang, dan menang.
0: Jadi yuk pakai Bisnet sekarang. Info lebih lanjut tinggal ke websitenya biznethome.net.
2: Sarapan seru. Ja 101.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic update pagi ini bersama dengan saya Raffi Nayotama. Saat ini Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lebih lancar. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati mengarah ke PGC terpantau sudah ramai di traffic light, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Dan lokasi terakhir di Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Cempaka Mas kondisinya ramai di traffic light, begitupun dari arah Kramat Raya menuju ke Salemba. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Makin seru di Sarapan Seru. Sarapan Dua Bahlul.

0: Selamat pagi buat Nui. Ini pendengarnya Jak FM yang tiap hari OTW kantor dia selalu dengerin Jak FM, tapi baru sekarang dia katanya nge-WA, dia mau minta diucapin dan doa dong, Bang. Gue hari ini enif ke 3 tahun sama pasangan gue. Baby Hui. Panggilannya Baby Hui.
1: Oh, 3 tahun nih ngayain
0: yang ya, apa gimana?
1: Ngapain lu?
0: Lu ngeremang.
1: Ngunyah apaan?
0: Ngeremang. Gak seneng banget
1: orang
0: lagi happy-happy-nya. Lagi iya, kita tahu lu gak seakur itu sama pasangan lu, tapi gak usah ngiri lah.
1: Eh, gue jambak bewok lu ya.
0: Asik.
1: Gue kepak.
0: Mau dong.
1: Mau dong.
0: Lagian ada orang happy, bukannya lu ikutan happy.
1: Bentar. Ada udah mulai ada ubannya ya, bewok anda.
0: Lah kan emang selalu ubanan gue.
1: Oh gitu.
0: Banyak gue disini.
1: Disemir lah, dark brown.
0: Kagak ogah.
1: Blonde.
0: Enggak, gue pengen keren kayak nanti kayak
1: tua Bahlul.
0: Kayak Keanu Reeves gue.
1: Kayak siapa?
0: Gue gampar ya Clara. Ketawanya.
1: Kayak siapa?
0: Keanu Reeves.
1: Kayak Keanu Sunsilk loh. Yang
0: Keanu siapa sih nama dia?
1: Angelo.
0: Oh, emang Angelo namanya?
1: Iya.
0: Ah, kayak Keanu.
1: Makanya Angelo. Kan Keanu AGL.
0: Gara-gara
1: itu Angelo.
0: Keanu Reeves ya. Yaudah kita kita support. Kalau emang lo pengen dipanggil Keanu Reeves, gue mau panggil lo itu.
1: Keren bro, Keanu Reeves.
0: Iya. Emang kebetulan Keanu Reeves kan dari Yaman Selatan.
1: Kayak Joe Taslim juga, Joe Taslim.
0: Ih, Mortal Kombat 2 bro.
1: Lo kan gak nonton.
0: Maksudnya?
1: Lo kan gak nonton, lo cuma ngeliat cuplikannya doang.
0: Belum nonton, emang udah rilis?
1: Kan kemarin premiernya di sini.
0: Sini mana?
1: Di sini juga ada
0: Indonesia?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya, ada. Yang MC si Ma Wibowo.
0: Oh gitu. Oh baru tahu gue. Gue pikir itu dia lagi. Nggak, gue pikir itu lagi premier di sono di Amerika.
1: Ya kan di sana juga. Terus di sini juga sama beberapa case-nya.
0: Tapi soalnya gue nonton Mortal Kombat 1.
1: Terus
0: Bihan tuh keren banget.
1: Iya.
0: Si Joe Taslim.
1: Joe Taslim kan juga keren. Dia ada ubannya juga kan.
0: Gak ada Joe Taslim ubannya. Gimana
1: ya, sih? Lu gak temenan.
0: Lu salah lihat sama Sujiwo Tejo kali.
1: Iya deh kayaknya.
0: Ya lu matanya parah banget Jakarta. Kok Joe Taslim mirip Mbah Tejo?
1: Soalnya buka kacamata.
0: Sama buka topi koboy kan. Kan Mbah Tejo kan pakai topi itu.
1: Pas dibuka Joe Taslim.
0: Kok bisa sih? Ada Jojo-nya sih, yang itu Tejo.
1: Gimana nih?
0: Taslim.
1: Apa sih?
0: Dia mau minta ucapan.
1: Oh ya, dia diucapin dong.
0: Ya udah kita nyanyiin aja, kita nyanyiin.
1: Nggak
0: kita
1: usah nyanyiin. Nyanyi.
0: Nyanyiin dong. Lu tuh pelit banget deh sekarang. Mentang-mentang udah sohor, sombong banget.
1: Enggak, lu benerin.
0: Kayak berasa mahal banget langsung suaranya.
1: Secara psikologis, lu benerin dulu state lu mau di mana. Lu lagi sebel kalau kita bikin rekaman, tapi lu minta nyanyi mulu. Kita suruh nyanyi lu marah.
0: Enggak marah.
1: Nggak pede segala macem. Iya, tapi sekarang masih terus-terusan minta nyanyi mulu. Nggak konsisten, ngerti nggak konsisten?
0: Kalau di sosmed, jangan.
1: Nggak konsisten.
0: Kalau di on air nggak apa-apa. Di on air nggak ada yang ngehujat, Mal.
1: Nggak. Lu tuh udah lah, jauhin nyanyi-nyanyi itu, jauhin.
0: Eh, dikit. Dikit.
1: Happy anniversary kan nggak ada lagunya. Kalau pernikahan
0: ada,
1: bukan birthday loh.
0: Ada.
1: Ya apa coba?
0: Happy anniversary.
1: Ya apa coba?
0: Happy, happy anniversary. Happy, happy anniversary. Lanjut. Ih, emang gak kebaca nadanya?
1: Allahu Akbar enggak?
0: Enggak. Ya.
1: Yang happy-nya kebaca, tapi kayak nadanya aku happy adalah lelaki. Kayak gitu nadanya. Gue pikir lu bakal nyanyi ke arah situ.
0: Enggak.
1: Ayo.
0: Enggak ada.
1: Ya udah, mulai dari lu deh. Gua ngikutin.
0: Selamat ulang tahun pernikahan kan. Iya, itu belum ada lagunya sebenarnya. Coba ya, gua.
1: Kita bikin aja, kita bikin.
0: Iya.

0: Saya kan sama
1: Sakinah.
0: Semoga juga Sakinah sama Wah sepanjang hidup. Ingat ini insya Allah perjalanan yang masih panjang. Pasti ada pertengkaran,
1: tapi jangan gampang yang cewek nuntut aja.
0: Karena itu alamiah,
1: karena itu hakikat.
0: Itulah kunci.
2: Bang, gue bermonika by the way.
3: Gue hajar lu ya. Lu bilang ini persir itu apa?
2: Hah? Ternyata pacaran.
3: Pacaran aja pake ini persir.
2: Ya udah, kalau pacaran ingat mati.
3: Oh, ingat mati.
2: Ingat,
3: oh,
2: iya, iya. Mati. Iya, iya, iya. Ingatlah saat.
3: Gue doain lu cepet-cepet nikah ya. Biar ketahuan tuh semuanya. Terbuka lebar semuanya.
2: Dia belum nikah.
3: Belum, dia 3 tahun tuh pacaran doang.
2: Terus untuk hal yang dilarang kalian rayakan.
3: Bisa begitu ngomongnya.
2: Sotoy.
3: Yang pasti gini ya, ada lagu Orkes Dunung CS judulnya Sia-Sia.
2: Sia-sia.
3: Itu liriknya pacaran tapi enggak kawin-kawin, itu sama saja kerja tapi enggak kaya-kaya gitu. Sia-sia. Pacaran tapi enggak kawin-kawin, itu sama saja punya iPhone enggak ada pulsanya atau enggak ada kuota gitu. Sia-sia. Atau punya moge enggak ada bensinnya. Sia-sia.
2: Iya.
3: Jadi itu perbuatan yang sia-sia, mubazir.
2: Iya.
3: Jadi sebaiknya dihentikan dan langsung ke jenjang berikutnya.
2: Langsung ke KUA.
3: Iya,
2: udah. Iya.
3: Enggak perlu resepsi-resepsi, enggak apa-apa.
2: Pastikanlah itu si Baby Hui itu ya. Suruh dia langsung ngasih kepastian ya, untuk menikahimu.
3: Betul.
2: Karena kalau enggak kamu ancam aja sudah ada laki-laki yang mau melamarmu.
3: Iya, betul.
2: Karena laki kalau digituin pasti dia kepikiran.
3: Karena kan menurut gue kan Baby Hui ini juga kerjaan udah settle kan sebagai bouncer klub kan udah pasti gajinya bagus.
2: Hmm.
3: Karena dari namanya Baby Hui gak mungkin orang kecil sih.
2: Iya memang. Memang berasa banget sih.
3: Vibesnya tuh harusnya berasa. Harusnya sih pekerjaannya bouncer ya. Ada gajinya duitnya banyak bouncer.
2: Sembarangan banget.
3: Pokoknya insya Allah berkah buat lo berdua dah.
2: Iya. Semoga cepat nikah ya.
3: Iya. Tapi ini jangan dibiasain deh Jakarta ya.
2: Jangan dibiasain apaan?
3: Dikit-dikit minta ucapan. Dikit-dikit minta ucapan.
2: Diangkain aja lah. Mau gak?
3: Lo udah mulai dapet itu dari temen deket gak?
2: Apa dapet apa?
3: Dari temen.
2: Dapet apaan maksudnya?
3: Minta diucapin.
2: Oh gue pikir dapet angkanya.
3: Yang bahkan kadang-kadang bukan dia. Tapi kayak
2: udah.
3: Tante gue gitu.
2: Ya udahlah.
3: Adiknya temen gue gitu.
2: Udah.
3: Ya gue. Kalau lu gak apa-apa. Adiknya temen lu tuh siapa? Mal. Adiknya temen gue ngapain tiba-tiba lu. Tolong ucapin di ulang tahun. Dia tuh siapa? Lu gue kenal Sohib gue dari SMA.
2: Lihat.
3: Adanya temen lu siapa?
2: Lihat Kamal. Sombong banget gak?
3: Bukan sombong.
2: Ada orang ngefans sama dia.
3: Bukan.
2: Dia langsung gini.
3: Bukan sombong.
2: Dia tuh siapa?
3: Gue gak kenal.
2: Gak boleh gitu Mal.
3: Bukan gak boleh gitu. Ngerti gak sih poinnya? Bukan sombongnya.
2: Paham.
3: Tapi jauh banget aja.
2: Sekarang kita sikat dulu aja ya Jakarta. Dari Jordan di kelas 1 SD.
4: Ya Allah bentar lagi sikat. Ya Allah bantu Sahil Kamal. Ya Allah permudah soalnya. Biar Sahil Kamal bisa jawab.
2: Pertarungan terbesar abad ini melibatkan dua orang tua menghadapi anak-anak sekolah
3: SD dan SMP ya.
2: SD dan SMP di mana akan bertanding memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar wawasan pendidikan kepada Sahil dan Kamal selaku dua bahlul.
3: Lu gak usah dibagus-bagusin kata-kata lu. Kalau gak bisa jawab mah percuma. Tetap berantakan image lu.
2: Dari kemarin gue yang menang ya.
3: Enip
2: ya.
3: Dia punya rekapnya.
2: Iya, yang hafal Enip
3: ya
2: skornya. Siapa yang menang Nip?
3: Tapi gampang, gue yang ini mah tinggal kebelin 20. Sahil menang Sahil.
2: Dia sekarang minta lebih 25.
3: Nih, sikat week 1 Kamal 3, Sahil 2. Sikat week 2 3-2 menang gue. Keren gue.
2: Oke, ini dia pertanyaan pertama dari siswa bernama Jordan.
3: Oh keren namanya.
2: Nih pertanyaannya
5: Jordan. Halo Om Sahil dan Om Kamal. Namaku

0: perputaran, enggak dong, itu bulan.
1: Eh enggak sih, apa sih itu lagu ya.
0: Bumi bulat karena rotasinya sendiri sebenarnya, dan ada juga dikarenakan karena ada gaya.
2: Sebentar deh. Kenapa ini kelas 1 udah dipelajarin 1 SD.
0: Gue paling benci deh kalau ada pertanyaan dimulai dengan jelaskan. Ini benar, jawaban saya karena rotasi. Rotasi bumi itu kan dia kan muter-muter terus kan?
2: Iya.
0: Itu membuat bumi yang tadinya landscape-nya enggak jelas jadi bulat, Pak.
2: Gara-gara rotasinya.
0: Gara-gara dia muter-muter mulu. Komet tuh gak muter-muter dia.
2: Kalau menurut Om Sahil, kenapa bumi itu bulat?
0: Kenapa?
2: Karena emang udah cetakannya ya. Jadi cetakannya itu begitu.
1: Ini bumi ya bukan nastar. Bisa gak kamu yang serius sedikit?
2: Kita dengar dari Jordan jawabannya.
3: Jawabannya karena ada pengaruh gaya gravitasi Om. Jadi semua benda-benda di bumi ketarik secara merata dan membentuk bola, Om.
0: Lah bukan rotasi deh.
2: Bukan gravitasi.
0: Tapi kan ada tasinya. Separuh lah nilai gua. Setengah ya, saya dapat setengah. Sama-sama stasi loh itu.
2: Gak bisa, kita gak ada yang jawab.
0: Dasar Jordan lu.
2: Ini didikte sama mamanya nih, gue yakin.
0: Iya memang.
2: Gak mungkin anak kelas 1 SD nanyanya begini.
0: Gak, tapi beneran itu dari pelajaran dia, Pak. Anak gue 3 tahun lu diajarin planetarium. Planet-planet. Ya wajar kelas 1 SD.
2: Iya, tapi kan gak dengan gaya-gaya gravitasi gitu.
0: Ada, Pak. Karena pengenalan planet itu sekarang udah dimulai di PAUD. Pas lo masuk SD, udah mulai seluk-beluk planet, wajar. Udah deh, lo kan gak sekolah.
4: Pertama kali ke planetarium aja TK.
0: Ini siapa ya?
4: Komentator.
2: Ini dia pertanyaan kedua.
3: Om Sahil dan Om Kamal, kalau kita mau terbang ke luar angkasa itu naik roket berapa lama sih, Om?
2: Sahil.
0: Berapa lama sih, Jordan?
2: Kurang lebih... Kalau pakai Waze ya, berdasarkan Waze itu 2 jam setengah. Itu kita udah keluar dari ini, apa namanya?
0: Itu Waze-nya ya, udah keluar dari monitor handphone lo. Udah nyolok mata lo. Karena bentuknya ke atas. Kalau setahu saya Waze cuma bisa di datar. Dan datar. Kalau ke atas Waze-nya juga bingung. Ini kemana saya ya? Bahlu lo? Waze-nya lo ke atas.
2: Jawaban lo apa?
0: Berapa lama ya? Kalau naik roket itu kan kecepatannya cukup cepat ya. Setengah jam deh.
2: Setengah jam ya.
0: Jadi, okay. Roket kan kenceng banget ya.
2: Kita dengerin Jordan.
0: Iya sih.
3: Lama Om.
0: Hah?
3: Butuh waktu lebih dari 3 bulan yaitu 166 hari.
2: Lama amat.
0: Ini kayaknya maksudnya luar angkasanya bukan cuma ke atas atmosfer gitu dah. Kayaknya agak jauh.
2: Jordan, tentuin dulu tujuannya mana.
0: Iya,
2: luar angkasanya.
0: Mau ke Pluto, apa mau ke Merkurius, apa mau ke apa namanya tuh.
2: Kalau Om kan mentoknya di rest area.
0: Ini yang ngajarin, ini bagaimana sih maksudnya. Dia kemana nih? Kenapa 3 bulan? Tapi Jordan terima kasih ya.
2: Sama-sama Jordan,
0: iya.
2: Anak lucu kelas 1 SD ya Allah.
0: Semangat belajar jadi, ya Jordan ya.
2: Jadi anak pintar ya.
0: Amin.

0: Sarapan seru dua Bahlul Jakarta barengan sama Sahil sama Kamal lagi nemenin lo pagi hari ini masih sampai jam 10 nanti.
1: Orang yang beruntung adalah ini gue ngomongin dalam kehidupan kantor ya atau kerjaan ya. Orang yang beruntung adalah orang yang dikelilingi oleh rekan-rekan yang bisa mengoptimalkan bakat dia dan juga kualitas dia sebagai karyawan.
0: Jadi nge-support gitu ibaratnya.
1: Gak cuma men-support, jadi saling mengisi justru.
0: Ya.
1: Jadi lo misalnya butuhnya apa, dia kayak bahkan terkadang Pak, sefrekuensi aja itu blessing loh buat sesama karyawan.
0: Oh iya sih benar sih.
1: Ada momen-momen kayak misalnya Jakarta lo lagi di tengah meeting atau di tengah jalan gitu kan, tentu ada yang kelupaan dan lu baru keingetan saat itu juga kayak astaga gue belum ini lagi buat si bos. Begitu lu nyampe kantor ternyata udah di handle sama tim lu yang lain.
0: Iya,
1: tenang Mal,
0: aman.
1: Ah, gila.
0: I got your back.
1: Asli.
0: Keren banget kan kalau bisa gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Cuman jarang ada yang begitu.
1: Seringnya
0: tuh kita kayak gini, hah, nggak lagi gue kerja sama dia. Gitu. Seringnya malah kayak begitu kita.
1: Lo kalau lagi ngantor atau lagi kerja gitu ya, yang suka paling bikin lo kesel tuh orang macam apa? Yang bebel nggak bisa dibilangin kah? Yang misalnya apa namanya banyak bacot doang tapi nggak kerja misalnya? Atau yang lain-lain ya, mungkin kriterianya lu pernah mengalaminya sendiri?
0: Yang nggak lagi-lagi gue kerja sama dia itu adalah orang yang kelemar-kelemar banget. Yang kalau apa-apa tuh pasti nunda-nunda dulu. Itu capek banget tuh kerja sama orang kayak begitu tuh.
1: Jadi banyak. Jam 8 lu ditanya nih, inian udah kelar belum? Ntar bang gitu.
0: Iya.
1: Jam 9 lu tanya lagi, udah kelar belum?
0: Ntar dulu.
1: Bentar.
0: Iya ini. Gak lagi ini nih.
1: Gak bisa gue.
0: Pernah?
1: Sering.
0: Jangan bilang sering dong.
1: Kenapa emang?
0: Jadi kayak sekarang gitu loh.
1: Kan gue partner.
0: Iya tuh.
1: Gue kelemar-kelemar.
0: Gila kali lu ya.
1: Gue jam 6 dateng, lo jam 6
0: on air gue nih.
1: Jam 6
0: on air.
1: Iya, cuma gue sering break.
0: Enggak kan lo tuh.
1: Mal ini lo, tar aja.
0: Itu apa?
1: Itu apa? Pakai nanya lagi.
0: Tapi kebalikannya ya, gue juga gak suka kalau orang segitu pacingnya sampai kadang-kadang lupa kalau apa namanya, kita lagi bukan di urusan itu gitu loh. Ngerti gak maksud gue?
1: Enggak.
0: Nih kasih contoh ya, misalnya kita lagi meeting sama A,
1: ya
0: kan, lagi fokus nih, bla bla bla bla bla bla, tahu-tahu saking partner gue misalnya atau tim kita misalnya pace-nya kenceng banget, di saat meeting A lagi nyantai-nyantai, kan kalau meeting kan nggak semuanya intens kan,
1: ya.
0: Ada ngobrol santainya gitu kan, di saat ngobrol santai ngomongin B,

0: Oke.
1: Okay. Itu capek loh otak, Pak. Enggak usah segitunya pace-nya, biasa aja gitu oh. Maksud gua.
0: Ini siapa?
1: Ada orang begitu.
0: Iya, siapa? Sebut nama lah.
1: Enggak pakai urusan disebut, enggak usah sebut nama lah, ngapain?
0: Di kantor
1: maksudnya
0: ini.
1: Gua pernah kerja sama orang kayak gitu.
0: Jadi capek banget, kayak overwhelmed ya, banget loh.
1: Iya, karena enggak ada break-nya, ngapain sih?
0: Oh.
1: Lagian secara etika juga enggak enak lah ngomongin B di kantornya si A.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Gitu, gue juga gak suka tuh orang-orang kayak gitu tuh.
0: Nah, coba Jakartans, lu ada gak yang kayak, gue gak lagi-lagi deh, gue kerja bareng sama dia.
1: Ibaratnya, dalam pengalaman hidup lo ini, udah cukup sekali aja nih, gue kerja sama nih orang. Mm-mm. Gak lagi-lagi. Kalau disuruh bos, gue bakal banyak alasan.
0: Iya. Yeah. Siapa tuh orangnya?
1: Gak usah siapa.
0: Gak.
1: Orang yang kayak gimana?
0: Orangnya jangan
1: ceritain story-nya
0: siapa.
1: Karena ini harus yeah. dari pengalaman kan?
0: Iya. Yeah.
1: Ceritain story-nya seperti apa di 0811-6101-101.
2: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Arthur. All great things for your day.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Purbaya sebut invasi April terkendali. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menggandeng Danantara untuk membangun dua pembangkit listrik tenaga sampah baru guna menuntaskan persoalan sampah di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, proyek infrastruktur tersebut akan melengkapi fasilitas pengolahan yang sudah ada, sehingga Jakarta nantinya memiliki total 3 mesin PLTSA yang terintegrasi. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkyu Purabaya Yudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purabaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan yang ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Menkyu tersebut menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dari berita olahraga, Everton berhasil bermain imbang melawan Manchester City dengan skor 3 sama dalam laga lanjutan Premier League di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, dini hari tadi. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: raman seru sahil dan kamar yang makin makin.
1: Sarapan seru dua Bahlul Jakarta. Sahil Kamal lagi nemenin lo pagi hari ini masih sampai jam 10 nanti.
2: Karyawan tapi tingkahnya kayak bos. Gak lagi-lagi gue kerja sama tuh orang.
1: Ada yang udah jawab gitu?
2: Katanya ini gue
1: Agnes.
2: Bukan. Iya sih. Maksud gue tapi dia cepet tuh minta disamarin wok.
1: Oh, kan dia gak nulis.
2: Dia gak nulis.
1: Bikin feeling guilty deh lo.
2: Gak maksud gue, apa buat topik kali ini kita samarin semuanya namanya.
1: Gak usah, gak usah. Kan gak dia usah, gak nyebut ya. Nama juga.
2: Oke. Okay.
1: Dia bilang katanya gue paling benci kerja sama orang yang co-works but act like a boss.
2: Kata-kata highlightnya adalah sama-sama kacung tapi sok paling bossy. Ada sih yang begitu. Kok ngatur gitu loh.
1: Ada.
2: Orang dominan banget vibe-nya.
1: Ada.
2: Males banget dah.
1: Bukan gak ada. Ada. Kayak gitu.
2: Lagi.
1: Kayak dia tuh harus jadi center of attention.
2: Kadang-kadang bahkan gak ada orang pun begitu pak. Jadi kayak kita gak ngeliat dia sebagai orang kayak pencari perhatian. Cuman gak. Kayaknya dari kayaknya orang dari lahir privilege deh gitu. Jadi bossy banget.
1: Halo Dea, dia bilang katanya Sahil Kamal paling males kalau di kantor ketemu sama orang yang sok sibuk.
2: Red flag banget, belum jadi CEO aja udah sok sibuk. CEO aja gak sibuk-sibuk amat.
1: Gini, sok sibuk tuh gimana menurut lu yang karakter sok sibuk tuh seperti apa kriterianya?

0: Salah satunya karakter sok sibuk yang gue gede keliatnya adalah teleponan mulu, tapi kenceng.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Teleponnya kenceng, ngerti nggak
1: telepon
0: kenceng?
1: Oh, suaranya dikerasin.
0: Suaranya dikerasin. Padahal kayak apa namanya? Terus banyak informasi yang nggak penting yang keluar dari mulut dia.
1: Pengen kedengeran banget gitu. Iya. Maksudnya
0: kemarin tuh gue makan di jujur Jakarta sih ya. Kemarin tuh gue lagi makan di warteg Bahari. Oke. Ada seorang bapak. Megang nerima telepon, suaranya kencang banget.
1: Oke.
0: Tapi terkesan flexingnya gue dapat gitu, berasa gitu. Iya, ini baru pulang dari Malaysia, besok ke Turki nih. Bisa sibuk deh gitu, Pak.
1: Tapi di warteg Bahari.
0: Di warteg Bahari.
1: Oh.
0: Gue enggak masalah wartegnya.
1: Itu lagi ngirit buat tiket ke Turki.
0: Ya kan bisa jadi juga dia mungkin kang tambal ban pesawat atau apa, gue enggak ngerti gitu maksud gue. Mungkin kemungkinan banyak yang terjadi, cuman gak usah kenceng-kenceng, biasa aja. Kalau enggak lu pamit dah. Ngapain lu flexing-flexing lu? Lusa ke Turki.
1: Boomers bukan?
0: Minggu depannya lebih tua dari gue sih.
1: Kalau boomers emang biasanya kalau telepon begitu, Pak.
0: Kenceng ya?
1: Emang tipikalnya
0: tapi begitu. Tapi gak setua bapak emak kita. Itu PR-nya. Paling mungkin siapa ya? Solihun lah, Solihun.
1: Boomers dong.
0: Soleh enggak boomers
1: ya. Balul. Maaf Kang,
0: didengar. Kita pengen nanya testimoni dari topik kita kali ini Jakarta.
1: Namanya siapa?
0: Ini Kang Soleh. Bang.
1: Oh ini Kang Soleh. Soleh. Maaf.
0: Kita langsung pengen tanya sama orang yang mulutnya paling baik sedunia nih.
1: Oh iya.
0: Dia pasti pernah punya pengalaman kerja sama orang yang menurut dia, gue cukup sekali nih kerja sama ini orang, nggak mau lagi. Solihun sudah ada di line telepon dengan ketawa khasnya. Aduh maaf nih di tengah-tengah penjurian kita gangguin, nggak apa-apa ya?
2: Ya kan penjurian udah kemarin.
0: Loh. Oh ya udah ya, oke. Okay. Kang, gimana Kang?
2: Lagi cuci mobil.
0: Lagi cuci mobil di mana? Financial freedom banget sih mas. Hey, halo. Kok nggak kerja? Jam 8:30.
2: Kerja gue udah kan semalam. Udah kerja jangan sering-sering.
0: Oh iya. Emang kenapa kalau orang? Tapi buat di mata lo orang yang sering kerja emang kenapa?
2: Capek.
1: Oh, capek doang. Itu doang.
0: Kang, tapi kalau lo pribadi, ya. Lo tuh nggak lagi-lagi kerja sama orang yang kayak gimana menurut lo?
2: Ah, gue mah ini. Mau di kantor mana dulu nih?
0: Sering. Kejadiannya sering.
2: Semua kantor yang gua masukin ada aja orang kayak gitu.
0: Berarti dengan karakter yang sama dong nih?
2: Setipe. Dan rata-rata semua rata-rata orangnya tuh selalu ada di top management.
0: Oh.
2: Kebijakan. Gua udah ngantor di berapa? 4 kantor lah, 5 kantor lah. Tapi gue mau ceritain yang sekantor sama Sahil aja deh.
0: Sekantor sama Sahil.
1: Ya boleh kan.
0: Oke ya udah ya, sekantor sama Sahil.
2: Iya, kan masa lu gak inget Sahil di
1: zaman. Ya udah, jangan nyeburin
0: gua. Gak usah gitu. Langsung ceritain yang porsi lu aja.
1: Gini Kang, lu ceritain menurut lu tanpa lu perlu dari gua.
0: Emang yang terjadi ya, apa?
2: Jadi nih ya, zaman gua sama Sahil sudah pasti kan orang tahu kalau gua sekantor sama Sahil dia itu di radio.
0: Iya.
1: Dijelasin
0: dulu. Ya, salah nih gua minta dia jadi narasumber.
1: Kan gua udah bilang yakin mau nelpon Soleh.
0: Ya kalau narik enggak 1-2 orang, satu bener, kantor.
1: Bener. Semua kecemplung.
0: Iya, emang kampret.
2: Jadi kan zaman gua di radio tuh sebelum pokoknya sebelum gua cabut dari radio itu ada si pucuk pimpinannya merasa perlu bahwa untuk membuat radionya jadi lebih banyak pendengarnya dipanggilah masih ntar gua lagi masuk dulu mobil ntar.
1: Hah, bikin penasaran aja lu.
2: Langsung bentar gua masuk mobil dulu ini.
0: Iya. Sabar kita mah sama lu mah.
2: Nah, jadi kan waktu gua di radio itu sih ada si bos itu merasa ingin memajukan radio dan apa yang dia lakukan adalah mengajak konsultan dari negeri seberang.
0: Oke, terus lanjut.
2: Tapi si konsultan ini dia tidak ngerti konteks radio lokal.
0: Oke.
2: Dan yang kita lakukan apa? Akhirnya kita cuma menjiplak Jak FM.
0: Oh gitu. Dan lu menyadari itu sebagai karyawan gitu ya?
2: Gua udah bilang, ini ngapain lu bayar konsultan mahal-mahal. Yang dia sarankan ke kita tuh, lah ini mah kita niru Jack FM. Ngapain bayar konsultan mahal-mahal? Kalau cuma mau niru radio sebelah, bilang aja, oke, radio kita sekarang arahnya pengen seperti Jack FM. Jiplak, bayar mahal-mahal orang dari luar negeri menguras penghasilan kantor.
0: Tapi lu sampein itu enggak setiap meeting?
2: Iya, gua bilang ini ngapain, ini sama. Terus udah gitu yang bikin gua sebel, itu kan zaman-zamannya Lestok, nih si Lestok ini nih.
0: Iya. Iya, Lestok tuh maksudnya ngomongnya sebentar.
1: Iya.
2: Iya. Tapi benar-benar si konsultan ini dia benar-benar Lestoknya, benar-benar Lestok. Satu di bawah 2 menit harus penyiar program prime time mau program reguler itu selalu kaku. Dibuka dengan mengenalkan nama radio, nama penyiar, tadi lagu apa. Terus di tengah ada konten, harus ada lucu. Dan ditutup dengan lagu berikutnya apa. Dalam waktu di bawah 2 menit.
1: Dia marah.
2: Belum juga bercanda, udah harus selesai. Kalau kita lupa bilang itu tadi lagu apa, dimarahi. Dan kita diminta keluar karakter. Gimana mau keluar karakter? Orang belum bisa kenal kita seperti apa, udah harus kenalin lagu.
1: Iya, benar-benar. Dan dia setiap meeting pasti menyampaikan selalu menyampaikan
0: itu.
1: Ini
0: tapi gak ada perubahan sama sekali.
2: Enggak ada. Sampai akhirnya gue cabut dari situ dan masih ada. Dan akhirnya si bos itu sadar, ini konsultan enggak ada gunanya. Sampai sekarang radio itu hidup segan, mati tak mau. Coba dulu dikasih kebebasan para penyiarnya, produser-produsernya, orang-orang yang memang ngerti konteks lokal dan dia bisa tahu, oh oke, apa yang harus kita lakukan, ngapain kita niru-niru gitu. Terbukti kan di uang habis percuma. Sekarang radionya juga tidak terdengar. Ya terdengar sih, tapi tidak ada penyiar.
0: Oke. Ada yang WhatsApp nih, Le, gue gak tahu namanya siapa. Coba siapa, namanya siapa?
1: Namanya
0: Kavia
1: Fajri.
0: Oh, Fajri. Ngakak banget soalnya marah-marah berasa radio bapak-bapak ini gitu katanya.
2: Ya lu kalau kerja di situ juga emosi. Gini. Iya. Kan kalau pada dasarnya penyiar itu bukan karyawan tetap. Kerja sesuai jam. Penyiar time 4 jam saja jam kerjanya. Ini ada keputusan yang brilian mewajibkan semua penyiar adalah karyawan. 9 jam kerja. Jadi gua siaran pagi jam 6 harus pulangnya jam 3. Dari jam 10 jam sampai jam 3 gua bengong ngapain. Udah gitu kita disuruh merangkap sebagai produser, apa sebagai tim kreatif penyiar prime time, bikin-bikin skrip buat iklan layanan masyarakat.
1: Gue gak tau lu harus begitu. Ini yang buat gue waktu itu penyiar malam. Akhirnya sering ketemu Soleh.
0: Karena lo dari siang udah harus udah harus dateng.
2: Soalnya dipindah dari pernah dari sore ke pagi ke sore lagi. Nah makanya disitu ketemu Sahil di pas siaran sore. Di itu ya. Gua mau cabut baru dipecat dari majalah. Karir stand up juga baru mulai, orang ya. Belum banyak kenal gua, jadi gua terpaksa.
0: Ya baik, Bapak Soleh, terima kasih. Kita sudah mendapatkan keluhan-keluhannya ini. Udah kita rangkum semuanya. Ini insya Allah.
2: Ini pesan gua nih buat para apa? Kan Jack FM ini banyak yang pendengarnya orang-orang pemegang kebijakan kantornya. Tidak perlu konsultan dari luar. Buang-buang tidak paham perusahaan. Yeah. Tahu. Kalau mau apa-apa tanyakan kepada karyawan yang sudah lama di situ, pasti mereka punya visi yang bagus buat perusahaan. Jangan percayakan sama orang luar.
0: Oke. Ya. Baik.
1: Kang Soleh.
2: Ya.
1: Gue langsung WhatsApp di grup X kantor. Kang Soleh, terima kasih udah menyuarakan suara.

0: Sarapan Seru Dua Bahlul Jakarta sebarengan sama Sahil sama Kamal. Ini kalau bukain WhatsApp isinya ngomentarin Soleh Solihun semua yang tadi akhirnya berapi-api menyampaikan unek-uneknya.
1: Guys, topiknya kita cancel ya. Kita buka topik baru, judulnya komentarin Soleh. Bebas. Ini karena WhatsApp
0: puluhan
1: komentarin Soleh. Mendem WhatsApp topik gua. Kampret juga ya.
0: Nih, ada karyawan lama.
1: Enggak,
0: dengerin.
1: Apa?
0: Karyawan kantor kita ya. Juga yang waktu gua sama Soleh. WhatsApp gua. Kampret bet Soleh ya. Terus gua bilang kan ngakak banget tapi terwakilkan. Terus dia bilang natural ya, masih beci sampai sekarang.
1: Andi Muh nih, pagi-pagi keren banget ini ada Kang Soleh nyolot bikin ketawa walaupun gua enggak tahu topik pembicaraan soal apa. Bahkan pada nyimak tapi gak paham.
0: Sampai pada googling Jakartans. Nyari kantornya mana.
1: Karena seberapi-api itu.
0: Kang Soleh, saran lo keren Kang, terbaik katanya.
1: Katanya
0: Lucky.
1: Lucky, gak tahu deh siapa sih Lucky ini.
0: Oke, ini dari Cahyo. Selamat pagi Dua Bahlul.
1: Ngakak banget di mobil dengerin bapak-bapak tantrum.

0: ngakak banget dengerin marah-marahnya Kang Soleh. Gue sampai langsung googling di kantor mana Sahil sama Kang Soleh kerja bareng.
1: Aduh, lu pada googling. Dari tadi udah banyak yang googling, udah banyak yang nebak di WhatsApp. Cuma kita gak mau konfirmasi ya itu benar atau enggak ya.
0: Iya.
1: Gak ada gitu-gitu ya. Oke, Kang Soleh udah nahan marah bertahun-tahun ya. Eh udah ya, kita kembali ke faedahnya ya.
0: Coba ini apa? Ini apa? WhatsApp yang ini. Coba klik.
1: Kang Sahil Kamal ternyata Kang Soleh udah numpain
0: marah-marahnya di blognya.
1: Oh, gara-gara googling nih orang-orang.
0: Iya.
1: Gara-gara googling muncul blognya dia.
0: Ini apa nih? Kirim foto apa nih?
1: Coba klik. Ini jangan-jangan blognya dia.
0: Oh, hasil googlingnya.
1: Iya, betul. Saya Soleh Solihun dan Sahil Mulahela merupakan penyiar
0: Udah.
1: Makanya udah gak usah. Aduh ya Allah, mana? Hey, topik gue mana, hey?
0: Itu yang dipin.
1: Ini ya, oke, siap. Buat lo yang baru gabung Jakarta, Kamal sama saya tadi ngomongin soal gak lagi-lagi deh kerja sama dia gara-gara apa. Kita pengen tahu story-nya seperti apa ya. Buat lo Bahlul, siapa dong yang di Bali?
0: Namanya Septi nih.
1: Septi, halo Septi di Bali. Halo Septi di Bali. Halo Septi di Bali. Halo Septi.
0: Pas nih aku kerja kantoran, aku paling gak mau lagi kerja sama orang yang masuk karena ada jalur ordal katanya.
1: Terus pas udah kerja, banyakan diemnya doang.
0: Sulit banget diajak komunikasi, cuma nunggu suruhan doang.
1: Ah.
0: Nanti kalau dianya aktif, kalau dianya aktif,
1: serba salah tau jadi ordal.
0: Iya kan? Iya. Lebih bilang, ah lu mah ada backingan.
1: Ini mohon maaf ya, buat semua orang-orang, bisa dibilang privilege lah. Dia punya kenalan top manajemen perusahaan kan. Sorry banget, kita agak susah menilai lo secara objektif. Lo kalau kerjanya jelek, lo bakal dibilang pantes dipertahanin karena
0: Orda.
1: Kalau kerja lo bagus,
0: bagus ya,
1: ya kan. Tetap aja kita ngelihat, ya karena lo Orda.
0: Lo tuh gak ada istimewanya tau.
1: Itu beratnya kalau lo skillful tapi lo ordal. Kesian tau sebenarnya.
0: Oke, coba baca-bacain lagi.
1: Baca lagi ini. Hil
0: Oh ini Ape. Ape Hil, Rena ketawa dengerin Kang Soleh tadi. Dia inget situasinya katanya.
1: Kita akan menghentikan semua komentar soal Soleh ya.
0: Karyawan nama tuh.
1: Bodoh amat. Pake dong Bahlul, Kamal, Sahil. Gue Ahmad. Bagus nih temanya, ada banget nih. Malah masih satu ruangan sekarang. Ini serem banget. Dia tuh ya kalau ngomong kayak toa, bikin bising satu ruangan. Udah kena SP juga karena ulahnya itu. Dan sampai sekarang gak ada perubahan sama sekali.
0: Kalau telepon kerjaan sih masih mending. Gimana sih?
1: Udah gue aja. Kalau telepon kerjaan sih masih mending. Lah ini, kalau udah teleponan yang di luar kerjaan, berisik, ganggu banget. Infonya gak berguna di kuping.
0: Oke, yang lo tadi lo bilang nih.
1: Iya betul. Makanya gue lebih memilih pakai TWS. Mending denger Mending denger Jak FM buat tutupin suara bising orang satu itu. Dua hari ini kantor lagi damai.
0: Orang yang gue spill lagi sakit.
1: Oh lagi sakit.
0: Doa gue jahat. Lagi ngarep lama gak masuknya biar tentrem nih.
1: Orang kalau udah lo kalau mau doain dia gak di ruangan sama lo, jangan doain sakit, doain dia cabut dari kantor boleh. Ya, dapat yang lebih baik, tapi gitu loh.
0: Namanya juga orang udah sebel mal.
1: Iya, tapi masa doain sakit sih.
0: Iya, orang udah sebel gitu sih.
1: Sakit, masa gitu. Kesian banget.
0: Pagi Sahil Kamal, gue gede banget sama orang-orang yang apa-apa jawabannya gak bisa atau gak mau dulu. Misalnya, kita ajak inovasi atau kolaborasi. Masih job desk dia tapi keluar dari comfort zone-nya dia nih. Terus udah gak bisa atau gak mau duluan. Nah kata dia yang kayak gitu-gitu tuh bagai katak dalam tempurung.
1: Perkara soal ini ya, soal jawab-jawab gak bisa gak mau atau bahkan yang lain. Gue tipikal yang ternyata lo mendingan bohongin gue dengan kebohongan putih deh dibanding lo jawab males.
0: Oh ya, paham.
1: Gue gedek loh kalau gue tahu kita selevel nih.
0: Iya.
1: Lo misalkan gue mintain tolong urusan kerjaan kita.
0: Iya.
1: Tapi lo jawabnya males. Tuh gue tersinggung loh.
0: Mending gue jawab kayak gini. Aduh Mal, gue nggak bisa nih. Gue lagi harus ada ngerjain ini ya.
1: Gitu kan. Tapi beberapa orang emang males kan.
0: Iya.
1: Dan gue juga bisa melakukan itu ke lo kan. Tapi gue akan menjawabnya bukan males. Gue akan menjawabnya banyak alasan bohong lah. Please, buat yang kerja sama gue,

0: mending lu bohongin gue dah. Daripada gue minta tolong sesuatu, terus lu jawab ke gue, enggak, males. Males. Gue ngerasa gak bernilai tau. Bener kayak, gue udah kan kerja lu tapi kayak gak bernilai.
1: Jadi lu gitu. lebih asik dibohongin,
0: dibohongin
1: putih
0: aja,
1: gitu ya?
0: Dibohongin aja, dibohongin aja.
1: Jadi nanti begitu ngomong,
0: Wok, tolongin dong Wok, ini captionnya apa ya?
1: Iya, atau gini,
0: apa Hil, gitu.
1: Tolong dong, itu yang bayaran ini keluarin dulu. Aduh Mal, maaf, bentar ya, ini lagi gak bisa dulu nih.
0: Gitu.
1: Mendingan gue gituin ya,
0: gitu.
1: Kalau gue pengen nahan ya.
0: Enggak, lagian itu kan hak gue. Kalau bayaran belum dijawab males, kita bisa masuk beyond combat sih, kata gue mah.
1: Itu yang
0: kok kampret lu.
2: Saatnya salah dengar.
3: Apa-apa? Salah kebor?
2: Salah dengar.
3: Hah? Salam dengar.
2: Salah dengar.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Mbak ya. Tias.
4: Iya.
0: Iya, Mbak. Perkenalkan saya Miftah. Tahu nomor Mbak dari Mas Anda?
4: Oh iya, kenapa iya, benar.
0: Iya,
4: dari kata, Batu, Mas.
0: Iya, Mbak yang ngurusin ITC Depok, betul?
4: Iya, benar-benar, Mas.
0: Iya.
4: Dibantu, iya, kenapa, Mas?
0: Oke,
4: iya.
0: Gini, saya itu pengen sewa di sana.
4: Iya.
0: Cuman agak gede nih kebutuhannya. Dan saya lihat di sana itu banyak yang sudah memiliki gitu kan ya?
4: Iya, banyak pemilik, benar. Karena itu kan kita satu title ya.
0: Pakai subtitle.
4: Jadi terus kita status kepemilikannya kan unit pemilik Pak. Jadi namanya tuh sebutannya strata title gitu.
0: Iya, saya paham. Kalau strata title maksudnya kan?
4: Benar. Bapak-bapak meter yang dibutuhkan luasannya, Pak.
0: Kurang lebih sebenarnya kalau aku kan sempat survei juga ke sana kan sebenarnya.
4: Benar.
0: Mungkin sekitar 6 deh, Mbak. 6 unit gitu deh. 6 sampai 10 aku belum tahu sih karena kan tiap lantai kayaknya beda-beda ya luasan unitnya.
4: Benar. Ya, lokasinya luasnya beda-beda. Ada yang 6 meter, ada yang 20 meter, ada yang 30 meter gitu sih, Pak.
0: Kok ada yang termometer? Huh?
4: 6 meter, 20 meter. Halo, Pak. Halo. Ya,
0: ada berapa meter aja, Mbak? Kenapa termometer? Pak, maksudnya
4: luasannya
0: apa?
4: Luasannya ada yang 6 meter, 30 meter, tergantung unit kiosnya.
0: Ya, benar. Ya, saya ngeliat ada yang gede banget soalnya. Itu posisinya dari eskalator deh kemana tuh?
4: Depannya lift, Pak.
0: Deket tukang Vespa.
4: Depannya lift, Pak, depannya lift.
0: Emang ada Vespa, Mbak, di dalam situ?
4: Bukan Vespa, Bapak. Depannya lift, Pak, ada sampingnya arena bermain. Ada, Bapak, kampus kecil deh, survei sama kiasnya. Jadi kita bisa melihat langsung lokasinya ya.
0: Itu isinya apa aja kalau lantai 3? Saya nggak hafal kemarin.
4: Samping itu deket food court, Pak, sama area handphone.
0: Depan dagang footstep. Terus, berarti handphone, berarti alat-alat motor ya?
4: Bukan.
0: Footstep tuh motor, Mbak. Sepeda. Handphone. Pokoknya itu area handphone.
4: Iya.
0: Tapi ada footstep-nya atau gimana?
4: Ada F&B-nya, Pak.
0: Oke. Nanti aku orang kantor aku ke sana boleh? Sekalian
4: boleh
0: survei.
4: Dong, Pak. Boleh dong. Ketemu Tias boleh, Pak.
0: Ya udah. Gini, Mbak Tias, ini tolong ngobrol dulu aja sama teman saya yang bakal ke sana. Ada waktunya kapan berarti?
4: Kapan aja bisa sih, Pak?
0: Habis Jumatan.
4: Kapan aja boleh sekarang.
0: Jangan habis Jumatan kelamaan. Pak. Maksudnya itu kan hari Jumat. Ini kan baru hari Senin.
4: Jangan, Pak. Entar siang aja boleh deh kalau Selasa, Pak.
0: Ya udah, ini tolong sama teman saya dulu ya.
4: Boleh dong.
0: Ini ngobrol sebentar ya, Mbak Tias ya.
4: Boleh Pak.
5: Halo, selamat pagi Mbak Tias.
4: Pagi ya Bapak. Selamat pagi, salam kenal.
5: Salam kenal, saya Feby. Mbak Tias, mau nanya berarti untuk yang 400 meter itu adanya di lantai 2?
4: Lantai 2 Pak, benar. Sampingnya arena bermain. Kita punya ada DIY juga.
5: Ada DIY. DIY itu apa DIY?
4: Itu apa Pak? Ritar itu Pak yang jualan home decoration gitu Pak, yang jualan alat-alat apa namanya kayak pernak-pernik itu.
5: Oh, DIY.
4: Ya.
5: Kalau kita kan rencana mau bikin buat trek Tamiya, itu boleh ya?
4: Boleh dong Pak, boleh Pak. Kita gede banget lokasinya Pak, ada yang lebih dari 400 meter malah.
5: Ada yang berapa tuh?
4: Ada yang 1000-an meter, ada pasti 1000 meter.
5: 10.000-an ada?
4: 1000 meter Pak, 1000.
5: Gede banget kalau 10.000.
4: Bukan 10.000 Pak, 1200.
5: Oh, 1200.
4: Ya.
5: Oh ya udah, gini Mbak, kita rencananya emang pengen kesana nih.
4: Boleh Pak.
5: Tapi mungkin boleh dicatat dulu nomor WhatsApp saya.
4: Ya boleh saya catat Pak, nih saya catat sekarang ya.
5: Nomor telepon saya itu WhatsAppnya gampang banget, cuman ya. 3 nomor 101 belakangnya kasih tulisan FM.
4: Jadi malu saya. Ini aduh saya jadi saya udah mungkin ya nggak ngasih konekon.
5: Namanya Sahil. Sahil sama Kamal.
4: Iya, maksudnya Pak Kamal, halo.
0: Halo Tias,

0: puasa.
1: Aduh, saya dimasukin ke ini kayaknya nih, aduh berisik banget.
0: Masukin ke mana ke? Mau di pesantren, masukin pesantren ya. Biar ini, biar ini agamanya bagus ya.
1: Aduh.
0: Selamat ya, masuk salah dengar dari Jack FM.
1: Ya, makasih ya, dulu orang kagak dengar-dengar loh.
0: Iya, iya. Biar saya yang kasih tahu programnya karena kamu lupa kayaknya ya. Nah, programnya apa? Iya, iya, iya, iya.
1: Kok ini salah mulu, saya dengar mulu ya. Aduh, udah sabar, sabar, sabar. Oh, yang marketing mesti sabar ya, Pak.
0: Iya, betul.
2: Kalau jadi marketing itu harus mesti sabar sama ngomongnya, jangan cepet-cepet.
0: Iya, benar.
1: Iya, benar. Aduh, saya cepet banget. Karena saya bingung, ini siapa sih?
0: Saya
1: nanya mulu.
0: Kamu kalau ngomong kayak motor korekan deh. Cepet banget, bener.
3: Jack 101.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet Wi-Fi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu.

0: Three things for your day. Jack 101.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama, yang dipantau langsung dari Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Sementara dari TMI, kilometer 4 menuju Kali Cipinang, kilometer 3 kondisinya padat disebabkan oleh volume lalu lintas. Beralih ke lokasi selanjutnya di Tol Janger dari arah Tomang menuju Bitung, kondisinya lancar. Sementara dari arah Kunciran menuju Karangtengah, kondisinya padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan terakhir di jalan Tol MBZ dari Cikunir menuju Karawang, kondisinya lancar di kedua arahnya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Sarapan seru, Jack 101.

0: yang menurut lo cukup sekali aja kerja sama bareng dia.
1: Hai Tidy, coba klik profilnya dong.
0: Kok profilnya, bukan ceritanya?
1: Ah, profilnya dulu.
0: Nggak ada lagi dia nih.
1: Ada,
0: oh,
1: itu
0: scrollnya ke bawahan.
1: Di atas itu klik. Nah, lagi zoom.
0: Nggak bisa.
1: Gue banget lagi.
0: Tapi nggak bisa. Gue juga pengen tahu. Cuman lah tadi nggak bisa.
1: Nurut banget Kamal.
0: Kita lanjut lagi Jakarta. Saya bacain cerita dari lo. Halo Sahil.
1: Nggak lagi-lagi deh gue kerja sama orang yang kayak begitu.
0: Samarin nama gue. Nggak lagi-lagi deh gue kerja sama orang yang mudian. Apalagi itu cewek ya.
1: Bikin satu divisi tuh jadi kurang enak suasananya. Karena tuh orang lagi ada masalah di luar kerjaan. Be professional aja guys.
0: Girls.
1: Oh girls.
0: Umur aja yang tua tapi watak masih bocah. Katanya gitu.
1: Eh satu lagi Mal. Orang yang gak enak banget diajak untuk
0: kerjasama
1: atau
0: kerja bareng.
1: Orang yang biasa ngebecandain orang tapi giliran dibecandain
0: marah.
1: Baper parah.
0: Oh iya.
1: Baper parah.
0: Itu dia tidak konsisten secara karakter berarti.
1: Asli kan kita jadinya
0: kalau
1: kayak
0: kalau suka bercanda tapi lo dibecandain marah tuh kayak wow.
1: Kita kan kayak pengen yang ngasih feedback kayak
0: justru pengen appreciate karena lu sukanya bercanda, kita kasih nih gitu.
1: Kita kan bercandain tapi ternyata dia baper banget. Wah ya, rusak sih itu.
0: Iya ada masalah apa lo sama orang kayak gitu?
1: Hah?
0: Kenapa lo begitu? Gua, lo ngomongin gua?
1: Enggak. Lo kan gak baper.
0: Nunduk lo, nunduk.
1: Oke.
0: Nah, cari koin.
1: Udah nih udah ketemu.
0: Ah, kalau kekumpul, udah kekumpul goceng kasih tau gua. Nunduk aja lo. Tapi Mudi juga parah sih pak. Itu bisa ngancurin mood satu tim.
1: Iya benar.
0: Sebel banget gua kadang-kadang sama orang begitu juga.
1: Ya gak enak kalau punya atasan yang Mudi kayak begitu.
0: Tapi kan atasan gak nongkrong bareng.
1: Ih pak, kalau yang misalkan dia bareng sama kita, yang satu ruangan deh minimal.
0: Oh berarti senior, di tim dia senior gitu.
1: Iya, entah itu senior atau atasan gue langsung, itu gak enak banget.
0: Soalnya kalau di otak gue atasan tuh punya ruangan sendiri. Jadi dia kemudian cuma teriak-teriak sebentar, habis itu masuk ruangan lagi.
1: Jadi kaku.
0: Iya
1: lu emang. Satu tim jadi kaku.
0: Jadi silent treatment gitu, semuanya jadi kayak nunduk. Semua jadi kayak diem, gak seru.
1: Nah nanti baru lepasnya pas makan siang.
0: Kalau yang Mudi diajak.
1: Kalo enggak, yang Mudi enggak diajak. Oh, yang Mudi aja ya. Ya Mudi jangan diajak.
0: Wah, berarti kombinasi mematikan itu Mudi dan baper Jakarta.
1: Bener.
0: Jadi ketika temen lu lagi moodnya lagi jelek banget, kita enggak ajak makan siang, baper dia.
1: Ada Tia Hayu. Hai Sahil Kamal, ikutan topik. Gue paling males kerja bareng anak baru yang cuma modal cantik tapi gak bisa kerja. Kelemer-kelemer, dibilangin ngeyel, dikasih tahu malah judes. Kok lu ngeliatin Clara? Kok lu ngeliatin Clara?
0: Gue cuma ngeliatin, terus Clara ketawa-tawa, terus ngerasa. Kan bukan salah gue ya.
1: Karena pas kita lagi ngomongin kelemer-kelemer,
0: lu lagi ngomongin itu. Gue lagi lihat pemandangan aja.
1: Gue lagi
0: scanning seruangan nih. Ya kan?
1: Eh ini ruangan ya, bukan puncak. Gak perlu ngeliat pemandangan lo. Ngapain?
0: Gue pengen ngetes aja feedback mukanya gimana. Kalau lo lagi ngomong begitu,
1: begitu gue
0: liatin.
1: Begitu gue ngomong kelemar-kelemar, Kamal langsung nengok ke arah Clara tuh. Clara terus langsung ngarah ke Kamal.
0: Pokoknya pas Sahil udah mulai modal cantik, kelemar-kelemar, gue langsung ke Clara Jakarta. Kira-kira respon dia apa ya? Gitu.
1: Dibilangin ngeyel, dikasih tahu malah judes. Judesnya dapat si Clara. Playing victim. Terus dikasih tahu cuman oke-oke aja jawabnya.
0: Udah gitu kalau ketemu ngelengos.
1: Mana masih kecil,
0: enggak sopan dan enggak punya adab deh.
1: Ih terlalu lengkap.
0: Iya betul. Dia terlalu benci sama orang ini. Jujur baru kali ini gue ketemu apa tuh?
1: Gen Z.
0: Oh, Gen Z yang kata orang-orang kerjaannya jelek. Kemarin-kemarin gue kerja bareng Gen Z malah sopan-sopan semuanya.
1: Emang tergantung pribadi masing-masing.
0: Memang.
1: Bukan gennya.
0: Bukan gara-gara generation-nya ya,
1: iya.
0: Atau generation-nya.
1: Om bacain saya dong Om, nih ada yang sampai WhatsApp lagi.
0: Bacain saya. Emang gue duk. Kun. Assalamualaikum Om Kamal dan Om Sahil dua bahlul. Nama gue Gaga. Gue mau cerita. Paling gak enak kerja sama orang ngambekan. Gue kerja profesi sebagai konsultan hukum. Gue pernah kerja sama orang ngambekan. Masalahnya dia ini cowok. Terus orangnya suka gak on time.
1: Sedangkan kerja gue deadline sama klien dan perkara.
0: Pusing kata dia. Udahnya gak on time, ngambekan.
1: Iya,
0: jadi ibarat kata nih Sahil orangnya nih. Gue jadi si Gaga. Lo terlambat.
1: Iya.
0: Iya kan. Ke gue dong lo kan terlambat.
1: Sorry ya gue terlambat hari ini.
0: Itu sengah mas, itu catatan si boy itu. Itu bucek dep itu di Alitopan itu kayaknya.
1: Oke
0: okay, feel guilty.

0: Sorry dong.
1: Iya pak, maaf.
0: Enggak apa dong, kan kita selevel.
1: Oke, oke.
0: Bro, maaf ya gue terlambat gitu. Lu aja, enggak usah, udah kita lupain sama lu aja. Kak, kasih kak, capek sama dia nih. Kakak bisa di direct orangnya. Sebel banget, katanya udah main series lu. Bisa gue direct ya?
1: Keren.
0: Lu, keren. Susah banget.
1: Gue lagi mikir gue mau manggil lu apa.
0: Bebas, mau panggil gue Kijang Doyok gak apa-apa.
1: Yaudah,
0: yok.
1: Ya, ya boleh. Sorry ya, gue hari ini
0: parah lo, gara-gara lo terlambat tadi bahan yang lo yang harusnya lo sampein ke gue, itu mereka jadi nggak bisa dapat secara lengkap, akhirnya mereka cabut gitu aja, kita kehilangan klien tau nggak?
1: Kenapa nggak lo lengkapin?
0: Nggak lo lengkapin kenapa?
1: Lo ngambek, lo ngambek.
0: Enggak, gue nggak ngambek.
1: Nggak ngambek, ngambek.
0: Gue nggak ngambek,
1: ngambek.
0: Enggak, kan gue nggak ngambek, orang yang nggak baperan gue.
1: Enggak, lo kan di sini lo kan.
0: Ah, tapi kan gue kan gue yang main kan,
1: ini, direct.
0: Gue yang main ini.
1: Oh, direct.
0: Gue yang main nih.
1: Ya Allah, lobby.
0: Kan gue nih, gue gagak. Lu lagi gue derek.
1: Gue yang main nih.
0: Lu mendingan gue derek apa gue derek? Lu mau gue derek? Nah, badan lu kena aspal. Ngerti gak? Gue derek lo sampai sentul.
1: Yuk.
0: Putih lo sampai sentul bule. Mau?
1: Itu tinggal tulang mas.
0: Tulang atau kulit putih gitu lo tau. Yang kayak bocah jatuh. Daging putihnya kelihatan.
1: Kita sikat dulu aja ya Jakarta.
2: Ya Allah, bentar lagi sikat. Ya Allah, bantu sahil kamar. Ya Allah, permudah soalnya. Biar sahil kamar bisa jawab.
3: Pertarungan terbesar abad ini melibatkan dua orang tua menghadapi anak-anak sekolah
0: SD dan SMP ya.
3: SD dan SMP di mana akan bertanding memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar wawasan pendidikan kepada Sahil dan Kamal selaku dua bahlul.
0: Lu gak usah dibagus-bagusin kata-kata lu. Kalau gak bisa jawab mah percuma. Tetap berantakan image lu.
1: Dari kemarin gue yang menang ya.
0: Enip
1: yang...
0: dia punya rekapnya.
1: Iya, yang apal Enip
0: ya,
1: skornya. Siapa yang menang Nip?
0: Tapi gampang, gue yang Enip tinggal ke print 20.
1: Sahil
0: yang menang. Sahil.
1: Dia sekarang minta lebih 25.
0: Nih, sikat week 1 Kamal 3, Sahil 2. Sikat week 2 3-2 menang gue.
1: Keren gua.
3: Oke, ini dia pertanyaan pertama dari siswa bernama Jordan.
0: Oh, keren namanya.
3: Nih, pertanyaannya.
4: Jordan. Halo Om Sahil dan Om Kamal. Namaku Jordan. Kelas 1 SD dari SDS Desa Putra. Aku mau ngasih Om Sahil dan Om Kamal pertanyaan tentang pengetahuan umum. Boleh ya?
3: Boleh dong.
4: Om Sahil dan Om Kamal, jelasin dong kenapa sih bumi itu bulat, kenapa enggak kotak?
0: Kamal.
1: Ya Kamal.
0: Bumi bulat karena ada bola perputaran. Enggak dong, itu bulan. Enggak sih, apa sih itu? Lagu ya. Bumi bulat karena rotasinya sendiri sebenarnya. Dan ada juga dikarenakan karena ada gaya.
1: Sebentar deh. Kenapa? Ini kelas 1 udah dipelajarin 1 SD.
0: Gue paling benci deh kalau ada pertanyaan dimulai dengan jelaskan. Aduh, kenapa gak pilih aja sih? Pilih jawaban. Nah itu lebih suka saya. Kalau diawali dengan kata-kata jelaskan. Aduh, harus ngarang bebas ini. Tapi benar, jawaban saya karena rotasi. Rotasi bumi itu kan dia kan muter-muter terus kan.
1: Iya.
0: Itu membuat bumi yang tadinya landscape-nya gak jelas jadi bulat pak.
1: Gara-gara rotasinya.
0: Gara-gara dia muter-muter mulu. Komet tuh gak muter-muter dia.
1: Kalau menurut Om Sahil, kenapa bumi itu bulat?
0: Kenapa?
1: Karena emang udah cetakannya ya. Jadi cetakannya itu begitu.
0: Ini bumi ya bukan nastar. Bisa gak kamu yang serius sedikit?
1: Kita dengar dari Jordan jawabannya.
4: Jawabannya karena ada pengaruh gaya gravitasi Om. Jadi semua benda-benda di bumi ketarik secara merata dan membentuk bola, Om.
0: Lah bukan rotasi, Dek.
1: Bukan gravitasi.
0: Tapi kan ada tasinya. Separuh lah nilai gua. Setengah ya, saya dapat setengah. Sama-sama tasi loh itu.
1: Gak bisa, kita gak ada yang jawab.
0: Dasar Jordan lu.
1: Ini didikte sama mamanya nih, gue yakin.
0: Iya, memang.
1: Gak mungkin anak kelas 1 SD nanyanya begini.
0: Nah, tapi beneran itu dari pelajaran dia, Pak. Anak gue 3 tahun. Dia diajarin planetarium. Planetarium, planet-planet. Ya wajar
3: kalau iya, tapi SD. Kan enggak dengan gaya-gaya gravitasi gitu.
0: Ada, Pak. Karena pengenalan planet itu sekarang udah dimulai di PAUD. Pas lo masuk SD udah mulai seluk-beluk planet, wajar. Udah deh, lo kan enggak sekolah.
2: Pertama kali ke planetarium aja TK.
0: Heeh. Ini siapa ya?
2: Gue juga tahu. Komentator.
3: Ini dia pertanyaan kedua.

0: datar. Kalau ke atas WC juga bingung. Ini kemana saya ya? Bahlu lo? WC lu ke atas.
1: Jawaban lu apa?
0: Berapa lama ya? Kalau kolonnya ke roket, roket itu kan kecepatannya cukup cepat ya. Setengah jam deh.
1: Setengah jam ya. Jadi,
0: roket kan kencang banget ya.
1: Kita dengerin
0: Jordan. Iya sih.
2: Lama om. Hah? Butuh waktu lebih dari 3 bulan yaitu 166 hari.
1: Lama amat.
0: Ini kayaknya maksudnya luar angkasanya bukan cuma ke atas atmosfer gitu dah. Kayak ya, agak jauh.
1: Eh Jordan, tentuin dulu tujuannya mana ya, luar angkasanya.
0: Mau ke Pluto, apa mau ke Merkurius, apa mau ke apa namanya tuh?
1: Kalau om kan mentoknya di rest area.
0: Dia ngajarin ini bagaimana sih maksudnya? Dia kemana nih? Kenapa 3 bulan? Tapi Jordan terima kasih ya.
1: Sama-sama Jordan. Iya. Anak lucu kelas 1 SD ya Allah.
0: Semangat semoga belajar jadi, ya Jordan ya.
1: Jadi anak pintar ya.
0: Amin.
3: Sarapan seru, sarapan dua bahlo. Ja, 101.

0: semuanya, bisa kamu dengerin di Jak 101. All great things for your day.
1: Jak 101, teman kerja terbaik kamu.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pemerintah perketat barang impor. Berita selengkap sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayatama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Polisi telah menetapkan pemilik daycare Little Aresia berinisial DK di Yogyakarta sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak. Polisi menemukan bahwa peran DK cukup krusial untuk memberi perintah langsung secara verbal kepada para pengasuh untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Kita masuk ke topik utama kali ini. Pemerintah memperketat pengawasan produk impor guna mencegah beredarnya barang non-halal di dalam negeri. Salah satunya dilakukan melalui kerjasama antara Badan Karantina Indonesia dan BPJPH dengan memperketat inspeksi sejak dari negara asal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan beredar di Indonesia mulai Oktober 2026. Dari berita internasional, kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat disebut jadi sasaran serangan rudal di Selat Hormuz pada kemarin. Menurut laporan kantor berita Fars, pasukan Iran menyerang kapal fregat tersebut dengan rudal dikarenakan mengabaikan peringatan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: dan seru, sahil dan kamar yang makin baku.
1: Penuh manipulasi. Itu adalah sebuah skill yang mungkin membuat orang-orang di sekitar orang tersebut tidak mau bekerja sama lagi. Penuh manipulasi. Samarin nama gua, mau ikutan topik.
2: Sebut aja gua Asbak.
1: Gua pernah kerja-kerja bareng orang yang NPD, moody, so tau, dan seneng banget klaim kerjaan. Udah gitu gak boleh kesaing gitu orangnya. Dan gongnya dia pernah bikin satu masalah dan satu tim gak lolos probation.
2: Dia benar-benar bisa memanipulasi bos.

0: manipulatif
1: untuk lintas divisi. Buset, semuanya dimusuhin.
2: Tobet.
1: Tobet.
2: Tobet. Tobet. Ada Robet, ada Robet. Biasanya ada. Tobet enggak ada.
1: Tobat kerja sama bareng orang kayak begitu katanya.
2: Sahil Kamal, samarin lagi nama gua.
1: Gua Bunga.
2: Katanya menteri samarin.
1: Ya itu dia udah samaran.
2: Oh begitu.
1: Enggak lagi-lagi kerja sama orang yang kerjanya ngomongin kekurangan orang atau teman kerja sendiri dan terlalu ikut campur urusan orang.
2: Enggak. Saya kok hitam ya, Ki? Bewok gitu sih. Ya, berketek gondrong. Ih, rambut keriting. Ih. Aneh ya.
1: Lu yang aneh itu.
2: Ngomongin kekurangan orang itu gimana sih?
1: Fisik.
2: Tingginya anda 170. Pendek.
1: Apalagi lingkup kita cewek semua yang dimana harus banget tahu mood masing-masing kan. Capek banget bro katanya.
2: Eh tapi cowok kalau ngumpul nyampah gitu ya, makan siang bareng, kalau ngomongin kerjaan ngomongin apanya biasanya?
1: Kalau ngomongin kerjaan,
2: iya, ngomongin kantor ngomongin apanya?
1: Iya biasanya ya masalahnya yang jadi masalah.
2: Iya, iya. Kayak misalnya lo apa namanya diomelin sama bos gara-gara bukan salah lo sebenarnya gitu-gitu ya.
1: Iya. Atau proyek-proyek yang lagi dijalanin gitu-gitu.
2: Atau bos yang kurang komunikatif.
1: Iya.
2: Eh, sini lo.
1: Kenapa emang?
2: Kalau cewek ngomongin hal yang sama tidak? Lagi makan siang bareng ngomongin kerjaan tuh yang lo omongin apa?
3: Iya, kerjaan.
2: Iya, apanya?
3: Orangnya nyebelin gitu. Eh, enggak nyala mic aku, nyala
1: maksudnya. Enggak, belum.
2: Nyala. Berarti lebih, berarti yang lo omongin lebih kepada pribadi orang-orangnya,
3: sama,
2: bukan karena kerjaannya.
3: Iya, kerjaannya, kinerjanya, misalnya lelet gitu.
2: Emang bisa ngomongin diri sendiri gitu?
1: Bukan. Eh, suka dia.
2: Suka dia.
1: Suka dia. Aku tuh lagi lelet banget tau hari ini.
2: Panik.
1: Dia suka begitu.
2: Bagus itu tapi.
1: Dia ngomongin dirinya sendiri.
2: Iya, dia ngomongin dirinya sendiri. Aku tuh suka lelet tau. Aku tuh gak tahan panas. Aku tuh gampang gerah. Oke, gampang sip. Udah capek. Pagi saya dan Kamal. Gue Tri. Udah capek kerja, capek hati juga deh. Kalau kerja memang paling nyebelin dan nyusahin kalau sama orang yang plangaplongo.
1: Ah, Clara kamu disebut lagi.
2: Dan sulit connect dengan kerjaan. Lambat dan gak ngerti-ngerti.
1: Clara.
2: Tapi ini makin cantik. Meledak karena di luar kerjaan, sosmed dan lain-lain, dia flexing melulu soal achievement saham atau Bitcoin dia. Oh, gedek sih. Gedek sih.
1: Bitcoin.
2: Tapi kan itu di luar kerjaan dia ya. Jadi udah kita lihat pribadinya secara karakter tuh kelemar-kelemar, males, kerja gak genah gitu kan. Tapi kok tajir. Karena itu Bitcoin dan sahamnya dia itu.
1: Kalau yang mungkin yang dia islami banget, dia pasti ngomong istidroj itu. Di line telepon ada yang mau ngobrol. Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Siapa ini?
4: Sinta, tapi samarin nama gue udah terlanjur ya.
1: Gimana sih lo?
2: Padahal lo bisa bilang itu nama samaran tau.
4: Oh iya bener, nama samaran boleh.
1: Ya udah Santi, Santi gimana? Enggak, Santi?
2: Itu nama samaran dia tuh Sinta.
1: Oh nama samarannya Sinta.
2: Nama asli dia Agus ya, Agus kan?
1: Enggak.
2: Siapa?
1: Yong.
4: Apa aja deh, ya Allah deg-degan gue dulu.
1: Sinta, Sinta Yong.
2: Mari main dong. Eh,
4: akhirnya ditelepon juga, gue bisa ngobrol sama kalian.
2: Iya, justru kan kita di sini tahu banget soal kisah atau story kamu tuh bagus banget. Kamu nyebut semua teman-teman kamu di sini nih, di WhatsApp kamu nih.
4: Emang iya?
2: Emang enggak ya? Oh ya, sorry.
1: Panik dia. Ini nanti begitu kamu ceritain, kita yang bacain nama orangnya ya. Boleh enggak? Boleh dong.
2: Boleh. Ada beberapa nama menteri juga dia, gue liat di WhatsApp kamu ya?
4: Gak.
2: Oh, enggak ada ya menteri ya?
4: Enggak.
2: Salah berarti ya?
4: Belum, belum.
1: Oh, presiden dan wakil ya?
4: Parah.
2: Pokoknya biar lu.
4: Sahil, waktu itu anak gue ngeliat kalian ngeliat Sahil tau di GDC ya, kalau enggak salah.
1: Hah? GDC mana?
2: GDC. GDC mah Depok doang,
1: Depok malu. Dong.
4: Iya, Depok.
2: Ngeliat
4: Depok.
2: Sahil ngapain ngukur tanah ya?
4: Enggak, anak gue yang lihat di sana mah ada Sahil nih, Mak.
2: Iya, anak tanya anak lu, saya lagi ngapain?
1: Ngapain gue di GDC Depok?
4: Makan kali ya, mampir ya, gue juga enggak tahu.
2: Enggak, biasanya ngukur-ngukur tanah. Dia ketua ormas soalnya, emang ngurusin tanah-tanah kosong gitu biasanya.
1: Itu gue buat laporan. Tanah yang masih sisa dan bisa dikuasai. Ada deh.
4: Kalian tuh favorit baru buat anak gue tahu.
2: Iya ya.
1: Masa sih?
2: Padahal kita incer mak.

0: lo. Kenapa yang nyantol anaknya ya?
1: Iya.
0: Anak lo umur berapa sih?
1: Tahil. Anak gue umur 22 sama 25.
0: Boleh, pas. Emang itu yang lagi apa? Lagi kita cari sih anak-anak umur 22.
2: Enggak apa-apa, namanya siapa?
1: Iqbal, kalau dia denger nih sekarang.
0: Kan? Ya Allah ya Rabb.
3: Iqbal namanya.
1: Oh, Sahil yang brewok ya, Ma. Kamal yang satu lagi ya, Ma.
0: Nama anak lu enggak ada yang kayak Dewi gitu, enggak ada Dewi.
1: Enggak ada.
0: Yang satu lagi umur berapa?
2: Nih ya.
0: Bentar. Satu lagi umur berapa anak lu?
1: 25.
0: Itu siapa namanya?
1: Tia.
0: Nah, itu Tia, ada Tia tuh. Tia lagi ngapain sekarang?
2: Yang lihat gue Iqbal apa Tia?
1: Kalau kemarin dia cerita sih, Iqbal tuh cerita apa namanya ngelihat podcastnya Sahil Kamal itu bareng Dokter Tita. Nah, terus baru ngeliat tuh Sahil ngeledekin Kamal karena baru kali ini apa namanya kalah sama narasumbernya.
0: Iya, Tia ngomong apa Tia? Iqbal bodo amat Iqbal. Tia ngomong apa Tia?
1: Itu Iqbal yang ngomong.
0: Iya, Iqbal biarin ngomong apa juga.
2: Tia ngomong
0: sesuatu enggak soal Palkes Bahlul.
1: Kalau Tia dia ngeliat Sahil itu di mana ya?
0: Oh, yang di GDC itu si Tia yang lihat.
2: Aduh, kok gua enggak ngeliat Tia?
0: Iya, kok dia enggak ngeliat Tia sih? Suruh keplak ubun-ubunnya besok-besok ya kalau ketemu ya. Kok ini jadi ngomong ringan begini sih? Harusnya lu bicara topik, Sinta. Kita kayak lagi ketemuan di coffee shop ini.
1: Lagian kalian bisa juga dipanglingin.
0: Lu udah gak sanggup lagi kerja sama orang kayak gimana? Dia tuh siapa gitu?
1: Iya, dia tuh teman gue waktu di tempat kerja gue yang lama. Nah, gue pikir itu kan gue keluar kan. Nah, waktu di tempat lama aja tuh orang juga toksik juga gitu. Seneng banget itu ngomongin orang kayak gitu kan. Udah gitu apa namanya, nggak mau rugi banget deh. Terus kayak misalnya kayak misalnya kita ada annual general meeting gitu kan, kita mau beli seragam gitu. Terus udah gitu temen gue yang activity department tuh dibilang, "Mbak, kita beli seragam aja di Ambas gitu kan. Bajunya itu nggak mahal kok, 50 ribuan, itu tahun berapa gitu kan." Terus pas dia ngeliat bajunya, ngapain baju kayak gini di pasar pembayaran juga cuma 20 ribu. Ya gue nyolot lah, gue bilang gini, ya lo bayarnya 20 ribu ke dia, gue bilang gitu aja.
0: Tapi lo sebenarnya emang temenan kan sama dia?
1: Temenan karena memang di kantor aja.
0: Tapi gak pernah, apa, bukan circle lo ya?
1: Bukan.
0: Tapi kerjanya beres gak?
1: Circle-nya. Kayak gimana ya, kayak gini loh, kan kita dulu kan gue tuh di apartemen kan. Nah terus waktu itu kan ada tuh yang kayak misalnya ngumpulin tutup botol Aqua nanti sampai berapa itu dapat hadiah.
0: Iya tahu. Udah lama banget itu. Nah,
1: dia tuh mintain ke pembantu apartemen itu untuk ngasih dia tutup botol Aqua itu.
0: Buset,
2: sampai segitu.
0: Cerdas. Jadi orangnya seperhitungan itu.
2: Iya paham.
0: Males si Sinta. Gitu. Yang kayak begitu biasanya split bill sih. Split bill terus detail dia. Jadi dia kalau transfer misalnya billing dia itu 236.323. Nah segitu tuh. Seplek-tiplek itu dia transfer.
2: Akan ngasihnya segitu.
1: Emang iya lagi. Nah terus udah nih, gue kan keluarkan dari apartemen, terus gue pindah ke tempat yang sekarang. Terus gue pikir dia berubah dong. Gue bilang kayak gue udah enak ini kerja sama dia. Maksud gue dia masih bisa tuh lo, gue bukan gue setir sih, tapi kayak gue ajak gini-gini tuh masih masih enak gitu. Masuklah dia ke sini, terus dari itu kan kerjanya lebih nggak kayak di apartemen. Kalau apartemen kan kayak ngurusin rumah tangga orang gitu kan. Pindah ke sini, terus duduklah di situ dia sebagai ya ngurusin admin juga sih. Terus udah gitu yang tiba-tiba gue lihat ke dalam, lu tau gak dia bikin kopi itu? Ya masih di sini apa namanya bebas untuk bikin kopi teh gitu, nggak masalah gitu kan. Cuma dibikin kopi kayak mug yang gede, gue bilang gini, lu tuh bener-bener kebangetan nih, maksud gue ya seboleh-bolehnya lo minum kopi nggak kayak gitu-gitu banget, kayak aji mumpung atau kayak mbah-mbah banget sih lo minum kopi segede gitu pakai mug yang gede, gue bilang gitu kan.
0: Oh,
2: mau rugi.
1: Udah gitu ngeliatin, dia ngeliatin detik, sorry ya, gue nggak usah ngeliatin internet, menurut gue ngeliatin gosip. Terus udah gitu, lain hal lagi, dibandingin mbak, gue mau nitip dulu deh, apa namanya, enggak, gue lupa di teman apa saudara gue buat di cleaning service, gitu ya. Gue udah titip aja, nggak keterima, karena memang badannya agak besar gitu kan, nggak kecil.

0: untuk klinik seks nggak bisa, nggak mau sih orang klinik seks itu. Ngomel aja, sini juga badannya gede, sini juga badannya gede. Ngomongin orang.
1: Sini juga badannya gede.
0: Lo bantuin gue ya untuk ngawasin departemen ini gitu. Karena gue juga kalau misalnya gue harus menang departemen itu. Yang diceritain malah yang jelek-jeleknya. Mbak tadi ini begini mbak.
1: Iya udah Sinta sabar.
0: Ya, Sinta. Lihat bersinggahnya aja.
1: Iya. Sinta sabar. Sinta sudah. Sinta jangan sini. Jadi soleh berikutnya ya. Kita udah punya bapak-bapak tantrum. Kita nggak butuh ibu-ibu tantrum. Oke, sabar aja. Kita udah paham maksud kamu kayak bagaimana orangnya. Sinta. Kita ngerti banget. Itu tipikal-tipikal yang bawa tumbler itu ke kantor tuh dua. Yang satu lagi dipakai pas dia pulang buat isi penuh dua-duanya. Biar galonnya nggak habis-habis. Biar kalau rumahnya nggak habis-habis.
2: Dan kita ini ternyata paham. Sinta, kami juga mengalami.
1: Iya.
2: Di kantor kami ada orang-orang yang seperti itu.
1: Iya.
2: Yang bikin kopi itu di tumbler, namanya Kamal.
1: Tapi gue bawa kopi sendiri, gue hajar lu ya. Gue beli di Indomaret, atur saja kopi gue namanya Kamal. Dan orang boleh ambil asal tutupnya rapet.
2: Tapi kan tiap
1: sering bulan, kali kopi gue ngablak.
2: Tapi kan tiap bulan lu rember ke GE.
1: Jidat lu. Si akrab gue orang musuh semua GE itu. Musuh gue semua itu. Si Pak Budi itu.
2: Sinta makasih ceritanya ya.
0: Thank you udah ditelepon ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Thank you. Have a nice day.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Barengan sama Sahil Kamal, sarapan seru 2 Bahlul Jakarta masih nemenin sampai jam 10 pagi.
2: Terima kasih untuk sudah ikutan ngobrol sama kita dari tadi Jakarta ya, yang udah meram

0: Naikkan WhatsApp kita juga. Ada yang lupa hari ini kita belum masuk ke salah satu segmen favorit kita juga.
1: Apaan?
0: MBG. Lu bikinin gue sound effect dong.
1: Jangan minta gue, minta Clara lah.
0: Enggak, lu aja, lu kan ahli sound effect.
1: Kan gue nggak bisa di sini ngutang-atik lagi.
0: Lu kan juara sound effect idol kemarin lu bilang season 2025. Lu aja, apa aja gitu loh yang ada disitu.
1: Clara yang punya akses lebih banyak untuk masukin ke dalam.
0: Cuma masuk gua besok nih, besok besok nih pas kita siaran. Lu udah nentuin satu sound effect buat gua. Kalau gua bilang MBG, terit terit apa kayak gitu.
1: Ya oke.
0: Ya yang manual aja.
1: Ya udah,
0: paham lu?
1: Iya.
0: Gitu dong, nurut sama senior.
1: Asoy. Gak lagi-lagi nih gue kerja sama orang begini.
0: Udah kelar ya topiknya.
1: So kalo senioritas.
0: Padahal kalau dari profesi senioran dia nih, si Bewok. Kemarin itu ada seorang dosen, Pak. Dosen ini sudah nabung mungkin kurang lebih 30 tahun dalam hidupnya. Dan akhirnya terkumpullah 2 miliar.
1: Wow.
0: Diinvestasikanlah 2 miliar ini ke program MBG. Tapi ternyata di tengah jalan, dia kan itu kan bentuknya yayasan kan?
1: Iya.
0: Kok ada masalah nih sama si pihak yayasannya ini nih gitu kan? Yang harusnya misalnya dia menerima perharinya itu kan 6 juta.
1: 6 juta insentif
0: itu kan. Nyampe ke dia nggak 6 juta.
1: 4 juta.
0: Dipotong 25%.
1: Oh oke okay.
0: Alasannya katanya buat bayar kerusakan apa, kerusakan apa, kerusakan apa gitu.
1: Jadi ada potongan.
0: Ada potongan. Padahal kita sempat infoin itu bersih tuh katanya yeah, dapetnya.
1: Iya yeah, yeah, betul
0: kan? Si pemilik dapur kan. Makanya dia minta ke, kok ada ketidakjelasan dan keabu-abuan seperti ini. Akhirnya si bapak dosen ini yang sudah mengeluarkan semua tabungannya buat si dapur ini udah gak punya lagi Pak dia. Mempolisikan si pihak yayasannya karena dia merasa haknya sebagai investor dikebiri.
1: Oke,
0: kurang lebihnya gitu.
1: Kemudian
0: itu sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan.
1: Oh, masih proses.
0: Masih proses.
1: Ini sama halnya sebenarnya tapi di luar MBG ya.
0: Apa?
1: Di luar MBG ya, kemarin KDM tuh ada ngebiayain orang juga kan?
0: Oh iya, gue lihat videonya.
1: Yang dia
0: nyampe ke orangnya cuma berapa? 2 juta apa?
1: Enggak, dia ngasih 10 juta, yang nyampe cuma 8 juta.
0: Iya, betul.
1: Dipotong 2 juta tuh.
0: Iya, sama enggak tahu siapa kan?
1: Iya.
0: Entah sama jajaran oknum atau apapun itu enggak tahu.
1: Enggak ngerti lah pokoknya siapa.
0: Pokoknya yang pasti si KDM KDM nih ngasih dari uang pribadinya dia.
1: Benar.
0: 10 juta ya
1: itu
0: kan?
1: Dia makanya.
0: Dia kan biasa gitu tuh. Kalau beberapa kali nonton kontennya KDM Jakartans, dia kan keliling. Tuh suka ngasih sendiri tuh.
1: Iya.
0: Tapi dalam bentuknya cuma ngomong. Ini ntar saya kasih segini ya. Mungkin kita asumsinya asistennya dia atau mungkin orang siapanya dianya lah. Dia gak pernah ngasih langsung secara cash gitu kan. Gak ada. Ditinggalin tuh orang, tapi insya Allah tuh orang dapet. Nah kan prosesnya sama kan. Berarti tuh orang yang dipercayakan sama si KDM yang motong kan. Asumsinya gitu.
1: Bisa jadi
0: iya.
1: Tapi ini kan mungkin waktu itu kasusnya bukan seperti itu.
0: Kasusnya gimana?
1: Ya lewat orang juga, tapi bukan orang kepercayaannya dia.
0: Oh iya iya iya, pokoknya ada pihak ketiga yang
1: ada pihak ketiga.
0: Duit.
1: Iya
0: iya. Gue nonton, tapi
1: ketahuan tapi akhirnya.
0: Ketahuan, tapi gue nggak melihat KDM semarah itu pada akhirnya.
1: Enggak, intinya kalau udah KDM tahu kayak ngapain lu mau. Itu kan malu banget lu di situ.
0: Iya gitu. Belum lagi rame-rame nanti ada urusan juga untuk urusan koperasi ya.
1: Ya,
0: Koperasi Merah Putih Jakartans. Gue jadi bingung nih mau
1: bikin hidup. Segmen lagi. Ya, gue cari sound effect lagi.
0: Gak usah.
1: Bener-bener.
0: Nama koperasi, tengah gue emang SFX Jakartans. Kalau yang koperasi saya pelajari dulu ya.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya, di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi, berbulu lebat, setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus, setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Nggak aku pulang. Sendal.
1: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lu.
1: Dikaknya serem cerita lo.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Balan Seki.
3: Menurut gua, salah satu jurusan yang walaupun ada ancaman AI dan segala macamnya, tapi tetap dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan itu adalah IT.
1: IT.
3: IT, betul sekali. Iya kan?
1: Iya.
3: Semua orang, bahkan kemarin kita habis ngobrol sama temen, dia baru bikin konsultan IT. Gak habis-habis tahu karir IT itu.
1: Yang mana sih?
3: Ada, entar gue ceritain. Yang kemarin teman kita yang enggak pakai celana, tapi pakai rok.
1: Cewek kan?
3: Betul.
2: Kenapa nyebutnya harus begitu sih?
3: Ingat kan?
1: Ingat gue.
3: Jadi ingat kan?
1: Ingat gue.
3: Iya.
1: Itu kan dua-duanya anak BINUS, Pak.
3: Oh iya benar.
1: Anak BINUS itu dua-duanya.
3: Iya, kan emang terkenal IT-nya kan,
1: Pak? Iya. Gua walaupun waktu itu jurusannya komputerisasi akuntansi aja, gua dapat pelajaran IT tetap.
3: Boleh enggak ada lulunya enggak kalau gua lagi ngomongin BINUS?
1: Kenapa sih?
3: Kayak
1: ya udah Bismo deh.
3: Bismo kan juga anak BINUS.
1: Oh itu dia.
3: Iya. Bismo kan juga dapat IT dia. Nah,
1: bentar deh.
3: Kenapa teman-teman yang teman-teman gue yang BINUS bikin gue nggak mau masuk BINUS ya?
1: Lo dan Bismo.
3: Padahal representatif banget lo kamu tuh.
1: Mohon maaf, yang saya tahu BINUS itu peringkat 1, kampus

0: swasta terbaik Indonesia.
1: Memang,
0: dan
1: betul.
0: Dan peringkat 2 kampus swasta terbaik di ASEAN.
1: Betul.
0: Oh, gue tahu. Iya, gak apa-apa lu belum anak minus.
1: Kenapa emang?
0: Kan udah lama.
1: Kurang ajar.
0: Mungkin awal-awal berdiri.
1: Gak ada. Tapi benar Jakarta, kalau misalkan anak lo pengen dikuliahkan atau dikasih perguruan yang bagus gitu,
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya, yang pendidikannya oke dan standarnya global juga. World class education lah.
1: Betul, lo bisa ke BSD City di your destination of world class education yang menghadirkan pilihan sekolah yang lengkap mulai jenjang preschool sampai dengan doctoral program nih.
0: Salah satunya Binus University ada di sana yang barengan sama ASO College Group dari Jepang menghadirkan Binus ASO di BSD City ya. Karena Binus kan dan si ASO ini kan sudah apa namanya punya lebih dari 170 partner universitas di 40 negara.
1: Dan dia udah buka registrasi, udah beroperasi dari tahun 2026, Jakarta. Informasi pendaftaran lo bisa hubungi 0811-961-8453 atau bisa buka websitenya gabung.binus.ac.id.
0: Atau kepilihan kampus yang lain ada Monash University juga. Mm-hmm. Combine international academic standards with strong local relevance. Dan Monash University ini juga udah hadir lebih dulu ya dengan program S2 dan S3-nya. Dan sekarang S1-nya juga bakal hadir dan beroperasi mulai Juli 2026. Jurusannya ada Bachelor of Information Technology, Bachelor of Design, Bachelor of Digital Business.
1: Info pendaftaran lo tinggal buka websitenya myapp.monash.edu Jakartans. Di sini BSD City tuh semakin memperkuat posisinya sebagai kota dengan pendidikan berkelas dunia karena anak-anaknya nggak cuma berkembang secara akademis, tapi juga karakter, kreativitas, serta mendapatkan global exposure.
0: BSD City, your destination of global education.
2: Listen and let's sing a song. Anja 101.
0: Saya Kamal, sarapan seru 2 Bahlul Jakartans ya. Jam terakhir nih buat nemenin lo. Gue berharap lo udah pada sampai kantor.
1: Iya, semoga Jakartans ya.
0: Ya.
1: Yang kena banjir atau genangan.
0: Oh iya.
1: Itu kan hari ini kan masih cukup banyak ya.
0: Iya, gara-gara hujan tanpa henti.
1: Kemarin tuh hujannya.
0: Hujan tanpa henti.
1: Intensitasnya tuh emang ini banget, apa?
0: Lu ngerti gak angka intensitas hujan? Kan kita tahu nih besarannya kayak 2 mm gitu. Lu ngerti gak tuh maksudnya apa?
1: Enggak. Curah hujannya kan?
0: Iya, curah hujan.
1: Sebenarnya kan?
0: Iya kan, curah hujan 2 mm itu maksudnya apa?
1: Ukuran airnya kali.
0: Ukuran airnya. Jadi emang ada air tuh banyak mah ya, ada ukurannya, ada yang bentuknya ada yang segede toples, ada segede toples. Nah, kalau segede toples itu banjir bandang namanya.
1: Nih, kayak infonya kan 115 RT di Jakarta masih banjir
0: tergenang
1: pagi ini.
0: Iya.
1: 118 warga mengungsi.
0: Oh.
1: Jadi ada sampai mengungsinya.
0: Gue itu baru dimasukin di grup pengurus RW itu minggu lalu.
1: Oke.
0: Okay. Gara-gara ada apa namanya, ada sesuatu lah. Tapi emang harusnya setiap RT ada di situ. Cuman gue nyantai-nyantai nih dari kemarin. Ih, alhamdulillah nggak dimasukin grup gitu kan. Gila ternyata tuh grup.
1: Kenapa emang?
0: Ada aja kerjaannya.
1: Sama komplainannya kan?
0: Bukan komplain. Enggak, kalau yang hari ini lagi ngurus ada longsor, Pak.
1: Iya.
0: Jadi dari pagi intens banget tuh, mau ganti pipa segala macam, terus nyari pagu anggarannya pakai kasnya siapa, atau setiap RT urunan atau gimana gitu, jadi rame. Cuman sejak gue masuk grup itu, emang ada aja kerjaannya tuh.
1: Wah, makin sibuk dong lo sekarang. Makin sibuk dong.
0: Enggak, yang banyak banget kerja si RW, bukan gue.
1: Iya,
0: gue cuma tahu.
1: Tapi lu nanti terlibat. Ayo Mas Kamal, yang masih muda, ayo yang ini. Kan paling muda lu RT-nya kan?
0: Enggak harus kerjaan yang fisik, maksudnya ada aja yang diurus gitu loh.
1: Iya, tapi lu akan dibebankan ya.
0: Kan bikin gue makin enggak mau jadi RW aja. Sibuk banget.
1: Belum lagi Pak, nanti komplainan apa? Banyak.
0: Kalau komplain kan gue udah mulai menangani
1: masalah di RT lo.
0: Iya, di RT gue lah. Ngapain gimana? Ngurus di RT orang.
1: Gimana di RT lo? Komplainan apa yang terbaru?
0: Kemarin yang alhamdulillah bisa diakomodir yang PAM mati.
1: Iya, ya, udah selesai.
0: Udah selesai.
1: Oke.
0: Okay. Orang PAM yang gercep yang gue ceritain itu.
1: Udah pernah ada keributan antar warga belum?
0: Belum. Jangan sampai dah. Capek gue.
1: Itu yang paling berat tuh sebenarnya. RT kalau harus menengahi
0: kalau story-storynya banyak.
1: Yang ribut-ribut.
0: Yang ribut-ribut. Tapi RT masa lalu itu yang menengahin akhirnya.
1: Nah, kalau lu harus di posisi itu yang gak enak, Mal.
0: Gue bangga temen sih.
1: Panggil temen lu siapa?
0: Si RT yang lama itu.
1: Terus?
0: Oh, karena badan dia gede. Gue badan cuma segini, misahin dua warga tuh kayaknya belum sanggup dah.
3: Kayaknya lu gak sebijak itu dah.
0: Apanya?
3: Untuk menengahi itu.
0: Itu juga. Tapi kan takutnya kalau akhirnya jotos-jotosan kan, gue gak punya kemampuan fisik yang mumpuni juga. Kualitas yang lama bener gede pak, terus palanya botak.
3: Oh iya.
0: Serem kan. Kayak atlet MMA emang.

0: Si Bapak Tommy itu. Jadi emang dia juga ngasih ke gue kan, udah ntar pokoknya lu kalau emang jadi kepilih, gue bantuin lu. Gitu dia janjinya ke gue.
1: Kan omongan di depan mal.
0: Emang sih udah mulai susah di WhatsApp sekarang.
1: Dia kan pengen menikmati jadi warga. Aduh.

0: ngeliatin konten creator zaman sekarang kan banyak banget ya.
1: Iya, yeah, Kamal Rashid.
0: Alhamdulillah.
1: Yang followernya naik.
0: Mm-mm.
1: Kontennya turun.
0: Kok kontennya turun?
1: Iya, yeah, orang dia gak ngonten-konten.
0: Followernya naik. Bahaya loh itu.
1: Apa tuh?
0: Gak apa-apa.
1: Apa lo ngeliatin siapa selain gue?
0: Enggak, gue ngeliatin ada salah satu konten creator. Dia baru beliin nyokapnya mobil.
1: Oh, baik
0: jadi
1: banget.
0: Jadi dari hasil affiliate, Pak.
1: Oh, hah?
0: Dari hasil affiliate?
1: Iya.
0: Keren. Jadi affiliate-nya dia itu perharinya itu dia income-nya tuh bisa berapa ratus juta gitu.
1: Oh, mantep.
0: Makanya gue langsung bilang, wah gacor juga nih affiliate-nya dia nih berarti.
1: Suruh beli ini Daihatsu.
0: Lah, jadi pas dia beli nyokapnya bisa jadi dia beli dapat mobil juga.
1: Oh, lewat itu ya, Daihatsu yang mid-year surprise deal.
0: Jadi bayangin lo beli mobil, gratis mobil lagi.
1: Nah, ini Jakarta.
0: Cakep kan?
1: Kalau lo pengen hadiahin ini orang mobil.

0: ya. Lu dengan lu ngasih hadiah. Kan itu siapa tahu?
1: Iya betul betul betul.
0: Kalau lu ngasih hadiah ke orang, otomatis lu akan dibalas berkali-kali lipat.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Tapi ini lu harus beli mobil Daihatsu ya, jangan spare part. Lu enggak boleh ngarepin spare part yang lu beli itu hadiahnya mobil dari Daihatsu.
0: Atau bahkan cuman logonya yang lu cari di toko oren. Enggak
1: boleh. Jangan boleh, jangan. Mumpung periode programnya masih cukup panjang ya, sampai 31 Juli 2026, lu bisa menangin hadiah mobil Ayla Special Modification. Terus proses belinya dijamin dipermudah juga, dan buat lo yang mau tukar tambah, ada tambahan diskon khusus.
0: Dapetin juga paket kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP-nya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lo.
1: Betul, benefit yang lain juga mantep nih. Jadi setiap pembelian Daihatsu, lo bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali pakai Halodoc, serta perlindungan asuransi lewat rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Jadi lo bukan cuma beli mobil doang, tapi juga beli kenyamanannya, perlindungan untuk lo dan keluarga lo.
0: Nah, programnya cuma sampai 31 Juli 2026, makanya lo langsung datang ke outletnya Daihatsu terdekat atau hubungi 1500 898, dan lo manfaatin semua keuntungannya sekarang juga.
1: Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen bahagia sejak pertama, karena kamu ada.
2: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental, dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JAK 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: 101. All great things for your day.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Raffi. Informasi yang pertama kita pantau di ruas jalan TBC Matupang, tepatnya dari Kebagusan menuju ke Traffic Light Ragunan. Terpantau saat ini arus lalu lintas cukup padat imbas volume kendaraan dan juga imbas antrian di Traffic Light. Namun, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas jalan Karangtengah Raya, arus lalu lintas dari arah Cinere menuju ke arah Lebak Bulus maupun untuk arah sebaliknya terpantau masih ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Veteran, dari arah Bintaro menuju ke arah Tanah Kusir, terpantau arus lalu lintas padat volume kendaraan namun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Raffi.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Berangkat kerja bareng Dua Bahlul. Sahil Kamal, Jak 101.
5: Sarapan seru Dua Bahlul Jakartans barengan sama Sahil Kamal lagi nemenin lu sampai jam 10 pagi.
6: Ada sebuah akun namanya zonamahasiswa.id Jakartans. Dia ngerangkum jurusan-jurusan aneh di berbagai perguruan tinggi dunia.
5: Apa salah satunya?
6: Ada di Northwestern University jurusan meme.
5: Hah?
6: Jurusan ini membahas budaya internet seperti meme.
5: Bikin sebagai meme?
6: Iya, meme.
5: Meme, bukan meme.
6: Meme mah.
5: Hijaiyah.
6: Lah, emang
5: meme. Lah,
6: ya
5: meme.
6: Ya Allah.
5: Gak paham antum ini.
6: Meme, ha, ho.
5: Antum ini kemana aja, Kamal?
6: Aja, aja. Di University of California, jurusan Harry Potter.
5: Oke.
6: Mengkaji seri Harry Potter sebagai karya sastra termasuk tema, simbol, dan dampaknya pada budaya populer.
5: Oke, terus apa lagi?
6: Cornwall College. Ada jurusan surfing. Enak banget.
5: Surfing?
6: Iya, surfing. Mengkaji ilmu ombak, desain papan, dan industri pariwisata laut.
5: Keren.
6: Desain papan.
5: Ada beli-beli Bali gak di situ?
6: Gak ada. Ada juga jurusan zombie.
5: Jurusan zombie?
6: Di University of Baltimore.
5: Ngapain itu?
6: Menggunakan konsep zombie sebagai studi budaya pop untuk memahami perilaku manusia, krisis sosial, dan media.
5: Wow,
6: asik ya. Itu adalah jurusan-jurusan yang sebenarnya tidak terkait langsung sama kebutuhan industri. Jadi gue gak tahu lu ngambil jurusan itu buat kerja sebagai apa sih?
5: Iya, surfing misalkan.
6: Surfing masih bisa.
5: Oke. Okay.

0: Potter tuh ngapain? Lo ngambil Harry Potter buat apa?
1: Ya buat nonton.
0: Ya nonton aja, gak usah sekolah.
1: Biar bisa catch up sama Potterhead.
2: Oh iya betul, iya, mungkin kan? Building community.
1: Iya, iya dong kan?
2: Harus. Karena bisa. Sekarang financial itu banyak yang ke sektor komunitas.
1: Semua tuh rata-rata tuh pada ngincernya community sekarang. Okay, ya kan? Okay, jadi dia mau growing up si komunitas sihir itu tadi.
2: Ada yang sihir kan?
1: Sihir juga bisa.
2: Buat apa sihir?
1: Kalau sihir itu buat ini ikutan nyanyi sama si lomba sihir.
2: Si tahu-tahuan lomba sihir. Tahu lagunya lomba sihir?
1: Tahu dong.
2: Yang mana?
1: Yang ini yang.
2: Yang mana mana?
1: Yang tuah gapat.
2: Itu bukan project bomb. Itu project bomb ya kayaknya. Beda zaman.
3: Selalu di Jak 101. 24 jam memutarkan musik-musik terbaik. All great things for your day.
1: Sahil Kamal, Sarapan Seru 2 Bahlul Jakartans. Akhirnya udah selesai pagi ini.
2: Betul sekali, kita ketemu lagi besok Jakartans ya. Doain lancar-lancar syuting hari ini buat podcast Bahlul. Ada 2 bintang tamu, insya Allah lancar. Terus kita bisa tayang on time juga. Buat nyari-nyari kambing, jangan lupa tanya-tanya ke Sahil aja ya. DM aja langsung ke WhatsApp lagi, ke Instagramnya Sahil.
1: Iya boleh.
2: Karena gue yakin buat orang Arab yang satu ini pasti saudaranya dagang sesuatu.
1: Banyak.
2: Kalau mau nyari apa-apa saran gue, top of mind lo Sahil dulu aja. Kalau lo inget ada si siapa yang di Bajuri? Said ya?
1: Said Bajuri.
2: Kalau lo lihat inget ada Said Bajuri, pecis dia. Saudara dia pasti punya kenalan sesuatu atau dagang sesuatu.
1: Saudara gue kan jualan kambing nih.
2: Ada.
1: Nah, kalau gue sekarang jualan pakannya Jakartans.
2: Emang kan rumput pak.
1: Lah kan ada vitaminnya juga buat gemukin.
2: Kan lo masa gemukin jam-jam segini telat dong.
1: Lah dari sekarang masih di kandang itu dikasih terus vitamin.
2: Iya. Tapi
1: biar kan gak turun timbangannya. Karena makin gede timbangannya harganya akan berpengaruh.
2: Yang lo jual adalah vitaminnya itu?
1: Pakannya, iya.
2: Ke saudara lo? Atau ke yang lain juga?
1: Ke saudara gua.
2: Anjay, pinter. Jadi dari sekian besarnya ekosistem industri kambing, lo ambil yang paling bersih ya. Vitamin. Gak perlu cebokin. Gak perlu mandiin.
1: Gak ada bau kambing.
2: Gak ada baunya. Bagus.
1: Kita ketemu besok.
2: Dadah.

Jack 101, all great things for your day. Selamat pagi Jakartans. Masuk ke Jack Best Music barengan sama Bella Arswendita yang hari ini bakal mengudara sampai jam 1 seperti biasa. Kalau lo sama kayak gue, bangun tidur pasti langsung cek social media, pasti juga udah ngeliat gitu ya tadi pagi di feed Instagram, di TikTok terjadi kesenjangan sosial dalam berita yang cukup signifikan. Jadi terbagi dua nih. Ada yang fokus Met Gala 2026, ada yang fokus ke banjiran. Jakarta, gimana daerahnya, aman atau enggak? Pagi ini gimana deh? Terus tadi malam gimana? Kena banjir atau enggak? Jujur aja ya Jakartans, ini mungkin menjadi alasan kenapa gue kalau siaran itu selalu ngasih weather info atau weather prediction. Karena menurut gue ini bukan cuma tentang panas atau hujan gitu, tapi juga ini bisa berpengaruh ke people's entire day gitu. Kayak kemarin ya, gue itu udah merencanakan, pokoknya gue pengen padel barengan sama kakak gue dan pacarnya. Terus habis itu gue pengen nonton Devil Wears Prada yang jadwal paling malam. Gak bisa semua tuh gara-gara hujan sampai malam. Dan kebetulan daerah gue Kemang itu jadi yang banjir. Walaupun emang tempat gue nya gak banjir sih, tapi kan aksesnya itu banjir. Bahkan gue pesen makan lewat ojek online aja susah banget. Nyampenya tuh kayak 1,5 jam gitu baru ada yang ngambil. Jadi Jakartans gimana? Coba kabar-kabarin Bella di 0811-6101-101. Semoga hari ini cuacanya baik-baik aja, atau kalaupun hujan yang friendly aja lah, gak usah sampai banjir gitu ya. I'll be back after some heads ngasih info. Jadi tadi malam ada berapa RT yang kena gitu ya, daerah-daerah mana aja yang kena banjir di seluruh Jakarta. And I'm also gonna give you today's weather prediction after some hits. I'll be back.

Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

Amela. White Flag by Dido baru aja diputerin di Jack Bass Music barengan sama Bella Arswendita. Khawatir deh ngeliat jawaban Jakartans di WhatsAppnya Jack 0811-6101-101. Pada bilang, iya kak, aku di Cawang kena banjir. Iya kak, aku di Bidara Cina kena banjir. Sabar Jakartans ya, yang penting kita tetap bisa beraktivitas hari ini. Tapi kalaupun emang daerah lo parah banget, tenang aja ya, karena ini kan diberitakan terus di mana-mana. Jadi gue rasa kantor lo juga harusnya paham sih. Misalnya hari ini terpaksa banget lo harus WFH. Kayak Laras di WhatsApp Jack, hari ini akhirnya WFH karena sampai pagi katanya belum surut juga. FYI Jakartans, menurut BPBD DKI Jakarta, ternyata ada total 115 RT ya yang tergenang banjir. Ini didominasi sama of course Jakarta Selatan dengan total 78 RT. Sisanya itu Jakarta Timur, terus juga Jakarta Barat. Utara sama pusat aman nih, gue lihat-lihat. Tapi gak tahu ya Jakarta, gue menunggu kabar lo yang di Jakpus, Jakut. Gimana daerah lo, apakah seaman itu dari banjir? Terus juga BPBD DKI Jakarta ini mengerahkan personelnya buat mantau kondisi lapangan. Terus juga mereka udah melakukan penyedotan genangan, memastikan tali air berfungsi baik. Terus juga gak ada yang berbahaya kayak listrik-listrik gitu, pada aman semua. Jadi ya semoga baik-baik aja ya. Walaupun gue gak tahu akan sebaik-baik apa, since begitu tadi gue buka weather app ngelihat bmkg.go.id, hari ini hujan lagi sih. Malah hari ini hujannya akan lebih early Jakartans. Mungkin di jam 11 akan mulai hujan di Jakarta Selatan. Gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Cuman bisa bantuin Jakartans berdoa supaya kegiatan kita hari ini akhirnya tidak terganggu, tidak sampai banjir juga ya.

0: Sepuh ikan. Sepuluh nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
3: Emang lo tahu?
4: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
5: Jakarta, skala tanggal 7 sampai 10 Mei kosong, datang yuk ke IHH Healthcare Expo. Ini adalah pameran rumah sakit ternama asal Malaysia, mulai dari Gleneagles Hospitals, terus Island Hospital, Pantai Hospitals, Prince Court, dan Timberland Medical Center, semuanya hadir di satu tempat. Sekali lagi, 7 sampai 10 Mei 2026 di Tera Atrium Central Park Mall Jakarta. Di sini selain lihat-lihat, lo juga bisa konsultasi langsung sama perwakilan rumah sakit, dapat info paket eksklusif juga, sampai promo khusus selama expo berlangsung. Cheers Jakarta, see you there.
6: Bayangin.

Gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

Bella Arswendita di Jack Best Music Jakarta sampai jam 1. Dari tadi gue siaran sambil scroll-scroll sosial media karena feed gue isinya lagi Met Gala 2026 semua. Buat Jakartans ya yang gak tahu Met Gala 2026 ini apa temanya? Temanya adalah costume art. Dress code-nya fashion is art. Kayak simple ya kesannya, cuma fashion is art dan kita bisa menginterpretasikannya gimana pun kita mau kesannya gitu. Tapi kalau menurut netizen udah simple kayak gitu aja masih banyak yang mengecewakan dan kurang perform gitu. Gue gak mau ngomongin yang kurang perform, gue pengen ngomongin beberapa highlight moment dan outfit tahun ini ya menurut gue pribadi. Jadi yang pertama, ini comeback besarnya Beyonce Jakarta setelah 10 tahun gak hadir. Terakhir itu dia datang di 2016. Udahlah dia comeback, udahlah dia juga ikutan. Dia ternyata co-chairing Met Gala 2026 ini barengan sama Anna Wintour dan Nicole Kidman sama Venus Williams Jakarta. Ini bajunya bagus banget, kayak skeleton jeweled gaun gitu. Jadi ngebentuk apa ya, tulang rusuk, tapi itu semua dari diamond, gue percaya. Terus yang bikin gue salfok juga adalah kostumnya Heidi Klum. Kalau misalnya Jakartans ngikutin sosial medianya Heidi Klum gitu ya, pasti tahu kalau misalnya dia di Halloween itu tuh selalu paling niat, nanti dia jadi cacing lah, nanti dia jadi penyihir, nanti dia jadi ini itu. Dan di Met Gala ini juga aduh mantep banget Jakartans, dia bahkan gak kelihatan mukanya gitu, penampilannya simple banget tapi dia kayak menyerupai patung. Semuka-muka itu dibikin putih kayak menyerupai patung. Ini baru art menurut gue. Dan netizen juga setuju sama gue gitu ya. This

0: SSR. Walaupun emang gak kebayang dia makan malamnya seperti apa ya. Dengan muka putih kayak gitu, duduknya juga gimana. Tapi silakan Jakartan kasih tahu ke gue di 0811-6101-101 siapa selebriti yang outfitnya lo paling suka di Met Gala ini. Gue masih lanjut scroll-scroll, I'll be back after some hits.
1: Yeah. Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Lu naik apa yang lu kumpulin?
3: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin beli tuh Nike SB, dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap nggak ada tuh.
4: Jadi jadi nggak semenunjang itu ternyata ya.
3: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya nggak juga. Nah, nanti kita sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Tuh sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
2: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
1: Janji ya, kamu nggak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balanceki.
5: Jack, best music, teman kerja kamu.
6: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: Jack, best music, playing great music, playing great music.
1: Kamu lagi ditemenin sama Bella Arswendi tadi, Jack, best music sampai nanti jam 1. Ini baru jam keduanya Bella. Terima kasih banyak untuk Andi di WhatsAppnya Jack yang ngasih info. Exit tol Kembangan Meruya Duri Kosambi sementara ditutup imbas macet di simpang flyover Kembangan yang lagi banjir. Jadi confirm ya, Jakarta sampai pagi ini pun masih ada yang banjir. So feel free untuk ngabarin ya. Tapi boleh dong Jakarta yang udah nonton kasih ke gue review jujur versi lo di WhatsAppnya Jack. Gue pengen tahu seperti apa. Cuma Jakartans, gue nonton sesuatu yang lain. Jadi kalau misalkan lo suka banget nonton Devil Wears Prada karena lo demen film atau series yang menceritakan tentang this powerful woman, kaya, cantik, terkenal, model-model Miranda Priestly di Devil Wears Prada, gue punya rekomendasi tontonan. Abis beberapa hits gue bakal kasih Jakartans dan ini ada di Netflix, jadi gak perlu ribet-ribet ya ke bioskop, karena lagi hujan.

Salve Lara Swendita yang baru aja muterin Please Don't Go by Mike Posner. Please Don't Go Jakarta, especially buat lo yang suka banget nontonin series atau film gitu ya, karena gue sering banget di jam siaran gue ngasih rekomendasi. Today's recommendation is a limited series from Japan and it is based on true events, based on true person. Judulnya adalah Straight to Hell. Recently added di Netflix Jakarta, jadi emang baru banget masuk. Sinopsisnya adalah tentang seorang peramal terkenal banget asal Jepang namanya Kazuko Hosoki. Yang dia bukan cuma peramal tapi dia juga udah menulis lebih dari 100 buku. Kemudian pada saat itu dia ini sering bikin kelas-kelas yang harganya mahal banget gitu. Terus banyak yang tetap datang aja karena fansnya emang semilitan itu. Habis itu dia juga lumayan kontroversial. Jadi kalau misalkan diundang ke TV nih, dia tipe-tipe selebriti yang mulutnya itu gak difilter gitu, gak takut nyakitin siapa-siapa. Bayangkan, jadi emang fansnya banyak banget, tapi hatersnya juga banyak. Nah, ada satu penulis dari Jepang yang pengen nulis buku biografi tentang Kazuko Hosoki. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan diceritakanlah masa mudanya Kazuko. Ternyata dulu dia miskin banget, Jakarta, sekeluarga ini korban dari perang dunia pada saat itu. Kemudian juga ya karena dia orang yang ambis gitu, makanya bisa jadi kayak sekarang. Walaupun emang it's not always rainbow and daisies, banyak juga momen-momen ketika dia ditipu, dia ketemu sama orang-orang yang jahat, bahkan dia involved di bisnisnya Yakuza pada saat itu. Serem banget ya. But it's a really fun series, very inspiring juga mungkin buat perempuan-perempuan. Makanya gue bilang tadi ya, kalau misalkan lo demen nonton The Devil Wears Prada karena lo suka ngelihat sosok perempuan yang powerful kayak Miranda Priestly gitu ya, bayangin ini tokohnya ada beneran in real life dan kisahnya juga beneran. Itu makin-makin inspiring lagi. Give it a try, Jakartans, cuma 9 episode. Sekali lagi, Straight to Hell di Netflix.

0: work that.
1: Go. Go. My.
2: This is Jack Best Music. Kamu masih ditemenin sama Bella Arswendita sampai jam 1 Jakartans. Mungkin lo juga udah lihat di social media dan di online news platform bahwa selain kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur beberapa hari lalu, belakangan ini ada beberapa lagi ya kecelakaan kereta yang terjadi. Nah, menanggapi ini, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Pak Faizal ini bilang kalau pihaknya bakalan masang ETLI atau tilang elektronik di jalur perlintasan kereta api, khususnya di daerah atau area yang rawan ada pelanggarannya, yang volumenya tinggi, dilakukan pemetaan juga gitu. Jadi pada gak bisa nerobos lah gitu, kalau misalkan udah ada tinut-tinut, nah itu kelihatan lewat ETLI, jadi bisa ditilang. Tapi Jakartans, komen-komen dari netizen inilah yang bikin gue salfok. While langkah preventif ini sebenarnya baik, tapi banyak yang percaya efektivitas ETLI ini akan jauh lebih kuat kalau dibarengin standarisasi infrastruktur yang sesuai Global Road Safety Facility gitu ya. Kayak di banyak negara maju gitu, teknologi kamera itu selalu dibarengi juga dengan sistem palang pintu otomatis yang sensitif banget, kemudian marka jalan yang reflektif, kemudian desain geometri jalan yang meminimalisir blind spot juga. Jadi bukan cuman masalah ditilang atau enggaknya Jakartans. Sampai sekarang juga banyak orang yang masih melakukan pelanggaran, ada ETLI juga enggak terlalu takut kan. Tapi ini masalah infrastrukturnya juga. Semoga bisa didengarkan pendapat dari netizen ini, pendapat dari rakyat ini, dan bisa diberlakukan. Jadi ke depannya tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita inginkan ya.
3: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di Jak 101.
4: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jak 101.

0: Black Best Music barengan sama Bella Swendita. Kita lanjut terus ya, karena hari ini Bella siarannya sampai jam 1. Sebentar lagi masuk jam 12. Bella juga udah nyiapin Best Music-nya. Salah satunya adalah lagu dari musisi yang sekarang lagi ada di Met Gala dan jadi netizen's favorite by far. Bajunya tuh bling-bling, campuran warna gold sama silver, kayak sculpture, beneran cakep banget. Dia kalau Met Gala selalu on theme. Rihanna. Coba deh Jakarta lihat, menurut gue sih cakep banget ya bajunya dia. Tiap tahun sih cakep banget juga. By the way, temanya adalah fashion is art. Bella udah nyiapin Unfaithful-nya Rihanna karena dia belum ada rilis lagu baru lagi ya. Ayo dong, selain membesarkan Fenty Beauty, rilis lagu baru dong Bariana. Jangan sampai kalah sama yang kemarin Wamil ya. Mereka aja udah balik dari Wamil, dia bikin album lagi, udah mau tour lagi. Bella udah nyiapin BTS Swim Jakartans. Ini salah satu lagu dari album Arirang yang sampai sekarang nih masuk ke minggu ke-6. Mereka ada di chart Billboard 200 walaupun udah gak peringkat 1 sih. Sebelumnya mereka 3 minggu peringkat 1 terus ya. Sekarang mereka udah di peringkat 6 Jakartans. Jangan kemana-mana, I'll be back. See you around di jam 12.
1: Mau kesel berjamaah?
2: Hah? Apaan? Jumat berkah?
3: Oh no.
1: Salah dengar. Ini dia.
4: Selamat pagi dengan Dr. Yuda.
5: Iya, betul.
4: Dr. Yuda, saya Vanut.
5: Oh iya.
4: Dok, mau konsultasi sebentar bisa gak sih, Dok?
5: Oh, boleh.
4: Ponakanku dia awalnya dari semalam itu batuknya tuh agak kering gitu, Dok. Tapi kok jadi bengkak ke muka ya?
5: Itu batuknya dari kapan?
4: Batiknya.
5: Batuknya dari kapan?
4: Batuknya dari semalam.
5: Demam?
4: Senam.
5: Demam.
4: Dia nggak senam sih.
5: Demam.

0: Panas.
1: Oh, panas enggak?
0: Napasnya susah enggak? Sesak.
1: Kayaknya enggak alergi cicak sih dia.
0: Sesak gitu loh.
1: Sempat agak beberapa kali sih, tapi bukan yang sampai bunyi gitu ya kan. Kalau asma kan sampai bunyi ya. Ini anaknya ngobrol aja langsung ya, Dok ya?
0: Oh, boleh.
2: Halo, ya, Dok.
0: Sebelum batuk-batuk ini kamu ada demam enggak?
2: Senam.
1: Kamu senam?
0: Demam.
1: Kamu ikutan senam apa sih?
2: Enggak, Dok.
1: Dok, maaf, Dok. Ini anaknya ngomongnya terengap-engap banget nih, Dok. Dokter bisa kesini nggak ke kantornya Jack FM, Dok?
2: Dokter kesini, Dok, minta foto bareng.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kamal yang jadi anaknya nih, Dok, disuruh Sahil jadi anaknya katanya.
3: Udah dengar?
4: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101. Lagu-lagu terbaik cuma di Jak Best Music.

0: Berita pertama, Pemprov DKI Jakarta memastikan insentif untuk kendaraan listrik tetap berlanjut. Fasilitas yang dipertahankan mencakup bebas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, hingga pengecualian dari aturan ganjil genap. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Luciana Herawati, menegaskan insentif pajak untuk kendaraan listrik tidak berubah. Kita beralih ke berita utama. KPK mendalami penyaluran uang program sosial Bank Indonesia kepada yayasan milik anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan, yakni dengan memeriksa dua pensiunan BI sebagai saksi pada 4 Mei 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menilai keterangan dari dua orang pensiunan BI berinisial HNF dan TS tersebut dapat melengkapi penyidikan perkara CSR BI OJK. Memasuki berita terakhir, Presiden Donald Trump menuntut Korea Selatan agar berbuat lebih banyak membantu menangani situasi di Selat Hormuz yang masih diblokade Iran sejak perang dengan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
3: Jack 101, all great things for your day. Masuk ke jam terakhirnya Bella Arswendita di Jack West Music ya, Jakartans. Bella pengen ngucapin selamat makan siang, selamat istirahat. Akhirnya bisa main HP lagi tanpa merasa bersalah ya. Gak usah main HP, tapi disclaimer kayak, ini gue lagi research content ya, ini gue lagi lihat-lihat ya, gitu guys. Masih kerja kok gak main HP. Gak perlu disclaimer lagi ya kalau udah jam segini ya. Tapi Jakartans, slow late dia lebih suka scroll IG Reels atau TikTok? Gue jujur lagi lebih suka scroll IG Reels karena algoritmanya lagi lucu-lucu banget aja. Walaupun baru gue sadari Jakartans, banyak banget ternyata yang akun-akun emang tukang repost doang gitu loh. Kalau misalnya yang repost itu online news platform, misalkan kayak akun Ejak gitu, kita nge-repost, tapi kita kan ada edit value-nya ya, kita mungkin bikin kesimpulan atau apa. Tapi ini kayak I'm talking about those accounts yang emang cuman ngambil video orang di post, ngambil video orang di post gitu loh, dan gak terlalu ngasih kredit. Paham gak? Banyak banget lately ya. Instagram kayaknya juga udah seresah gue sekarang, Jakartans. Nanti bakal gue kasih tahu rencananya Instagram buat membasmi akun-akun reposter after some hits.

That was terpesona by Glenn Fredly and Audi di Jack Best Music barengan sama Bella Arswendita. Yang resah banget Jakarta ngelihat makin banyak gitu ya di Instagram tuh akun-akun reposter. Udahlah nyolong konten orang, biasanya gak pakai izin, gak ngasih kredit juga gitu. Ini gue salah satu korbannya ya. Makanya gue kalau misalkan di TikTok atau di Instagram gue sendiri galak banget, kayak nyolong video sama dengan denda 100 juta. Nah, Jakarta, kayaknya Instagram juga udah menerima keluhan ini banyak banget dari orang-orang. Sekarang mereka bakalan mulai ngelimit ya reach dari akun-akun yang emang kerjaannya cuma nge-repost konten-konten orang doang gitu. Jadi emang gak di-ban, gak dilarang, tapi dikurangin aja reach-nya. Jadi lu most likely gak bakal nemu akun itu di IG Reels lo atau Explore lo gitu. Mereka katanya sekarang lebih pengen meng-encourage original content creator, original creator-nya gitu ya, dan ngurang-ngurangin konten duplikasi. Kalau lo lihat, bahkan sekarang mereka juga udah mulai ketat ya, kalau lo upload konten di TikTok gitu, terus lo upload di Instagram juga di hari yang sama, kata teman-teman gue yang konten kreator itu bermasalah. Pasti ada salah satu yang akhirnya kayak shadow ban gitu. Semoga beneran ya Jakarta, jadi kita bisa mengurangi nih perilaku akun-akun reposter yang nyari duit dari situ tapi nggak ada konten.

Kamu masih ditemenin sama Bella Arswendita di Jax 101. All great things for your day. Gue menyayangkan banget kenapa lagi musim hujan belakangan ini, bahkan di beberapa daerah masih banjir sampai sekarang. Padahal gue mau menerapkan tips dari seorang terapis trauma somatik dari Amerika Serikat, Chloe Bean, yang bilang kalau makan malam di luar itu bisa significantly mengurangi stres dan bikin pikiran lebih tenang. Jadi Jakartans, kita harus memilih satu, iya, hal yang kita biasanya lakukan, tapi kita tuh ngelakuinnya kayak buru-buru, cepet-cepet, nggak mindful. Dan di sini mungkin kalau kita pekerja ya, pasti kan makan malam gitu. Biasanya makan malam tuh kayak udah capek deh, pokoknya langsung abis ini udah kepikirannya tuh udah bersih-bersih, mandi, tidur gitu kan. Jadi we take that for granted. Padahal Jakartans, menggabungkan satu rutinitas yang tidak kita lakukan secara mindful plus berada di luar dari rumah, pokoknya layout itu jangan rumah kita deh. Jadi bukan di luar ini kayak lu makan di teras rumah lo, bukan. Itu bisa jadi jeda kecil di hidup kita yang ngasih efek besar. Start dari suasana hati yang lebih stabil, sampai ngurangin social anxiety juga. Jadi Jakartans, manfaatnya itu ya banyak sebenarnya ya. Kita bisa ngasih rangsangan baru buat otak, menciptakan sensasi yang

0: beda dibandingkan duduk di dalam ruangan sepanjang hari gitu. Kemudian itu kan layout yang berbeda dari yang kita lihat biasanya ya. Jadi hati tuh pasti lebih senang. Walaupun kayak kita pulang kerja udah capek nih, kayaknya untuk ke restoran lagi udah gak sanggup deh gue gitu, udah pengen pulang aja cepet-cepet. Tapi begitu kita sampai restorannya, pasti happy deh, pasti capeknya hilang Jakartans. Itu kalau menurut terapis Chloe Bin. Silakan dicoba buat Jakartans yang daerahnya nanti malam gak macet ya, mumpung masih tanggal muda.
1: Selamat siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
2: Iya dok, si bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
1: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
2: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
3: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan dok.
1: Nah, si bapak daftarin aja Bu ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsAppnya ke 0811-6101-101.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
6: Baik, terima kasih rekan Naira. Untuk informasi yang pertama kita awali dari kawasan Jakarta Barat. Imbas adanya genangan sekitar 10 hingga 15 cm di sekitar traffic light Puri Kembangan, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas baik menuju ke arah Rawabuaya maupun ke arah Kembangan Selatan saat ini terpantau padat. Saat ini petugas dari Satlantas Jakarta Barat masih melakukan pengaturan di sekitar lokasi untuk mengurai kepadatan. Diimbau bagi para pengendara agar mengikuti arahan petugas kami yang berada di lokasi. Untuk informasi berikutnya, kita pantau arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, tepatnya dari Cawang menuju ke arah Semanggi, terpantau masih cukup ramai, cenderung padat imbas volume kendaraan, sementara arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Menteng Raya dari arah Cikini menuju ke traffic light Tugu Tani. Terpantau padat kepadatan menjelang antrian traffic light, namun arah sebaliknya arus lalu lintas ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
5: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
7: 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

Sebentar lagi masuk jam 1 siang. Berarti waktunya Jack Best Music barengan sama Bella Arswendita. Pamit dulu. Tapi tetap ya, bakal dilanjut Jack Best Music-nya putaran kedua barengan sama Cindy Lau. Minta lagu ini Jakarta. Karena gue liat di playlistnya harus ada ini nih, Dangerous Woman by Ariana Grande. Kita puterin yang ini dulu ya, sebelum nanti Ariana Grande ngeluarin album terbarunya yang berjudul Petal. Penasaran deh, semoga cepet-cepet masuk ke playlistnya Jack juga ya, pas udah rilis.

0: Akan ada Nadif Bahasa Lama juga, kota ini tak sama tanpamu. Siaran Bella tak sama tanpamu, Jakarta. Semakanya curin terus ya kalau Bella siaran. Nanti bakal balik lagi hari Jumat di jam 10 sampai 1. Thank you so much for listening. The girl is Bella Arswendita and I'm signing out right now. Bye-bye.
1: Yeah, kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Jadi dia naik gunung lah.
3: Gunung Selamat.
2: Gunung Selamat. Pas jam 12 malam mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
3: Lumayan tidur 2 jam.
2: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah.
3: Di tengah-tengah.
2: Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue, kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
3: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
2: Coba.
3: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Nggak aku pulang sendal.
2: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.
3: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lu.
2: Kagak serem cerita lu.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Molan Feki.
4: Kerja makin asik di Jack Best Music.

0: Jak Best Music. Best Music. Playing great music. Playing great music.
1: Selamat siang Jakarta. Ketemu lagi sama gue Cindy Lau hari ini. Baru semalam nemenin lo. Sekarang kita ketemu siang-siang ya. Pas banget karena gue menemukan fakta. Katanya sih denger-denger ini mah ya, cewek tuh jarang banget makan di warteg. Masa sih? Coba cewek-cewek dikonfirmasi apakah betul info itu atau tidak. Atau kalau misalnya enggak, kok gue sering sih makan di warteg tapi bungkus. Nah, kenapa alasan lo tuh untuk gak makan di tempat langsung? Dulu gue zaman kuliah sering tahu Jakartans karena ada warteg Bahari deket kampus gitu kan. Ya memang beberapa kali kesana ya makannya sama mantan gue dulu pernah, sama teman-temannya. Memang rata-rata kebanyakan cowok ya. Tapi apakah benar cewek jarang makan di warteg? Tolong cewek-cewek konfirmasi kenapa. Gue juga punya alasannya sih. Nanti kita bahas ya di jam ini ya. Sambil mungkin yang kebetulan pas banget hari ini makan warteg, boleh dikasih tahu nih menu andalan lo apa ya. Silakan WhatsApp, yuk kita ngobrol-ngobrol Jakartan, santai-santai aja, jangan kerja mulu ya, biar happy dikit. WhatsApp Jak FM 0811 6101 101. Lagu pertama di jam 1 siang ini, I Have Fun with We Are Young.

Jakartans, masih barengan sama gue Cindy Lau yang sedang mencari tahu fakta kenapa jarang banget ngelihat cewek makan dine-in di warteg. Belum apa-apa langsung udah disamber nih sama cewek-cewek, sama Jakartans yang lagi denger. Pertama-tama ada Dita Jakartans, dia cewek udah pasti dari namanya ya. Menurut Dita dia sering makan di warteg, makan di tempat juga dengan catatan enggak lagi penuh sama orang-orang yang ngerokok. Nah itu dia, gue pribadi emang udah lama sih gak makan di warteg ya. Cuman tolong dong ya cowok-cowok nih, siapapun ya, buat lo yang denger lah, kalau mau ngerokok di luarnya aja ya kan. Lo tahu sendiri warteg paling ukurannya berapa sih Jakartans. Udah gitu kita kan sebelah-sebelahan kan sama orang lain, dan rata-rata jam makannya kan beda-beda tuh, agak kurang gimana gitu ya. Kalau ada orang lagi makan terus ada yang ngerokok, wah rebutan oksigen. Ada Novia juga, selamat siang Novia. Alasan gak makan di warteg dan selalu bungkus karena beberapa kali kena catcalling, jadi risih banget. Ini juga nih yang menjadikan stigma tuh cewek jarang makan di warteg. Padahal mah kita pengen-pengen aja, cuman ada aja lah mulut-mulut yang kurang terpelajar, suka catcalling, akhirnya bungkus. Kalau gue juga sih Jakartans ya, udah beberapa kali tuh kayak resep banget ngeliat orang makan warteg, tapi akhirnya memilih bungkus aja supaya tetap kenyang, tetap bisa murah, tapi tetap nyaman juga. Ada lagi Widya nih, selamat siang Widya. Kebetulan barusan beli warteg sin, katanya nasi sama capcay sama orek tempe sama pepes tahu. Ih keren loh, lengkap dia. Nasi karbonya ada, sayurnya ada, proteinnya juga ada. Kalau jam pulang kerja katanya sebisa mungkin makan di tempat karena malas cuci piring sendok DLL. Tapi kalau masih jam kerja memang prefer bungkus aja, karena itu dia, bau asapnya meresap sampai pori-pori rambut dan gak hilang-hilang. Itu ya, dari beberapa WhatsApp aja kita bisa simpulkan bahwa asap rokok yang menjadi penyebab mungkin nomor satu cewek-cewek jarang makan di warteg. Karena mohon maaf nih, rambut atau hijab kita itu kan kadang-kadang panjang tuh Jakartans ya, dan akan menempel seharian gitu loh. Jadi boleh mungkin buat Jakartans yang cowok-cowok perokok, yaitu keputusan lo, tapi ya saran gue sih jangan di dalam wartegnya, supaya nanti kita bisa lihat nih mungkin perempuan-perempuan, cewek-cewek ikutan makan di warteg.

55 ini gimana? Udah mantau belum barang-barang yang habis di rumah, yang udah mau siap banget di check out dari e-commerce? Terutama mungkin yang cepat habis ya, bulanan gitu, kayak sabun, sampo, skincare, ya gak sih? Aduh, emang udah paling mantep Jakartans belanjanya tuh pas tanggal kembar. Tapi jangan sembarangan dan jangan kalap juga, apalagi kalau lo udah dari semalam tuh, lo cek lagi deh

kadang-kadang memang malam adalah waktu terbaik untuk kita ngeliat-ngeliat, scrolling e-commerce, tiba-tiba entah gimana itu jempol udah check out sendiri. Coba pastiin lagi, coba make sure apakah barang yang lo beli itu beneran dari official shop atau enggak. Soalnya gue dapet info nih dari akun Instagram Skincarian. Ini sebenarnya semalam gue udah kasih tahu ya di siaran gue, cuman kan beda audiens nih ya. Bisa jadi lo gak dengerin tadi malam, lo bisa cek lagi, banyak banget ternyata di toko oren terutama, ini pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuat profile gitu ya, username dan juga fotonya itu sama persis seperti toko-toko yang kita temui di mall. Yang dipalsuin so far-nya ada dua nih, ada Guardian sama Watsons. Lo tahu Guardian jadi apa? Guarding. Mengecoh banget karena fontnya sama, warnanya sama, even foto-fotonya semua sama. Watsons juga Jakartans tapi tulisannya gak ada official shop. Jadi jangan sampai tertipu kalau misalnya, wih ngelihat dikit nih, harga lebih murah, lebih miring dikit. Soalnya bedanya gak terlalu-terlalu jauh Jakartans, kayak cuman 10 sampai 30 ribu maksimal. Cuman tetap aja ya kan, barangnya belum tentu ori dan tokonya juga bukan official shop. Kalau lo sering belanja di toko oren, yang paling gampang adalah lo cari logo official atau enggak mall ori. Nah itu tuh biasanya di bawah profile picture-nya ada tulisan mall ori, dan biasanya juga ada label toko populer yang warnanya gold, sehingga untuk memastikan lagi bahwa itu beneran Watsons, beneran Guardian, atau mungkin official shop yang lain. Jangan sampai salah ya Jakartans, mentang-mentang harga murah tahu-tahu barangnya enggak asli.

0: We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Naira. Informasi lalu lintas yang pertama kita pantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah Duku Atas menuju ke arah Bundaran HI. Arus lalu lintas terpantau ramai, cenderung padat volume kendaraan, sementara arah sebaliknya menuju ke arah Semanggi ramai lancar. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas Jalan Es Parman dari Tomang menuju ke arah Slipi juga masih terpantau ramai, cenderung padat volume kendaraan, namun arah sebaliknya arus lalu lintas ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Jembatan 2 dari arah Latu Menten menuju ke arah Pluit maupun arah sebaliknya terpantau arus lalu lintas ramai lancar di kedua arahnya, namun terjadi ketersendatan menjelang tiap-tiap traffic light-nya. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental, dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: masih barengan sama Cindy Lau, nemenin lo sampai jam 4 sore nanti. Jakarta, seneng banget, happy banget, membawa kabar baik untuk Indonesia. Ini sebenarnya udah terjadi minggu lalu dan dari cabang olahraga yang sudah sangat kita kenal. Sering banget bawa prestasi. Di saat cabur-cabur lain yang dibangga-banggakan, rasanya tuh masih kurang ya Jakartans ya. Kalau cabang yang satu ini tuh dia chill aja, pelan tapi pasti, diem-diem tapi mematikan, selalu menyumbang prestasi buat negara Indonesia. Apalagi kalau bukan panjat tebing alias speed climbing. Kali ini kategori relay woman, gokil. Gue sering nih nontonin, tapi gue baru tahu ada relaynya Jakartans. Jadi dua atlet gitu, manjatnya ganti-gantian. Waktu terakhir dihitung setelah pemanjat kedua finish gitu loh. Dibawa berkibar nama Indonesia ke puncak tertinggi di Asian Beach Games Sanya 2026 oleh Desak Maderita dan juga Kadek Adi Asih. Widih, gek Bali nih dua-duanya ini ya. Atlet panjat tebing Indonesia kategori relay woman Jakartans mengalahkan tuan rumah China dengan waktu 13,174 detik. Gila, lo mau tahu bedanya berapa ya? Juara 1 nih Indonesia sama juara 2-nya. Bedanya cuma 0,004. Gue tuh selalu salut tahu sama orang-orang yang bertanding ya caburnya yang pakai waktu gitu. Kayak lo ngerti gak sih beda 0,004 detik? Itu ibarat kata nih si Desak Made atau gak Kadek Adi ya, ngedip aja sedetik, udah tuh kalah tuh bisa-bisa. Tapi mereka manage to win melawan tuan rumah sendiri, padahal pasti disorak-sorakin juga. Wah, keren banget sih cuy. Lagi-lagi membuktikan bahwa cabur speed climbing atau panjat tebing ini layak banget ya untuk mendapat perhatian lebih dan juga pastinya kesempatan-kesempatan bertanding di skala internasional. Dan semoga makin banyak juga anak-anak muda atau yang masih kecil mungkin tertarik juga nih untuk menggeluti cabur ini. Karena enak Jakartans, kalau maju solo duitnya buat sendiri. Kalau maju relay duitnya juga cuma dibagi dua, gak harus dibagi 11 kan.
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Lo tau gak bulan ini bulan apa disebutnya? Ini adalah bulan reformasi guys.
3: Oh, bulan Mei ya.
2: Karena bulannya banyak kejadian di bulan ini. Betul. Di tahun 98. Tapi itu udah ada di

0: Buku pelajaran apa sih?
1: Kayaknya sih ada ya. Lu kan anak lu kelas 9 ya.
0: Eh kelas 9 lu?
1: Kelas 4.
0: Nah lu lihat buku sejarahnya.
1: Belum ada.
0: Kok bisa?
1: Belum ada sekarang di...
0: Nggak jujur, kamu pernah buka buku pelajaran anak kamu atau enggak?
1: Gini Mal.
0: Ah, pejabat itu ya, kalau udah ditanya apa, terus mereka mulai menjawab dengan, jadi gini, ah... Udah pasti bohong itu.
1: Gue coba jelasin.
0: Ini ya, pertanyaan yes or no. Anda ya, dengar pertanyaan saya kan.
1: Oke. Okay.
0: Anda pernah atau tidak buka buku pelajaran anak Anda?
1: Oke. Okay. Pernah atau tidak pernah? Itu kan hanya kalimat, hanya kata-kata saja. Tapi begini,
0: betul, betul.
1: Penjelasannya.
0: Tapi tangan bukan hanya tangan. Tangan bisa buat bogem. Hati-hati Anda kalau bicara. Ribet.
1: Katanya nggak mau jadi politisi loh.
0: Begini.
1: Kelakuan lo pecis.
2: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Selalu di Jak.
4: Where's all my soul, sister?

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya sebut gaji Kopdes dari sisa dana. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Bank Indonesia buka suara setelah nilai tukar rupiah menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, level yang menjadi salah satu titik terlemah mata uang Garuda di tengah tekanan global. BI menegaskan akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas rupiah agar tetap bergerak sesuai fundamental ekonomi domestik. Kita beralih ke berita kedua. Kemlu RI buka suara mengenai masuknya dua supertanker Iran ke perairan Indonesia. Juru bicara satu Kemlu RI, Yevon Mewengkang mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan mengenai laporan keberadaan kapal-kapal asing, termasuk kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran. Memasuki berita terakhir yang sekaligus menjadi topik utama, Purbaya mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30.000 manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, pembiayaan tersebut sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung. Sang bendahara negara tersebut menegaskan, penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
3: Masuk ke jam 2 siang, masih barengan sama gue, Cindy Lau, Jakarta. Temenin sampai sore nanti. Sambil lo nungguin SPK, Molan dan Vicky. Sambil lo nungguin kapan nih ya bel pulang kerja berbunyi. Udah fokus dulu, semangat dulu kerjanya Jakarta. Masih lama, gak usah ngeliat-ngeliat jam mulu. Kecuali lo lagi lapar ya kan. Emang tuh, penanda orang tuh lagi lapar ya gitu. Udah mulai gak fokus, gak konsen. Bolak-balik ngeliat jam, ngeliat handphone. Ngeliat jam, ngeliat handphone. Gak tahu mau pesan apa. Udah makan padang aja, makan padang. Gue tadi baru makan rendang sama nasi, sama telur rebus dua. Aduh, enak banget cuy. Kayaknya kalau ada ya satu makanan yang gue boleh makan setiap hari tanpa merasa bosan, itu adalah rendang sih cuy. Apa yang terlintas di otak lo pertama kali? Kalau gue rendang sederhana sih. Ini tidak disponsorin, ini pure karena mungkin ingatan masa kecil. Udah gitu karena memang tempat makannya udah banyak banget di mana-mana. Cukup jadi top of mind tuh rendang sederhana bagi gue. Dan rumah makan Padang Sederhana bakal buka cabang di Australia. Tepatnya di kota Melbourne, Jakarta. Udah dibagiin dan udah ada Instagramnya, @sederhana.australia. Pure, benar-benar murni dari sederhananya, bukan buatan atau bukan padang-padang khas Indonesia yang lain gitu ya. Sangat dirindukan sih memang, terutama buat orang-orang Indonesia yang tinggalnya di luar negeri gitu, pengen banget makanan otentik Indonesia. Akhirnya mereka go international lagi. Karena ini bukan yang pertama Jakarta. Kalau Sederhana tuh udah pernah ekspansi ke luar negeri sebelumnya, pernah di Malaysia, Singapura, bahkan sampai Timur Tengah. Nah, gitu. Tungguin ya buat orang-orang yang di Melbourne atau saudara lo yang ada di sana, lo boleh info-info Jakartans. So far baru gambar depannya doang tuh, foto tokonya. Jadi kita belum tahu kapan akan buka. Perlu waktu bersabar dikit buat yang ada di Melbourne untuk beneran makan rendang sederhana yang nikmat itu. Coming soon.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Banyak tuh postingan-postingannya. Dari tadi teman-teman gue udah posting aja. Baju mana yang unik-unik dan bagus-bagus Jakartans. Tahun ini lebih artsy gitu kali ya. Karena memang temanya adalah costume art dengan dress code-nya fashion is art. Jadi ya bebas, tergantung masing-masing invitation untuk menggambarkan art itu apa. Ada yang menjadikan bajunya tuh sebagai lukisan. Ada yang jadi tokoh-tokoh gitu ya, yang menggunakan kostum-kostum yang unik banget. Dan bukan seheboh yang biasanya, tapi lebih ke fashion yang kelihatan sebagai objek seni dari museum, since memang tempatnya juga di Metropolitan Museum of Art. Beyonce comeback Jakartans ke Met Gala setelah 10 tahun absen. Datang sama anaknya Blue Ivy, pakai looknya yang temanya skeletal-skeletal. Langsung deh semua mata tertuju pada dia. Ada juga Tyla, selalu deh Tyla tuh ya, gue suka banget. Dia meskipun kecil, petit, tapi cakep gitu selalu penampilannya. Rihanna juga meskipun datangnya telat, tetap Queen of Met Gala. Kapan lagi kita bisa lihat Rihanna tampil-tampil gitu kan, dengan paripurna. Karena udah gak manggung, jadi kita bisa ngeliatnya setahun sekali doang di Met Gala. Selamat scrolling, selamat lihat-lihat kira-kira artis-artis atau public figure favorit lo apakah muncul di Met Gala atau tidak. Sambil ditemenin lagunya Lady Gaga and Doechii with Runway, sebentar lagi bakalan gue puterin Jakartans after Charlie XCX yang juga datang ke Met Gala pakai baju dengan motif karya Vincent van Gogh. Kalau aku sih I love it ya, sama nih kayak judul lagunya.

gue Cindy Lau Jakarta, nemenin lo sampai tengah malam nanti. Yang familiar dengan kata-kata pengadaan, coba merapat dong, pengadaan. Aduh, ini merupakan pekerjaan yang paling ribet menurut gue, selain hitung-hitungan uang ya Jakarta. Karena di pengadaan juga ada faktor finansial nih, ngitung duit, ngitung budget. Tapi kan kadang-kadang kita tuh yang menentukan gitu loh, mana yang masuk budget, mana yang cocok. Dan disinilah kadang, ini gue gak bilang selalu ya,

0: Gue kan bilang kadang, kadang mungkin banget ada lah jastip-jastip dikit, titip-titip markup-markup tuh kemungkinan besar ladangnya tuh di bagian pengadaan. Tapi semoga buat lo yang dengerin nih, pendengar Jak FM yang di bidang pengadaan juga di kantor lo masing-masing atau event organizer lo, gak kayak gitu ya. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Jakarta. Soalnya ini beredar isu nih. Sekali lagi ini baru isu ya. Sepatu sekolah rakyat, ya kan? Dengan isu pengadaannya itu 27 miliar. Lagi disorot banget sama publik. Gara-gara ada yang ngeklaim bahwa harga per pasang sepatu itu bisa mencapai 700 ribu rupiah. Nah, di situ ada salah satu brand yang produknya kebetulan dipakai untuk foto pengadaan sepatu sekolah rakyat ini. Brandnya adalah Straight Nine. Kita gak tahu apakah sepatu itu contoh doang gitu kan, ataukah minjem doang fotonya, atau exactly sepatu tersebut yang akan dibeli. Sampai karena rame banget brand Straight Nine-nya ini memberikan klarifikasi Jakarta. Lo bisa lihat juga di Instagram mereka bahwa produk yang ada muncul terpampang fotonya itu harganya satu pasang 179.900. Boro-boro 700.000 ya, setengahnya aja gak nyampe gitu loh. Produk-produk Straight Nine sendiri bisa dimilikin start dari harga 100.000-an sampai paling mahal itu 300.000-an. Jadi mereka juga mengklaim bahwa tidak pernah terlibat, tidak mengetahui atau tidak menerima pesanan secara langsung untuk pengadaan sepatu yang lagi diomongin ini. Jadi kalau lo bertanya kok harganya tinggi banget, bahkan si brandnya sendiri juga gak tahu. Jangan dihujat dulu brand Straight Nine-nya. Ini sebuah respon yang sangat cepat banget ya, diluruskan langsung dan kita tinggal tunggu deh kelanjutannya. Kira-kira nanti yang akan fix menjadi sepatu sekolah rakyat tuh merek apa dan dari brand apa? Gue berdoa sih semoga yang 700 ribu itu typo doang ya, ngetik harganya.
1: Kehebatannya di Jak FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah rame.

0: mungkin ini yang kurang.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Baik, rekan Naira. Untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Pramuka dari arah Rawamangun menuju ke arah Matraman, maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di traffic light Pancoran. Terpantau saat ini arus lalu lintas baik menuju ke arah Tebet maupun arah Kalibata saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jati Baru Raya dari arah Tanah Abang menuju ke arah Selipi maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: all great things for your day. Madison Beer with Bittersweet masih barengan sama si Gilau Jakarta sampai jam 4 sore nanti. Sedikit mengingatkan bahwa sekarang sudah memasuki bulan Mei dan bulan depan nih genap 1 bulan lagi lo bisa jumpa fans sama Sahil Molahela. Jumpa fansnya bukan sekedar berjumpa doang, foto-foto doang, tapi lo bisa keruk dan curi ilmunya dari penyiar dan podcaster yang lagi viral ini. Gua gak tahu sih, sekarang lebih viral Sahil apa Kamal. Cuman yang jelas, yang ngomongannya kadang-kadang lebih pinter dikit tuh si Sahil lah, Jakartans ya. Jadi silakan banget untuk lo yang pengen mengeruk ilmu dari Sahil, pengen tahu gimana caranya berpublic speaking yang baik dan benar, ikutilah Mari Institute Offline Class. Pas banget kita curi jadwalnya Sahil yang semoga lagi kosong di tanggal 3 Juni 2026. Itu hari Rabu, kita akan adainnya after office hour. Jadi mulai jam 6:30 sampai dengan jam 8 malam. Di Studio Mari, Menara Imperium, lantai P7, Kuningan, Jakarta Selatan. Lo bisa daftar sekarang juga lewat link di bio Instagram @mariinstitute nih. Supaya nanti lo bisa tahu, ya kan, skill-skill dan juga mengasah kemampuan lo. Gimana caranya ngatasin rasa grogi, rasa nervous, biar tetap chill saat ngomong depan umum, tapi tetap ada isinya juga, Jakartans. Biaya investasinya cuma sebesar Rp350.000 aja. Mendingan daftar dari sekarang supaya lo bisa dapetin kemampuan public speaking yang lebih baik, lebih pede lagi, dan semoga aja bisa naik level di kerjaan lo. Sekali lagi, semua info lebih lengkapnya bisa lo cek ya di link bio Instagram @mariinstitute.
1: Yeah, kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Lu naiki apa yang lu kumpulin?
3: Jadi pas SMP itu di Battle Basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike tuh, belum keluar tuh, ada SB tuh, baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin beli tuh Nike SB, dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap gak ada tuh. Jadi ya udahlah,
4: jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
3: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya gak juga. Nah, si kita sampai punya anak tuh. Anak gue lahir, sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak gak mau gitu karena gak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Terus sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat? Kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
2: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balance Becky.
5: Lagu-lagu terbaik cuma di Jack Biz Music.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Dirut Bulog tegaskan stok beras nasional kuat. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat untuk menjalankan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan bagi warga ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut diambil karena pengurusan LPDP tidak bisa dilakukan dengan cepat jika ditangani sendiri oleh daerah. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan, rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan, penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Memasuki berita terakhir, pemerintah Cina menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap kilang-kilang minyak yang terkait dengan Iran. Langkah tersebut menandai perlawanan balik Beijing terhadap upaya Washington yang menjatuhkan sanksi ke Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music, playing great music.
3: Masuk ke jam 3 sore Jakarta, beberapa jam sebelum kita pulang kantor. Semangat-semangat terus, terpantau cuaca tidak mendung, tidak hujan. Semoga gak ada banjir-banjir lagi, apalagi sampai petir-petir, apalagi sampai KRL yang mogok alias tidak bisa beroperasi ya. Gue doain nanti perjalanan pulang lo jauh lebih baik daripada Senin kemarin. Udah kali ya, cukup kali ya, semoga surut semuanya ya Jakartans. Tapi gue penasaran di Jakartans, terutama buat lo juga nih yang cewek-cewek atau mungkin cowok-cowok, ada gak sih bawa alat ini P3K gitu ya, pertolongan pertama pada kriminalitas tapi bukan pada kecelakaan. Ada mungkin cewek-cewek yang takut atau enggak pulang malam sendiri, jaga-jaga aja gitu. Kalau di luar negeri soalnya wah beken banget yang namanya pepper spray Jakartans. Itu semprotan yang bisa bikin mata pedes banget itu loh. Karena kan emang di sana juga serem-serem ya, jambret-jambret atau enggak juga kriminal tuh nodongnya udah bukan pisau lagi cuy, kadang-kadang pistol. Gak tahu deh tuh bener apa enggak yang kayak di film-film. Ada di luar negeri Jakartans, ini kategori semprotan alias pepper spray untuk self-defense yang canggih banget nih. Jenisnya udah banyak dan juga makin seru lagi. Namanya adalah Sabre MK3 Stream. Ini dia punya bukan hanya pedes-pedes untuk di mata, tapi juga mengeluarkan warna. Untungnya warnanya ultraviolet sih, jadinya ini berguna buat polisi juga kadang-kadang untuk mengidentifikasi kalau amit-amit si pelaku kriminal itu abis disemprot dia kabur. Kan mungkin banget tuh. Jadi nanti warnanya itu akan stain di wajah bahkan sampai 48 jam. Gak bisa dicuci. Kalau kelihatan di lampu biasa mungkin warnanya akan samar, tapi kalau

di bawah sinar ultraviolet dia akan menyala. Lo tahu kayak duit tuh yang lagi dicek di mesin ultraviolet kayak gitu cuy, warnanya ungu. Serem banget ya. Tapi sekali lagi hal yang kayak gini kayaknya belum ada sih di Indonesia. Cuman ya kalau di luar negeri tuh udah sampai segitunya Jakartans. Jadi buat lo yang pengen bawa, apakah itu senter ya, kadang-kadang senter kecil yang bisa ada alarmnya, atau mungkin pepper spray buat yang berjaga-jaga kalau amit-amit hari sial datang ke kalender kita, boleh deh kayaknya Jakartans. Yang biasa-biasa aja udah, gak usah yang sampai berwarna-warna banget. Yang penting lawan atau musuh kita bisa kepedesan.

101 All Great Things for Your Day. That was Sean Kingston with Take You There. Masih barengan sama Cindy Lau sampai jam 4 sore nanti. Jadi gimana Jakarta? Kendaraan yang setiap hari membawa lo kesana dan kemari, masih bisa sama enggak konsumsi BBM-nya? Apa di antara lo adalah yang pengguna-pengguna bensin yang udah naik? Aduh, sedih banget dengernya ya. Kan udah resmi dari kemarin Jakarta, yang naik tuh untungnya bukan subsidi sih ya. Pertamina Dex misalnya tembus sampai 27.900 dari yang sebelumnya 23.000-an. Dex Lite juga naik 3.000-an dari 23.600 jadi 26.000. Pertamax Turbo cuy naik 500 perak dan menjadi 19.900. Pertamax Ron 92 masih tetap nih 12.300. Pertalite masih tetap 10.000. Disinilah dimana gue tuh pengen banget ngantri isi BBM di belakang mobil-mobil solar, mobil-mobil diesel. Gue tuh penasaran banget, tau gak sih? Mana mobilnya biasa gede-gede gitu kan, udah gitu tangki bensinnya pasti banyak. Gue penasaran deh, orang tuh ngisi bensin sampai berapa sih? Pengen banget gue videoin Jakarta. Parah banget ya, kesana kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain gitu. Cuman kan gue yakin Jakarta, kita pasti punya kendaraan sesuai sama kemampuan kita, ya gak sih? Mungkin kalau lo punya mobil yang diesel, mobil yang solar, bisa jadi lo mampu gitu. Kalau gue soalnya enggak mampu, jadinya mobilnya yang biasa-biasa aja, ya gak sih? Semangat-semangat untuk yang harga BBM kendaraannya naik. Gimana, apakah udah mulai berpikir naik kendaraan umum aja deh kita abis ini gitu ya? Sambil lo berpikir Jakarta, sambil gue puterin nih sebentar lagi lagu-lagu terbaik udah ngantri di playlist gue. I Have Somewhere with Homewrecker, gak pakai lama ya. After one song from Rihanna and Kanye West, 4-5 seconds.

Pria dengan Salahi Aku Jakartans. Aduh, galau banget nih sore-sore dikasih gitu. Ini pernah ada penelitian oleh Journal Communication of Monographs Jakartans. Mencoba melihat berapa sering sih orang berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Dia ada ratusan partisipan, hampir 1000 gitu ya, dicek selama 3 bulan berturut-turut. Dan faktanya orang tuh bohong paling cuman 0 sampai 2 kali per hari. Tapi sebagian besar tergolong ke dalam white lies gitu loh. Gimana sih situasi apa yang kadang-kadang kita akhirnya berbohong demi kebaikan? Bisa jadi buat ngelindungin diri kita sendiri, bisa jadi buat menghindari orang lain. Nah, contohnya apa? Aduh, diajak nongkrong tapi gak bisa nih, gue harus nganterin nyokap dulu. Itu adalah kebohongan yang paling sering gue denger tuh ya. Atau kayak, aduh gak bisa nih, gue lagi gak enak badan gitu. Padahal lo sebenarnya males aja pergi sama orangnya, ya kan? Beberapa orang juga berbohong demi kebaikan supaya jokes aja gitu loh, biar lucu-lucuan. Tapi Jakartans, ini akan menjadi permasalahan kalau kita sering white lies ke pasangan. Biar gimana pun, dalam hubungan, apalagi udah nikah gitu ya. Kejujuran itu menurut gue adalah nomor satu. Gimana caranya kita tetap menyampaikan kejujuran meskipun pahit, meskipun gak enak, atau kita pilih kalimat-kalimat yang lebih enak kedengeran di kuping gitu. Jadi jatuhnya tetap jujur, gak pakai bohong-bohong. Banyak orang bilang kayak, gak apa-apa lah bohong-bohong dikit, biar gak ribet, biar gak konflik. Nah, sekali dua kali lo lakukan, makin lama ketagihan, makin panjang daftar dosa lo yang dicatat sama yang di atas. Jadi biar gimana pun Jakartans, lie is a lie, apapun itu warnanya, mau white lies, mau pink, mau black, mau blue, tetap bohong. Dikurang-kurangin kalau bisa Jakartans ya.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Naira. Informasi yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Terpantau dari arah Duku Atas menuju ke arah Semanggi. Terpantau arus lalu lintas saat ini cukup ramai. Terjadi peningkatan volume kendaraan dan cenderung padat mengingat jam pulang kantor. Sementara arah sebaliknya dari arah Duku Atas menuju ke arah Bundaran HI juga terpantau tersendat. Lokasi yang kedua, kita pantau di ruas Jalan Dr. Saharjo dari arah Stasiun Manggarai menuju ke arah Tebet maupun untuk arah sebaliknya terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Pintu 1 Taman Mini, arus lalu lintas dari Taman Mini menuju ke arah Bambu Apus maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih

0: Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack 101.

to all great things for your day. 10 menit nih sebelum ketemu lagi sama Mola nama Vicky, sebelum kita ketawa-tawa dan juga kita tahu hari ini 5 Mei memperingati hari apa kecuali tanggal kembar Jakartans ya. Selamat check out, selamat belanja kebutuhan-kebutuhan atau mungkin barang-barang yang pas banget hari ini lagi diskon. Mumpung juga masih tanggal muda, semoga dapet ya barang yang lo pengen Jakartans. Gue sini lo harus pamit dulu. Seperti biasa, kenapa sih hari Selasa kok tukeran siarannya dari malam jadi ke siang? Karena nanti malam mau lari nih di GBK. Mengajak anak-anak kantor untuk lari-lari kecil. Let's go Jakartans. Kalau lo shift malam juga lari di GBK. Semoga kita bisa bertemu-temu ya sama anak radio Mahaka Radio Integra. Pokoknya kita rutinin dulu. Nanti kalau udah mulai rame, kita bikin yuk event lari bareng-bareng. Mau ikutan gak Jakartans? Tapi setelah gue pamit nanti juga akan ada lagu-lagu terbaik dong pastinya. Dan ada Molan dan Vicky juga. Jadi make sure gak usah ganti channel. Hati-hati di jalan buat yang sebentar lagi pulang kantor. Dan semangat buat yang masih lembur nih kayaknya. Nanti malam tukeran ya, ditemenin sama Davi Andri. Coming up next, ada Nelly with My Place. Dan juga ada Taylor Swift with Opalite. Thank you so much yang udah dengerin dari jam 1 siang tadi Jakartans. Besok kayaknya sih masih ketemu gue di siang hari lagi. Kalau nggak nanti lihat aja deh. Pokoknya siapapun yang siaran, semoga lagu-lagunya cocok di kuping lo ya. Have a great day.

0: Ada sebuah akun namanya zonamahasiswa.id Jakartans. Dia ngerangkum jurusan-jurusan aneh di berbagai perguruan tinggi dunia.
1: Apa salah satunya?
0: Di University of California, jurusan Harry Potter.
1: Okay.
0: Mengkaji seri Harry Potter sebagai karya sastra termasuk tema, simbol, dan dampaknya pada budaya populer.
1: Harry Potter tuh ngapain? Lu ngambil Harry Potter buat apa?
2: Ya buat nonton.
1: Ya nonton aja.
2: Sihir juga bisa.
1: Buat apa sihir?
2: Kalau sihir itu buat ini ikutan nyanyi sama si lomba sihir.
0: Si tahu-tahuan lomba sihir.
1: Tahu lagunya lomba sihir?
2: Tahu dong.
0: Yang mana?
2: Yang ini yang.
0: Yang mana mana?
2: Yang tua gapat.
1: Itu bukan Project Bob. Itu Project Bob ya kayaknya. Beda zaman.
3: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: The best music on Jak Best Music.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini bersama dengan saya, JB Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang KP2MI gandeng Lemhanas perkuat nasionalisme pekerja migran Indonesia. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memastikan tetap mempertahankan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Keputusan tersebut ditetapkan sebagai wujud konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transisi energi bersih

0: sekaligus menyelaraskan aturan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Kita beralih ke berita utama kali ini. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menekan kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan, penguatan tersebut menjadi penting di tengah tantangan global yang dihadapi pekerja migran di negara tujuan. Menurut Mukhtarudin, langkah tersebut diperlukan agar para pekerja migran tetap menjaga identitas kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Dan untuk berita internasional, sejumlah negara Arab dan Eropa ramai-ramai mengecam Iran buntut serangan drone di fasilitas energi Uni Emirat Arab di Fujairah. Uni Emirat Arab melaporkan zona industri minyak Fujairah kebakaran setelah dihantam drone yang disebut diluncurkan dari Iran. Serangan tersebut mengakibatkan 3 warga negara India terluka. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: quick, oh, oh, quick, oh, oh.
1: Jack 101, all great things for your day.
2: Selamat sore.
1: Hey, selamat sore Jakartans. Ketemu lagi sama Mongkai.
2: Di hari apa?
1: Di hari Selasa, tanggal 5 Mei, hari kebersihan tangan sedunia. Coba, tangan lu bersih gak?
2: Bersih tapi
1: kotor.
2: Bau terasi.
1: Oh, kalau lu mah mulut lu yang kotor. Tahu gak sih Jakartans, tangan kita, itulah kenapa ya, kalau gue perhatiin waktu kita kecil nih Jakartans ya, instead of disuruh cuci muka, kita itu disuruh cuci kaki, cuci tangan. Lu perhatiin gak?
2: Oh iya.
1: Iya gak? Kalau kita dari kecil diajarinnya, hal pertama dilakukan cuci kaki, cuci tangan. Iya kan?
2: Kenapa itu begitu?
1: Kenapa gak diajarin cuci muka? Karena tangan itu kalau lagi kotor itu parah cuy. Kalau tangan lagi kotor itu ada jutaan kuman. Sekitar 2 juta bakteri per tangan ya. Kalau misalnya lu...
2: 2 juta?
1: Iya.
2: Buset, itu udah jadi klaster itu merumah.
1: Emang, dan menjadi sarang lebih dari 3.200 jenis kuman dari 150 spesies yang berbeda.
2: Gila.
1: Ya, meskipun kelihatan bersih, tangan yang tidak dicuci mengandung 40.000 hingga 400.000 bakteri. Dan lu tahu, kotornya itu menjadi 10 kali lipat dari dudukan toilet. Jadi tangan lu kalau lagi kotor, lu pengen ngusap muka, jangan ngusap muka. Dudukan toilet aja lu pakai buat ngusap muka. Kan itu lebih bersih.
2: Berarti kalau ada 2 juta kuman, tangan ini,
1: lu baru gue bilangin jangan ngusap-ngusap muka.
2: Oh, iya,
1: lu
2: benar.
1: Malah ngucek-ngucek mata.
2: Oke. Kalau tangan ini terdapat 2 juta kuman, berarti jangan sembarang memasukkan jari ke dalam
1: sesuatu.
2: Nanti sesuatu itu akan berkuman.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Betul.
2: Berarti kalau ngupil,
1: cuci tangan dulu.
2: Buset, ribet amat ya.
1: Ya harus dong.
2: Kalau nggak tahan di halte gitu,
1: pakai tisu.
2: Ya tisu nggak enak.
1: Atau tisu basah.
2: Aduh,
1: tisu basah masih nggak bisa.
2: Kalau misalnya aku mau nyari belut nih, ya kan ada lubang belut nih.
1: Mm-mm.
2: Aku cek dulu pakai jari nih. Set.
1: Kamu kok? Maksudnya itu kan sarang lelenya kan?
2: Apakah tangan saya akan lebih terpapar dari 2 juta itu?
1: Itu enggak sih, karena itu lebih ke amis. Kan lubang lele. Kamu colok.
2: Oke, sekarang gini, kalau saya ingin menampar orang, tapi niat saya ingin
1: memberikan pelajaran saja.
2: Tidak ingin memberi kuman.
1: Kamu cuci tangan dulu berarti.
2: Baru saya tampar ya.

0: Fek, gimana, aman gak perjalanan? Hati-hati di jalan kalau macet. Soalnya hari ini Jakarta macet banget.
1: Oke, baik
0: terus,
1: sekali dia.
0: Terus gue bilang, enggak macet. Gue cabut dari Menara Imperium jam 9. Rute gue Casablanca. Baru abis Casablanca ketemu bypass, belok kiri, lurus sampai Kelapa Gading. Aman cuy.
1: Oh, berarti yang ke daerah sana mang, ke daerah
0: Meruya gitu-gitu nah, kali ya cuy. Barat,
1: Serpong,
0: iya,
1: Tangerang.
0: Katanya pada teriak-teriak macet banget, bagus, macet banget.
1: Terus belum 4 jam pulang. Hah? Terus di Kebayoran Rama dia mau masuk tol.
0: Mm-mm.
1: Yang biasanya 10 menit.
0: Mm-mm.
1: Kamu tebak berapa?
0: Mau masuk tol doang?
1: Iya, yang biasanya 10 menit ya.
0: Uh-uh.
1: 2 jam.
0: Astaga, cuman mau masuk ke dalam tol.
1: Yes.
0: Yo ampun, kenapa banjir?
1: Itu nggak tahu, orang menggumpal lah banyak orang.
0: Mungkin kayaknya
1: efek di sana sini kali.
0: Iya mungkin orang tuh menghindari banjir jadi pada masuk tol kali.
1: Udah gitu kereta kan cuma sampai situ.
0: Lagian maksudnya, iya kalau faktor lain nggak ada dong, faktor sosial nggak ada dong. Misalnya kayak gajian, enggak.
1: Enggak.
0: Hari raya, bukan.
1: Bukan.
0: Libur panjang, enggak.
1: Enggak.
0: Air. Ya, itu. Air, gue rasa.
1: Benar.
0: Dan kemarin gue nggak ngerasain hujan.
1: Hah? Oh, nggak ngerasain itu maksudnya apa?
0: Tapi nggak ketemu sama hujan. Pas gue keluar basah jalanan, tapi nggak hujan. Berhenti. Udah berhenti jam 9 malam gue cabut dari sini.
1: Di sini jam 5 kurang aja udah gelap banget.
0: Buseng.
1: Parah-parah. Bogor, mang. Beberapa daerah banjir.
0: Mm-mm.
1: Bogor, mang. Bogor.
0: Bogor banjir.
1: Banjir beberapa.
0: Ih, baru sisi. Sekarang gue dengar bojor, bong. Dengar bojot.
1: Hati-hati. Baru sekarang dengar bojot cireng.

0: Dan Vicky masih nemenin lu di SPK Jakarta. Siaran pulang kerja masih bareng sama Mulan dan Vicky. Kita ada di sini sampai jam 8 ya guys.
1: Jadi
0: semoga menyenangkan. Oke, silakan dicoba lagi.
1: Ntar dulu nih, jebakan gak nih? Sekarang gue paham artinya.
0: Nah ngidam. Ini kan sebentar lagi kita masuk jam 4. Iya.
1: Udah, lagu aja ya.
0: Iya, ambekan. Penyiar ambekan.
1: Gue paham sekarang artinya ngidam.
0: Oh.
1: Semalam gue ngidam.
0: Apa yang lu rasain? Sebelum lu kasih tau gue apa yang lu ngidam, apa yang lu rasain?
1: Ngidam itu adalah menginginkan sesuatu yang tidak pandang waktu dan tempat.
0: Hmm.
1: Jam 23:30 malam, gue ke warung beli bubur kacang hijau mentah.
0: Bubur kacang hijau mentah?
1: Eh, beli kacang hijau.
0: Oh.
1: Gue bikin bubur. Gue keliling komplek nyari pohon pandan.
0: Ya ampun. Gue nyari pandan. Lu mah enak ya, tinggal metik ya?
1: Tinggal metik.
0: Oh.
1: Gue masak tengah malam.
0: Emang warung lu jualan bubur, jualan kacang hijau?
1: Jualan.
0: Oh, warung Madura gitu ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Warung itu jualan. Gue masak pakai teknik gue. Mendidih, gue matiin.
0: Iya, benar. Tekniknya 15, 15, 20, 15.
1: Apaan sih?

0: 15 15 lu masak, mau mendidih, lu matiin, tungguin 20 menit.
1: Bener.
0: Masak lagi 15 menit lagi.
1: Iya. Gua masak. Masukin jahe. Gula pasir, gula merah.
0: Jahe tapi enggak too much kan, Mang?
1: Enggak. Terus ada pisang nangka gua masukin.
0: Ah, nice.
1: Terus
0: atau enggak sebenarnya lu masukin nangka?
1: Iya, tapi gua tuh kurang kalau nangka.
0: Oke.
1: Okay. Gua percobaan masukin apa coba?
0: Apa?
1: Cengkeh.
0: Ya ampun, pedes dong, Mang.
1: Cengkehnya enggak banyak, cuma 9.
0: Cengkeh 9 biji lu bikin semanggok. Lu berasa ngunyah rokok itu. Lah. Kenapa gua berasa ngunyah kretek?
1: Ini apa? Ini bubur kacang kretek.
0: Kacang hijau kretek nih.
1: Nah, rahasianya adalah semalamkan dulu, Mang. Paginya baru, oke.
0: Aduh, Mang, pedes itu, Mang.
1: Enggak pedes,
0: lu Mang. Daripada lu masukin cengkeh, mendingan lu masukin kayu manis.
1: Nah, gua ada kayu manis, tapi gua mau percobaan. Ah, kayu manis udah.
0: Oh, udah pernah, udah sering.
1: Pengen tahu apa rasanya kalau dimasukin cengkeh. Enak, Mang.
0: Enak.
1: Berempah-rempah kayak apa ya? Kayak rokok.
0: Nah, kalau kata gua gini,
1: apa?
0: Lu udah masukin cengkeh nih.
1: Udah.
0: Udah masukin jahe.
1: Udah.
0: Lu enggak usah masukin pandan.
1: Oh.
0: Pandan lu ganti sama seledri.
1: Udah gitu masukin tetelan.
0: Beneran, tetelan, daun bawang sama garam.
1: Ya,
0: lu udah pernah makan belum sayur kacang hijau?
1: Udah, sop kacang hijau kan.
0: Sop kacang hijau.
1: Udah.
0: Enak enggak menurut lu?
1: Enak.
0: Enggak kata gue. Mak gue sering bikin, gue enggak pernah makan. Oh, enggak enak.

0: Bro, gue
1: It's okay.
0: Gue
1: It's okay. Sebentar.
2: Bu cireng 2000.
0: Ini kita di pelabuhan, mana ada yang jualan cireng. Mau no siput, no siput.
2: Pelabuhan Ratu kan.
0: Bro.
1: Ya bro.
0: Makasih ya bro, sudah mau nganterin gue, berpisah sama gue karena gue mau kerja di luar negeri.
1: It's okay bro.
0: Thank you bro.
1: Sama-sama.
0: Karena ini mungkin gue bakalan gak pulang-pulang at least 5 tahun bro.
1: Alhamdulillah.
0: Kok lu seneng sih bro? No, keluarga gue no, di sana udah pada nangis-nangis, lu doang yang seneng nih. Kayaknya kita bakalan lama gak ketemu nih bro.
1: Ya, sepertinya itu harus kita lewatin.
0: Bro, lu lihat burung camar itu gak bro?
1: Yang mana nih, banyak. Banyak banget,
0: itu,
1: yang mana?
0: Itu yang ngegondol ikan asin. Mereka bebas bro. Begitu juga dengan gue bro. Gue akan bebas, lepas, bagai burung di sana. Gue kayak Meriam Belina gak sih bro?
2: Bro, jujur nih bro.
0: Apa bro?
2: Mulai geli bro.
1: Gak apa-apa bro, kita kan masih bisa saling berhubungan, kontak-kontakan.
0: Iya bro, tapi kan lu ribet bro. Gue setiap kali gue nelpon lu pakai telepon online yang gratis, down mulu.
1: Ya namanya
0: berebet
1: juga,
0: mulu.
1: Namanya juga hidup bro.
0: Bah, lu gak usah hidup kalau kayak gitu bro. Lu kalau mau hidup lu pakai bisnet bro, biar kita lancar. Kita kan ntar kita main ngegame bareng lagi bro.
1: Bisnet,
0: ngerti gak sih lu bro?
1: Bisnet apa bro?
0: Bisnet bro, ini kan lu tinggal di Jakarta. Ada tuh Bisnet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps. Wow. Cuma Rp375.000 per bulan bro.
1: Seriusan bro?
0: Iya, pakai Bisnet itu bisa bikin kita happy dengan bandwidth lebih besar 30% sampai dengan 500 Mbps. Dan kalau pakai Bisnet, kita punya kesempatan buat menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram.
1: Wow.
0: Di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026. Wow. Dan juga ada hadiah menarik lain nya bro yang diaudit tiap bulannya.
1: Wah, ini baru hebatnya totalitas internetan.
0: Iya iya bro, makanya pakai Bisnet biar bikin lo tenang, senang dan menang. Lo pakai Bisnet sekarang Gi.
1: Gue cari infonya dulu deh.
0: Lo cek tuh informasinya tuh ada di website tuh bisnethome.net. Jadi nanti kita bisa ngegame bareng lagi bro.
1: Oke bro, waktunya sudah tiba. Rakitnya sudah gue siapin.
0: Ini rakit yang lo sambung-sambung pakai galon air minum ya. Biar gue ngambang ya bro.
1: Sampai ketemu lagi bro.
0: Bro, gue nitip keluarga gue.
1: Ya,
0: gue nitip pacar gue ya bro.
1: Ya itu apa lagi? Ada lagi bro?
0: Bro.
1: Ya.
0: Gue nitip. Ada uang 100 gak bro? Buat di kapal bro. Ini kan gue pergi naik kapal nih. Gue rencana mau ke Dubai bro.
1: Bro, di kapal tanker gak ada yang jualan bro. Gak perlu bawa duit. Yaudah hati-hati ya.
0: Iya bro, gue duluan ya bro.
1: Oke.
0: Bro,
1: ya.
0: Untuk perpisahan kita, ini tolong pegang selampe gue bro.
1: Selampe.
0: Sapu tangan gue, kenang-kenangan buat lo.
1: Bro, ini untuk yang terakhir kali bro.
0: Iya bro.
1: Boleh gak bro?
0: Apa bro?
1: Nyanyi buat gue.
0: Hah?
1: Satu-satu aku sayang ibu.
0: Bro, jangan gitu lah bro. Gue udah nyiapin teluk bayur nih.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol dalam kota dari Semanggi yang mengarah ke Kuningan. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan tol Jor dari Ulu Jami yang mengarah ke Pondok Indah maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat.

0: Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Tol Tomang yang mengarah ke Kebun Jeruk maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim. Terima kasih, kembali ke Jamie.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: semuanya bisa kamu dengerin di Jak 101. All great things for your day.
1: KKN Kumpulan Kisah Niaga disiarin dadakan, promosinya tanpa biaya. Halo KKN Kumpulan Kisah Niaga disiarin dadakan, promosinya tanpa biaya. Halo
2: Jak 101.
3: Gue sekarang punya cara baru Jakartan di sela-sela diet gue. Gue itu lagi diet, tapi kadang gue lagi craving yang manis-manis. Cuman kalau misalnya gue makan yang manis-manis, seperti misalnya donat atau cake-cake apa gitu kan, itu kan kayak tambah ngenyangin ya. Akhirnya sekarang gue tahu apa yang akan gue lakuin.
2: Apa itu?
3: Ya minum kopi. Kopi yang enak, manis-manis, yang penting bikin seger sesaat aja. Ya kan? Nah, ini gue baru beli kopi baru nih.
2: Apaan kopi
3: namanya baru? Namanya Neat Coffee. N-I-T Coffee. Ini ada di Jakarta Barat, guys, di Srengseng.
2: Srengseng.
3: Srengseng.
2: Srengseng.
3: Coba kita ngobrol ya sama yang punya ya. Rizal, halo Jal.
4: Halo.
2: Hey Jal.
3: Jal, lu adalah pemilik dari Neat Coffee, betul?
4: Iya, betul.
3: Jualnya ada apa aja di Neat Coffee, Jal?
4: Jualnya kita mainly fokus di kopi, tapi buat mom coffee-nya juga ada kok.
2: Jal, gua bilang sama lu ngopi dulu, Jal. Lama sebentar lu, Jal.
4: Lu hujan-hujan sore-sore, Kak.
3: Lu minum kopi tapi kok darah rendah sih, Jal? Apa aja kopi yang lu punya?
4: Kopi, es kopi susu, palm sugar, itu di best seller kita.
3: Terus?
4: Terus ada yang signature-nya pakai pistachio crumble.
3: Oh, wow. Terus?
4: Ya, terus ada seperti flavor. Terus untuk klasiknya americano, latte, cappuccino.
2: Yes, aku tim americano.
4: Juga ada.
3: Oh, banyak ya. Ini kisaran harganya berapa?
4: Start dari 18.000.
2: Finish?
3: Maraton kali ya. Itu berarti semua kopinya dalam bentuk delivery atau ada tempat nongkrong?
4: Untuk tempatnya sebenarnya kita tidak terlalu besar, cuma cukup lah kalau untuk nongkrong.
3: Oh iya, di mana lokasinya, tepatnya?
4: Di Lampu Merah, perapatan Srengseng, Meruya.
2: Meruya. Meruya itu Lipo, Lipo.
4: Gak nyampe situ, dari lebih dekat ke Jalan Panjang sih.
2: Oh, McD.
4: Iya.
2: Oh, situ, Mang. RCTI lurus ya?
3: Iya. Itu harga start di 18.000 sampai berapa? Halo?
4: Halo.
3: Iya, startnya 18.000 sampai berapa kisaran harga?
4: 18.000 sampai 25.
3: Oke, okay. Kalau gua newbie nih ya, belum pernah ke Neat Coffee. Kalau lu saranin dua kopi deh.
2: Andalan lu.
3: Gua belinya apa dulu nih?
4: Belinya dari es kopi susunya dulu.
3: Oke.
4: Iya.
3: Es kopi susu. Kalau yang pistachio apa?
4: Yang pistachio itu kita untuk sirupnya dari signature sih, udah racikan dapur istilahnya.
3: Jadi rasa kopinya tuh pistachio, bukan topping doang, bukan crumbles doang itu ya?
4: Iya betul.
3: Menarik loh. Gue belum pernah merasakan kopi pistachio.
2: Belum pernah. Creamy gitu pasti ya?
4: Iya, creamy maksudnya.
3: Gue pikir itu tuh

0: adonannya kopi susu, baru ada crumble pistachio yeah. di atasnya. Ternyata seadonan-adonannya itu pistachio ya?
1: Iya, yeah, jadi di premix.
2: Kental berarti mang ini mang.
0: Nice.
2: Gurih nih pasti, gurih ini pasti.
0: Bisa delivery?
1: Delivery bisa.
0: Kalau delivery pesannya kemana?
1: Delivery bisa ke Instagram Need Coffee. Itu juga ada link untuk WA-nya.
0: Udah ada di e-commerce belum sih?
1: Di e-commerce, kalau kita online di aplikasi food service kayak Grab, Gojek, Shopee, seperti itu sih.
0: Ada ya, udah ada ya?
1: Ada.
0: Dengan nama Need Coffee juga ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, pengiriman dari Srengseng. Oke, kalau non-coffee-nya lu ada apa?
1: Non-coffee-nya ada matcha, coklat, terus tiger milk kita ada.
0: Apa? Tiger milk?
2: Tiger milk itu apa? Susu tiger macan?
1: Itu base-nya susu creamy sih, Kak. Cuman ditambahin sama palm sugar.
0: Oke. Kalau non-coffee, andalan lu apa?
1: Non-coffee, matcha sih kita, Kak.
0: Matcha, oke. Kalau makanan ada nggak?
1: Makanan untuk yang manis ada cookies. Asin ada seperti snack savory kayak kentang. Risol bites kita ada.
0: Buat teman minum kopi.
2: Benar.
0: Kira-kira ada berapa kursi di sana, di tempat nongkrongnya?
1: Kalau buat indoornya, karena tempatnya kecil, itu kita ada satu sofa sama satu meja. Meja bundar,
0: meja bundar
1: gede amat sih.
0: Oke. Kalau outdoornya ada?
1: Dua meja.
0: Outdoor ada nggak?
1: Kalau outdoor biasa customer by request. Kursi dari dalam.
0: I see.
2: Ini bisa nih buat titik kumpul touring, kalau mau kemana-mana nih. Titik kumpul
0: buat touring.
2: Titik kumpulnya di sini.
0: Touring bukannya 10 orang, 15.
2: Titik kumpul doang. Ngumpulnya di sini sambil ngopi nungguin yang datang. Misalnya yang mau ke Anyer, yang mau ke Bogor.
0: Emang halaman lu luas, Jal?
1: Kalau halaman depannya buat parkiran lumayan sih kalau buat motor ya. Mobil paling 4 mobil.
0: Oke. Baiklah kalau gitu Riza, terima kasih informasinya. Sukses buat usahanya ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Sing lancar, Jal.
0: Sing lancar, sing laris. Ya. Jakarta, kalau lu butuh informasi lebih lanjut, lu bisa cek langsung Instagramnya Need Coffee, NIT Coffee. Terima kasih Rizal, laris manis Tanjung Kimpul.
2: Dagangan habis.
0: Uang kumpul, Dejal.

0: Hey, siaran pulang kerja.
1: Ini di Cina kocak banget nih Jakartans. Jadi China itu sudah melarang wanita untuk menjadi model lingerie dalam siaran langsung belanja.
0: Oh, maksudnya kayak online
1: shopping, di TikTok, di mana itu kan lu tahu kan suka siaran langsung ada sambil belanja.
0: Enggak, maksudnya ada jualan lingerie dipakai gitu.
1: Ada.
0: Hah?
1: Ada.
0: Maksudnya langsung, enggak ada lapisan dalam yang tipis.
1: Kepo gitu banget sih. Lu pengen ngulik banget sih, mau nyari ya?
0: Bang. Cari tuh apa nama aplikasinya.
1: Lu mau nyari juga enggak akan dapet.
0: Kenapa?
1: Karena sekarang udah enggak boleh. Jadi akhirnya untuk menggantikan sekarang cowok-cowoknya yang pakai lingerie cewek nih, lu lihat gambar-gambar.
0: Ya Allah. Ya Allah. Kan jadi beda ya, maksudnya. Jatuhnya jadi aduh gimana ya, bukan sensual gitu. Jadi
1: ini tuh sama kayak gue ngeliat Fadil Jaidi, lu tau kan. Fadil itu kan dia langsung picturing diri mereka sendiri ketika make. Nah, yang diperlukan sama si cowok itu ketika pakai adalah hanya apa yang tahu tingginya berapa, lebarnya kira-kira berapa. Karena si cowok biasanya kalau lu jualan online, aku biasanya ukuran bajuku L ya, atau enggak aku lingkar dadaku tuh segini nih. Nah, ternyata baju ini masih muat. Jadi dia bisa, cewek-cewek itu bisa kira-kira, oh lingkar dada gue sekitar segini kayaknya, gue pakai nomornya yang ini deh. Gitu.
0: Tapi dia enggak akan terpengaruh gitu lihat cowok pakai lingerie.
1: Enggak, beda sama cowok. Kalau cowok itu kan visual banget, ya kan Mang. Jadi emang kita apa yang dia itu, lu aneh banget sih, udah sampai situ. Jadi kita nggak bisa membayangkan diri kita yang memakainya.
0: Oh, kenapa nggak manekin aja ya?
1: Iya, harusnya manekin bisa.
0: Manekin aja kan jadi lebih oke gitu.
1: Manekin bisa.
0: Atau di blur lah mukanya.
1: Emang,
0: ih males banget gue ngelihatnya.
1: Lah, lu ngapain ngeliat juga lagi itu kan dia jualannya lingerie cewek.
0: Maaf. Kan kali aja bini gue bilang gini, itu tolong pilihin deh mana kira-kira yang oke. Alah, ini gak ada yang oke nih.

0: Smart Data. Kuis yang bisa bikin kamu darah tinggi, sakit kepala, dan emosi memuncak. Inilah Apakah Aku?
1: Hey, siaran pulang kerja.
2: Ini di Cina kocak banget nih Jakartans. Jadi China itu sudah melarang wanita untuk menjadi model lingerie dalam siaran langsung belanja.
1: Oh maksudnya kayak online
2: shopping, di TikTok, di mana itu kan lu tahu kan suka siaran emang langsung ada, sambil belanja.
1: Enggak, maksudnya ada jualan lingerie dipakai gitu?
2: Ada.
1: Hah?
2: Ada.
1: Maksudnya langsung, enggak ada lapisan dalam yang tipis.
2: Ih, kepo gitu banget sih. Lu pengen mengulik banget sih. Mau nyari ya?
1: Bang, cari tuh apa nama aplikasinya.
2: Lu mau nyari juga enggak akan dapet.
1: Kenapa?
2: Karena sekarang udah enggak boleh. Jadi akhirnya untuk menggantikan sekarang cowok-cowoknya pakai lingerie cewek. Dulu lihat gambar-gambar.
1: Ya Allah. Ya Allah. Kan jadi beda ya maksudnya. Jatuhnya jadi aduh gimana ya, bukan sensual gitu. Eh jadi
2: ini tuh sama kayak gue ngeliat Fadil Jaidi, lu tau kan. Fadil itu kan dia sering dapat endorse duster, tas cewek. Ya makanya dia. Kalau orang-orang bocor yang pakai dia, ya pakai bapaknya.
1: Enggak, gue tuh harusnya, kita tuh harusnya nanya ke cewek, Mang. Maksudnya gini, ini kan ranah cewek. Kalau cewek mau belanja di sebuah online shop lingerie, yang mempraktekkan, yang makainya laki-laki, lu bakal tergugah nggak buat membeli?
2: Kalau kata gue ya, cewek itu self-awareness-nya tuh tinggi. Mereka mengenali bentuk badannya sendiri tuh sangat tinggi. Jadi ketika mereka ngelihat cowok itu, mereka tidak melihat baju itu seksi di cowok itu, tapi mereka langsung picturing diri mereka sendiri ketika make. Nah, yang diperlukan sama si cowok itu ketika pakai adalah hanya tapi yang tahu tingginya berapa, lebarnya kira-kira berapa. Karena si cowok biasanya kalau lu jualan online, aku biasanya ukuran bajuku L ya, atau enggak aku lingkar dadaku tuh segini nih. Nah, ternyata baju ini masih muat. Jadi dia bisa cewek-cewek itu bisa kira-kira, oh lingkar dada gue sekitar segini kayaknya. Gue pakai nomornya yang ini deh. Gitu.
1: Tapi dia gak akan terpengaruh gitu lihat cowok pakai lingerie.
2: Enggak, beda sama cowok. Kalau cowok itu kan visual banget, ya kan Mang. Jadi emang kita apa yang dia itu, lu aneh banget sih udah sampai situ. Jadi kita gak bisa membayangkan diri kita yang memakainya.
1: Oh, kenapa gak manekin aja ya?
2: Iya, harusnya manekin bisa.
1: Manekin aja kan jadi lebih oke gitu.
2: Manekin bisa.
1: Atau di blur lah mukanya.
2: Emang
1: ih males banget gue ngeliatnya.
2: Lah lu ngapain ngeliat juga lagi. Itu kan dia jualannya lingerie cewek.
1: Maaf. Kan kali aja bini gue bilang gini, itu tolong pilihin deh mana kira-kira yang oke. Alah ini gak ada yang oke nih.

0: saat datang. Di kuis yang bisa bikin kamu darah tinggi, sakit kepala, dan emosi memuncak. Inilah Apakah Aku?
1: Ayo kita mainkan lagi. Apakah Aku?
2: Dengan skor sementara itu 6-5 buat kita, Mang.
1: Yes.
2: Kita masih menang 1 poin.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekarang di telepon sudah ada Sas. Kira-kira Sas bisa nggak ya menambah jadi imbang kita lawan Jakarta?
1: Mari kita panggil dia.
2: Sas.
3: Hai.
2: Hai. Apa kabar, Sas?
3: Baik, baik.
2: Aman-aman?
3: Aman.
2: Pasti aman, soal namanya Sas. Kalau gak aman namanya SOS.
1: SOS.
2: Sas, kamu sudah standby dengan Apakah Aku versi kamu?
3: Sudah dong.
1: Yes.
2: Kamu yakin kita tidak bisa menjawabnya?
3: Tentu, gak tahu sih.
1: Mari kita coba.
2: Kita buktikan, coba kalau udah siap, teriakan pukul gongnya.
3: Oke, pukul gongnya.
1: Sikat.
3: Aku bisa bantu kamu tidak kegerahan.
2: Oke, terus?
3: Oke, aku bisa bantu kamu nggak kelaparan.
1: Ah, gue mau jawab kipas nggak?
2: Kulkas.
3: Salah.
2: Oke, terus?
3: Aku punya fungsi nutupin.
1: Ah, kelaparan fungsi nutupin. Terus tadi apa yang pertama? Kedinginan apa?
2: Aku bisa bantu kamu biar nggak kegerahan.
1: Tapi bisa nutupin.
2: Oh, payung.
3: Salah.
1: Makan, lapar.
2: Payung teh botol.
1: Payung somai.
3: Kalau payung somai, yang somainya turun dari payung gitu.
1: Iya. Oke, terus.
3: Oke, aku pernah digosipin bikin orang sakit.
1: Hah? Digosipin bikin orang sakit. Aduh, apa ya?
2: Terus.
1: Ini bisa dimakan gak sih?
3: Oke, kamu bisa rame-rame. Ya.
2: Aku pernah digosipin.

0: bikin orang sakit. Gimana, Mang? Udah, lanjut dulu.
1: Lanjut dulu. Oke, lanjut, Sas.
0: Lanjut. Spanduk okay. Pecel lele. Tupperware.
1: Lanjut dulu.
0: Iya, lanjut. Pukul gongnya.
2: Oke, lanjut. Oke, pukul gongnya. Aku biasa muterin sesuatu.
0: Aku biasa muterin sesuatu.
1: Sepeda somai.
2: Ada apa sih dengan somai?
1: Biar gak lapar.
2: Oke.
0: Muterin sesuatu. Apa ya? Ya lanjut.
2: Oke, pas puasa orang bisa lapar lihat aku kalau aku rame-rame.
0: Gorengan.
1: Gorengan.
2: Bukan, salah.
1: Panstov.
2: Ah, apa itu?
1: Iya, wadah makanan buat prasmanan.
2: Bukan, salah.
1: Terus?
2: Oke, aku warna-warni.
1: Oke, lanjut.
0: Meja takjil.
2: Aku bisa berubah tanpa menjadi rusak.
0: Aku bisa berubah tanpa menjadi rusak.
1: Kupu-kupu.
2: Salah.
1: Tumbler.
2: Salah.
0: Iya, aneh.
1: Terus? Ih, susah ini.
2: Aduh. Gampang loh, enggak saya.
1: Aku menutupi. Berubah tapi enggak. Aku menutupi.
2: Aku bisa berubah tanpa menjadi rusak.
0: Mm-mm.
1: Aku pernah digosipin
0: bikin manusia sakit.
1: Bikin manusia sakit. Aku
0: ada kali kelupa mungkas.
2: Mau ya satu nih, boleh nih?
1: Iya, apa?
2: Aku bisa ditarik-tarik.
1: Hah? Aku bisa ditarik-tarik.
0: Pasti toples. Pasti tarik yang gedein enggak?
2: Gede jadinya sih.
0: Ah kan.
2: Ayo coba apa.
1: Ditarik jadi
0: cakwe.
1: Gede.
0: Cakwe.
1: Tapi menutupi apa, Mang? Ini kayak bukan makanan. Dia tuh menutupi biar gak gerah.
0: Ini kalau jawabannya tidak terjadi perdebatan, oke nih, bagus ini.
1: Toples.
0: Toples apa bikin sakit gosipnya?
1: Karena plastik.
0: Apa sakitnya?
1: Mikroplastik.
0: Oh.
1: Apa tin wall?
2: Bukan.
0: Aduh. Kalau rame-rame orang kegoda bulan puasa.
1: Warteg.
0: Oh. Gordeng warteg. Kita udah punya jawabannya.
1: Heeh.
2: Oke.
1: Okay. Etalase warteg.
0: Rumah berkhianat di ujung ini, di ujung nasib.
1: Ya udah gordeng warteg.
2: Jawabannya salah.
0: Ya.
1: Apa-apaan coba?
2: Adalah karet gelang.
1: Karet gelang.
0: Karet gelang. Apa gosipnya bikin sakit?
2: Kan dulu ada gosip kalau pakai karet gelang tuh bikin kanker.
0: Ih, enggak.
1: Ih, itu mah lu doang yang tahu gosipnya.
0: Lu enggak boleh main sama mak lu.
1: Apaan? Biar enggak aku bisa membantu biar enggak gerah ngapain?
0: Rambut.
2: Rambut.
1: Aku bantu lu biar gak lapar ngapain?
0: Makanan, pembungkus.
1: Itu mah ngebantu apa B juga bisa kalau ngebantu
0: yang
1: doang.
0: Yang bulan puasa apa yang bulan puasa?
2: Coba kalau misal lagi banyak kan tuh kan dikiranya kayak apa? Mie.
1: Lah.
2: Tuh.
1: Ih, itu mah lu doang mikir gitu.
0: gue di kanker. Gak ada, gue belum pernah dengar.
3: Ada dulu.
2: Ada sumpah. Ada.
0: Ih. Lu mah keluarganya enggak berpendidikan sih.
2: Ih, semua keluarga.
0: Masa jadi kanker. Kalau gua dulu gosipnya darahnya nyumbat.
1: Kalau gua enggak ada gosip apa-apa. Gua enggak pernah denger gosip apa-apa sama karet.
0: Lagian ngapain gosipin karet gelang?
1: Eh, lu bilang satu lagi, aku berfungsi menutupi. Menutupi apa?
2: Menutupi ini kalau misalkan lagi masak, apa? Bahan makanan kan ditutupin.
0: Hah?
2: Dikaretin kan jadi ketutup.
1: Dih,
0: kencengin.
1: Yang nutupin mah.
2: Enggak, misalkan tin wall-nya enggak ini, enggak rapet.
1: Ya berarti yang nutupin tin wall-nya. Bukan karetnya.
0: Jawaban yang benar dari kelulu itu adalah gordeng warteg.

0: quick, ow, ow, quick, ow, ow.
1: Jak 101. Jangan biasa. Tawa lu ketawa kenapa?
2: Lu biasa dong ngomong jaknya.
1: Jak. Dari huruf J, U, A,
2: ta. Oh iya.
1: Juak.
2: Coba ke Juak. I. I itu lebih grande, Mang, dari I.
1: Apa?
2: J I A K.
1: Jak.
2: Nah, oh, iya, kan lebih grande.
1: Juak.
2: Ya, itu lebih norak. Eh, lu udah pada tahu belum sih Jakarta kalau sekarang ada remote universal buat AC?
1: Ih, lu baru tahu?
2: Iya, baru tahu gua.
1: Ya ampun, Mang.
2: Cuy, remote universal. Jadi lu beli remote itu bisa diprogram untuk semua AC
3: seluruh dunia ini.
2: Seluruh yang ada aja di Indonesia.
3: Seluruh merek.
2: Seluruh merek.
3: Oh, wow.
2: Iya.
1: Keren. Jangan-jangan lu enggak tahu handphone gua bisa pakai dijadiin remote.
2: Hah? Emang iya?
3: Iya.
2: Kok bisa?
1: Makanya,
2: oh, harus Samsung
1: beli
2: juga.
1: Cina.
2: Harus Samsung juga.
1: Beli handphone Cina.
2: Enggak harus sesama Samsung.
1: Hah, sesama Samsung?
2: Iya, handphone lu kan Samsung. Maksudnya
1: enggak, itu bukan bisa Samsung.
2: Handphone lu apa sih?
1: Dengerin ya, panjang namanya.
2: Iya.
1: Xiaomi. Xiaomi.
2: Redmi apa Xiaomi?
1: Xiaomi Redmi Note.
2: Xiaomi sama Redmi. Ih, lu mah Xiaomi masa Redmi juga.
1: Lu enggak tahu kan, makanya siap-siap dengerin panjang namanya.
2: Coba.
1: Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 512 GB.
2: Itu bukan
1: itu namanya,
2: lu sekarang nyebutin speknya itu.
1: Itu namanya, demi Tuhan, begitu namanya.
2: Apa ulas sekali lagi?
1: Xiaomi
2: Redmi Note
1: Pro Plus 5G 512 GB. Itu namanya.
2: Gua ulangin. Nah. Xiaomi Redmi Note Pro Plus 5G 500 GB.
1: 12.
2: 512 GB tempered glass.
1: Tempered no glass. Charger.
2: Iya, no charger. COD.
1: Disable.
2: Buset.

0: lu jualan. Itu bisa emang buat remote.
1: Bisa.
0: Kok lu bisa? Ya, lu beli handphone mau beli remote?
1: Niat gue beli remote. Lah bisa pakai buat nelpon.
0: Oh gitu.
1: Iya. Beneran gak tahu?
0: Gak tahu.
1: Oh.
0: Handphone gue bisa nggak?
1: Ya, iPhone mana bisa?
0: Oh, itu apa aplikasi atau apa?
1: Ah, udah tersedia.
0: Oh, oh, spesial punya lu doang. Maksudnya, apa tuh? Lu kerja sama sama lu, oh Android. Oh Android doang, yeah. iPhone gak bisa. Oh, tapi iPhone nih katanya bisa nge-remote ulang-alik. Itu kemarin yang Artemis, itu kalau gue mau bisa, gue turunin lagi ke bawah tuh. Bisa tuh, gue remote dari...
1: Gue bisa ganti warna bulan.
0: Gue bisa bang, ini sama remote gue, pas bumi bergerak ke bawah, lu gue matiin biar lu nyemplung, biar lu jatuh dari bumi.
1: Lah gue nyemplung, lu kemana? Sama.
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Ih. Kalau yang remote, gue gak terlalu bangga dong berarti.
1: Itu udah lama yang lu memang.
0: Oh gitu.
1: Yang universal, masukin kodenya ntar.
0: Lu tau gak, gue tuh kayak semingguan tuh gak tidur di kamar, tidurnya di ruang tamu.
1: Karena?
0: Gara-gara remote AC gue rusak.
1: Oh.
0: Terus gue bingung, sampai akhirnya dikasih sama teman gue, "Fek, ini aja lu pakai punya gue, bisa di mana aja." Lu kok lu keren banget. Iya iya, udah tenang aja, gue iniin, gue apa namanya, gue setelin. Ih keren banget. Lu akhirnya dengan satu remote yang sama, gue semua bisa tuh.
1: Iya bisa. Lu jangan-jangan nggak tahu kipas angin sekarang pakai remote?
0: Oh iya. Nggak, ini beneran.
1: Beneran.
0: Hah?
1: Kipas angin kipas pakai angin. Remote iya.
0: Ah,
1: antena TV kipas pakai angin. Remote tahu?
0: Antena TV enggak.
1: Ada bang.
0: Masa sih?
1: Ada. Antena TV pakai remote ada.
0: Lu tapi tahu mobil-mobilan ada remote control, lu tahu? Kalau itu gue tahu ya. Ih, gue pikir ini sebuah penemuan mutakhir abad ini loh.
1: Iya.
0: Satu
1: sih,
0: remote berbagai ya. Macam fungsi. Bener, iya. Karena zaman sekarang remote tuh kan brand kan banyak ya. Mm-hmm. Mereka punya remote masing-masing. Kayak setiap brand pengen beda dibanding yang lain.
1: Iya kan, frekuensinya beda-beda.
0: Lah iya bener. Mm-hmm. Udah gitu loh, itu spare partnya ada.
1: Mm-hmm.
0: Ya gak remote-nya mm-hmm. doang. Makanya gue bilang, wah ide bagus nih. Gue pokoknya nih kalau misalnya si remote ini hilang, gue nangis dah.
1: Hmm.
0: Gue soalnya ada kali semingguan tidur di ruang tamu karena nggak bisa nyalain AC. Remote ini penyelamat hidupku. Harusnya handphone lu bisa, mang?
1: Bisa.
0: Tau gitu gue pinjam ya. Remote lu ya, mang? Gue nggak bisa tidur, mang. Semingguan, mang. Gue tidur pagi, mulu pakai kipas masih nggak berasa, mang.
1: Jadi lu beli remote universal apa minjem?
0: Dikasih sama teman gue.
1: Oh.
0: Itu adalah sekarang barang yang kalau gue hilang itu gue akan nangis sih.
1: Oh. Oh, iya, iya, iya.
0: Di luar handphone ya, atau laptop ya, sama kulkas, sama mobil. Pokoknya sekarang barang di luar handphone sama di luar laptop yang gue akan nangis kalau itu hilang adalah remote gue. Karena gue gak tahu di mana gue bisa mendapatkannya lagi.
1: Ya di ininya, di tokonya.
0: Tokonya mana?
1: Jadi kalau beli ada yang ori ada yang enggak tuh remote.
0: Oh
1: iya, tapi mendingan yang universal dah.
0: Teman gue kok dapat dari mana dia?
1: Di online shop banyak.
0: Hah? Emang iya? Ya udah gue gak jadi nangis deh. Beneran mang?
1: Iyalah.
0: Gue menyetok.
1: Murah itu.
0: Hah? Beneran? Murah,
1: iya.
0: Berapaan?
1: Dah, nggak sampai pego.
0: Nggak sampai pego. Gak mahal sampai. Dong itu.
1: Ya tapi kan lumayan.
0: Murah gue pikirnya 7.000. Itu murah. Tapi 1.400, 150
1: kalau nggak salah ya, kalau nggak salah.
0: Tapi 150.000 kalau itu bisa dipakai untuk semua merek mah, bagus banget harganya.
1: Iyalah.
0: Oh itu dijual online?
1: Dijual banyak.
0: Oh ya udah gue nggak jadi bete dah.
1: Tapi lo kalau hilang bakal.
0: Yang gue tahu begitu itu ke remote TV.
1: Remote TV ada.
0: Remote TV tuh bisa, kalau AC gue baru denger nih.
1: Semua mang, semua.
0: Oh semua yang diremotin bisa?
1: Semua bisa. Remote universal.
0: Ntar kalau teknologi udah maju, mobil-mobil yang pakai remote bisa juga kali emang ya.
1: Apa tuh?
0: Remote universal mobil.
1: Oh iya bener.
0: Iya kan, ngeri gak lu?
1: Oh iya, semuanya ntar di ini yang disamain.
0: Iya. Ada remote mobil universal. Beuh.
1: Nih mang harganya. Eh murah mang.
0: Berapa?
1: Ada yang 20.000, ada yang 60.000.
0: Lah murah amat.
1: Iya. Oh tapi ini masing-masing. Yang AC-AC, yang ini tuh.
0: Maksudnya yang AC-AC ini?
1: Jadi remote-nya khusus AC doang.
0: Emang ada yang sama itu, sama kulkas?
1: Kan ada yang TV, ada yang apa.
0: Oh jadi satu remote bisa buat TV
1: bisa,
0: juga?
1: Bisa.
0: Wow.
1: Ya 13.000 mah.

0: Ah, ih murah banget itu mah.
1: Ih murah banget mang.
0: Remote AC, AC semua AC.
1: Iya.
2: Remote control universal nih. Ada yang tergantung mereknya, ada yang segala merek. Yang segala merek kayaknya yang mahal.
0: Eh berarti bisa ya kalau gue beli tuh ya remote, terus gue main ke bioskop, gue matiin tuh bioskop AC-nya ya mang. Jadi yang nonton lama-lama, lah ngapa gerah banget nih bioskop? Ah, AC-nya gue matiin.
2: Ini aja bagus mang, remote super universal, remote. Universal TV yang bisa mengeluarkan angin dingin tuh.
0: Itu mah AC dong.
2: TV lu keluar udara dingin tuh. Jadi barang yang bakal lu sedihin itu ya.
0: Iya, kalau misalnya hilang sekarang itu karena gua enggak tahu di mana lagi dapatnya. Tapi kalau lu bilang ada di online mah udah gua enggak jadi nangis.
2: Kalau lu yang bakal nangis apa Jakartans?
0: Iya.
2: Barang kalau hilang ini wah udah lalu nangis. Tapi kecuali apa tadi?
0: Handphone, laptop, ataupun makhluk hidup. Misalnya piaraan, yeah. Misalnya oh, gue kehilangan anjing gue nangis.
2: Yeah.
0: Itu di luar itu ya.
2: Yeah.
0: Di luar laptop, handphone dan berbagai macam makhluk hidup.
2: Yeah.
0: Lu akan nangis kalau kehilangan barang apa?
2: Kasih tahu.
0: 0811 6101 101.

0: Kalau lo mang main-main ke apartemen gua, lo boleh ambil apapun yang mau lo ambil.
1: Serius lo?
0: Boleh dong.
1: Lift.
0: Lift boleh. Karena kayak gue udah pengen pindah lagi kan.
1: Lo mau pindah kemana lagi?
0: Enggak. Lo boleh ambil semuanya kecuali satu.
1: Apa itu?
0: Gue kan nangis banget kalau kehilangan barang ini. Penutup lubang toilet. Eh bukan toilet, lubang kamar mandi.
1: Saluran air kotornya.
0: Mm-mm. Itu kalau penutupnya hilang, gue nangis. Karena kayaknya gak tahu ada yang jual apa enggak.
1: Ada.
0: Dengan yang kayak gitu lagi.
1: Aluminium, plastik?
0: Besi mang, stainless itu.
1: Mm-mm.
0: Terus
1: Toto.
0: Sekarang mungkin karena kita masuk musim panas ya. Kecoa-kecoa udah pada naik cuy. Lu kan gak kayak di apartemen gue yang lama.
2: Lantai berapa itu kak?
0: Lantai 8
1: gue. Soalnya kecoa bawa harness, bawa tali gitu. Panjat tebing.
0: Kecoanya bawa parasut. Kayak sekarang lagi musim kecoa ya cuy.
1: Iya, kecoa emang gak ada musim ya mang.
0: Jadi kayak ini naik-naik dari saluran-saluran itu dia naik ke atas gitu.
1: Kan salah satu hewan tersukses di muka bumi kecoa. Selamat dari apapun.
0: Iya. Dia adalah mau itu peradaban dunia kenapa-napa dia akan selamat ya.
1: Nuklir juga selamat.
0: Oh wow.
1: Keren dia. Hiu buaya yang paling awet tuh. Dari dulu ada.
0: Oh, kecoa juga?
1: Kecoa sama kecoa.
0: Kok bisa sih?
1: Amalannya bagus.
0: Saleh dong. Jakarta, terima kasih ya lu yang udah ngirimin WA kesini. Topik kita adalah apa barang yang lu kalau hilang lu pasti akan nangis. Ini selain handphone sama laptop ya. Ada Andi, hai Andi.
1: Hai,
0: sore Molan Feki. Andi ikut

0: Dan join ya, barang yang kalau hilang gue bakal nangis adalah merchandise yang gue beli dengan harga yang tidak murah, baik baju, terus kayak album CD yang langka, atau miniatur mainan yang gak murah. Karena harga-harga merch tersebut bisa di angka 150 hingga 100 juta. 150 ribu hingga 1 juta. Lu apalagi yang kayak kemarin tuh, inget gak ada yang kecolongan tuh ya di Tangerang ya? Merchandise-nya Oasis. Dari kaos...
1: Vinil.
0: Kaset. Andu Good Morning.
2: Habis konser kan?
0: Habis konsernya itu.
2: Si Noel. Itu dicolong siapa? Pencuri.
1: Maling.
0: Oh, temen kayaknya kali. Malingnya anak skena deh.
2: Temennya kali.
0: Kira yang dicolong itu ya. Iya, barang-barang aneh. Koleksi ya.
2: Iya. Yang lain aman. gue udah cerita kan satu CD gue tuh mahal tuh, lumayan tuh, Mang.
0: Berapa?
2: CD promonya Britney Spears yang Slave.
0: I'm a slave for you. Apalagi Oasis ya, cuy.
2: Apalagi Britney.
0: Oasis lebih lama dari Britney dong.
2: Britney dulu atuh.
0: Oasis dulu lah.
2: Emang iya?
1: Iya dong.
0: Iyalah.
2: Britney dulu atuh, Mang.
0: Oasis tuh apa, kita tuan Oasis kan?
2: Patokannya tua.
0: Kayak duluan Oasis deh, Mang.
2: Di Amazon $50 lumayan kan?
0: Apanya?
2: CD gue, CD promo satu lagu doang. Jadi dari si label.
0: Oh.
2: Gue simpen.
0: Iya. Temen gue ketua fans clubnya Britney di Indonesia. Mau kenalan nggak lo? Laki. Mau kenalan nggak lo?
2: Gue mendingan kenal sama ketua fans Ronaldo Wati.
0: Kali aja lu bisa sharing. Ada Ervan, halo Van. Pernah kejadian kunci motor hilang sampai bikin yang serep 2 bulan. Oh, sampai bikin yang serep 2 bulan kemudian ketemu di laci lemari. Emang lu kalau motor itu ada 2 kunci kan dikasih kan?
2: Kalau baru.
0: Kalau beli ya.
2: Ada 2, ada 3, 2 biasa rata-rata.
0: Iya kan? Gua kemarin baru ganti ini. Baterai kunci mobil gua.
2: Berapa? 50 ribu ya?
0: Nah, ternyata cuma 50 ribu.
2: Iya.
0: Gue udah siap-siap, buset, ini bakal 200 ribu, 300 ribu nih. Ternyata murah.
2: Kalau beli sendiri lebih murah, Mang. Lo dipasangin kan?
0: Iya, ternyata masangnya gampang kan? Gampang. Lo tinggal buka mur, satu mur doang kan? Iya, gue baru tahu ternyata itu bisa pasang sendiri kita.
2: Gue ada baterai ini, stok banyak, mau gak?
0: Baterai apa?
2: Bel rumah. Yang bluetooth, mau gak?
0: Jadi ntar kalau gue nyalain mobil gue alarmin bunyinya ting-nong. Assalamualaikum. Ting-nong.
2: Gue beli setengah lusin. Beli deh, takut cepat habis. Ya Allah, setahun gak bisa habis, Bang. Kesel banget.
0: Mau ngabisin ya? Gue pengen pencet mulut tuh bel rumah ya, biar cepat habis. Ini nih pengalaman gue. Ada Sukma. Ini pengalaman akun Instagram jualan gue yang udah 500 followers tanpa beli followers, tanpa promosi KOL, bener-bener organik. 8 bulan gue jalan itu akun khusus jualan. Terus tiba-tiba dihilangin gitu aja sama IG. Loh. Padahal udah gak pernah macam-macam di IG. Kecewa banget, nangis sampai gak nafsu makan. Tapi untung loyal customer masih support aku sampai sekarang. Jadi ya bangkit lagi, sekarang udah bikin haki nama bisnisnya dan akun IG-nya. WKWKWK. Huf.
2: Kenapa kok bisa?
0: Tiba-tiba di itu gitu aja ya.
2: Dicolong orang kali.
0: Ini kali lu lupa password. Karena gue pernah kayak gitu.
2: Balik lagi?
0: Enggak, karena gue lupa passwordnya.
2: Oh, belum contreng biru sih ya?
0: Belum. Dulu kayak belum ada contreng-contrengan deh, cuy. Zaman itu kan belum ada. Verifikasi kan kayak baru.
2: Ya katanya kalau contreng biru ngurusnya lebih gampang katanya.
0: Iya.
2: Tinggal bawa kakak aja udah.
0: Kalau bawa adik boleh gak? Gak punya kakak gak, gue.
2: Gak boleh.
0: Anak pertama gue.
2: Gak boleh.
0: Ini ada Ian, Jakarta. Akan sedih banget kalau hilang koleksi helm Arai jadulan gue.
2: Wih,
0: Mang.
2: Keren.
0: Harga belinya dulu gak seberapa, tapi sekarang udah gak ada di mana-mana. Yang cakil ya.
2: Macam-macam dia, gak tahu yang apa. Arai kan banyak, Mang.
0: Iya, gue pakai Arai.
2: Serius lu?
0: Iya.
2: Arai asli? Gak yakin gue. Paling lu merek Kiwi lu, Kiwi.
0: Gue beli dulu 1,5 juta, 2003.
2: Wih, asli itu. Asli zaman segitu mah.
0: Ya iyalah, gila. Masa gue pakai gak asli kali loh.
2: Padahal motornya mah.
0: Motornya Thunder doang.
2: Thunder doang. Motor sama helm, malah helm. Selamat sore, mau ngikutan topik.
0: Mau tahu kemana saja Bang Veki? Dulu pakai Samsung Note 4.
1: Bisa buat remote TV.
0: Oh.

ditonton, tapi dia mau kemana, mau tahu kemana aja tuh Bang Veki. Dulu pakai Samsung Note 4 bisa buat remote TV, AC sekaligus remote istri. Berarti kalau gue punya juga bisa gue remote dong istri lu dari sini.

0: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
2: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol pelabuhan dari Pluit mengarah ke Ancol. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, begitu juga arah sebaliknya. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol dalam kota dari Pancoran yang mengarah ke Cawang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan DI Panjaitan yang mengarah ke Kalimalang maupun Jatinegara. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian traffic light. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bripka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
4: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental, dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Maulana dan Vicky masih di SPK, siaran pulang kerja, masih ngajakin lo ngobrol-ngobrol soal barang apa selain laptop sama handphone yang kalau hilang lo akan nangis banget. Kayak gue misalnya kacamata. Ini gue kalau hilang gue nangis banget sih. Karena ini mahal.
1: Wis, gila.
0: Lo kan tahu harganya berapa, Mang?
1: Berapa sih?
0: Ah, janganlah. Maulana tahu lah. Tapi tukang kacamata tahu lo kalau kacamata mahal?
1: Tahu, Mang.
0: Jadi waktu itu gue pernah nemenin teman gue nongkrong, dia mau ke optik. Terus gue sambil coba-coba juga dong, coba-coba kacamata gue taro. Nah begitu udah selesai gue lupa, baru diingetin, mas ini kacamatanya ketinggalan. Ya jangan ketinggalan, mahal tuh mas.
1: Wis, iya,
0: dia tahu. Terus gue bilang, langsung gue kayak gue toyer gitu, mas tahu aja gitu. Gue toyer mukanya sampai ke belakang, sampai kejedut kan. Mas bisa aja, tahu banget gue gitu.
1: Lu bukan makasih lu.
2: Hey, ada telepon masuk.
0: Coba kita angkat teleponnya. Selamat sore, Medi.
3: Selamat sore, Monggi.
0: Posisi lagi di mana, Med?
3: Ini lagi di jalan pulang.
0: Oh, pulang dari mana mau ke mana?
3: Dari Jakarta mau keluar Jakarta ke Bogor.
0: Ih, sama Molan dong lo.
3: Enggak lah, jauh dia mah di pedalaman.
0: Ih, sombong lo. Lu Bogor sebelah mana emang?
3: Gua mah deket-deket ini, deket Parung.
1: Ya, dari namanya aja lu udah pedalaman. Lu mah mandi juga masih di Pancuran.
0: Medi, komen lu kayak nama lu, komedi.
1: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
3: Ban mobil, kalau dua, kalau satu mah nggak nangis, dua.
0: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
3: Bukan gua, dulu pengalaman teman lihat dia nangis sampai guling-guling.
0: Ya ampun.
1: Ah gimana?
0: Ngeglinding maksudnya?
3: Iya.
0: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
3: Bukan ya, lagi di parkir lah, jalan gimana hilang?
0: Hah? Terus mobilnya berdirinya gimana tuh kalau dua hilang?
3: Ya, pertama kan itu cerita dulu gua ya waktu kuliah dulu. Kak itu teman gua, jadi dia parkir waktu ke kampus. Parkiran kampus dalam kampus dalam fakultas sudah ini jadi parkir ke jalan lah ke jalan antar kampus satu dengan kampus gua dengan kampus lain.
0: Oke.
3: Okay. Lalu pas sudah menuju mobil hilang satu.
1: Hah? Enggak jatuh.
3: Udah hilang pas parkir.
0: Serepnya apa yang lagi dipakai?
3: Lagi dipakai.
1: Oh. Ya, kan nanti dia jatuh dong. Enggak seimbang.

0: Ya kan ini diganjel. Ada ganjelnya.
1: Ganjel pakai apa? Ganjel pakai apa? Pakai kertas.
0: Ya, pakai batu.
1: Wow.
2: Keren.
1: Lah, keren. Tapi terus
0: ya karena masih ada serep, ya sudahlah biarin ntar gua beli gitu. Namanya juga oplak. Nah, kita pergi ke masih di kampus itu juga, tapi ke kayak food court-nya lah, kantinnya, tapi kantin kampus agak gede.
1: Iya. Terus?
0: Terus kita balik lagi ke kampus untuk berikutnya kan, di parkiran udah kosong ke fakultas. Parkir kuliah. Hilang lagi satu lagi.
1: Yo ampun.
2: Jadi pada saat yang sama hilang dua.
0: Tapi dalam waktu kira-kira satu jam lebih.
1: Hah?
0: Hari yang sama.
1: Ompongnya dua dong.
0: Ya?
1: Ompongnya dua tuh ban.
0: Ya kan satu tadi udah di serep.
1: Oh, ganti serep. Hilang lagi.
2: Hilang lagi.
0: Nah, kan? Nangis telepon bapaknya. Bapaknya kebetulan dosen, tapi bukan di kampus gua, kampus lain.
1: Oke.
0: Di fakultas lain, di kampus.
1: Gini,
0: saya tolong, kenapa ban mobil saya hilang? Tadi bapak kan ambil satu, pas bapak nggak bawa ban serep, kata kan?
1: Bapaknya nggak ambil.
0: Lah, bapak ambil, kok nggak bilang ya tadi buru-buru kata? Lah. Jadi gimana nih? Emang hilang berapa? Hilang dua. Bapak cuma ambil satu.
1: Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lo. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, nggak apa-apa tuh.
2: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
0: Nah, teman-teman gue datang lagi pak, apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Nah, padahal dia gila-gila itu waktu itu. Nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
1: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
0: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gua tuh gak tahu dia gak punya ban serep.
1: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
0: Enggak.
1: Lah. Ini lu bener, Medi emang nama lu bener, komedi lu.
2: Apaan sih?
1: Jadi ternyata yang kedua di prank, Mang, yang sama teman-temannya.
2: Yang pertama
1: beneran bokapnya mau ngambil bannya.
2: Buat apa bokapnya?
3: Buat serep ban mobil bokapnya.
0: Bokapnya enggak bawa ban serep, lagi butuh ban serep.
2: Enggak bilang-bilang.
0: Memang keluarganya memang ya begitulah.
2: Keluarganya keluarga maling ban gitu maksud lo.
1: Curanrep. Pencurian ban serep.
0: Kalau ngebayangin hilang ban mobil 2, waduh enggak bisa kemana mana kalau satu masih ada serep.
1: Ya iyalah, ban mobil hilang 2 mau gimana lu miring.
2: Nanti dulu yang hilang yang mana? Depan semua, belakang semua, depan satu, belakang satu?
0: Diagonal. Kalau diagonal masih bisa jalan ya kali ya?
2: Bisa, depan ganti donat. Belakang cucur.
1: Udah lu jalan bisa, benyek doang. Medi, makasih ceritanya, Med.
0: Oke.
1: Med, lu hati-hati di jalan.
2: Med, ya. Kalau ada koleksi cerita-cerita yang gak masuk akal lagi, kasih tahu lagi ya.

0: Jak 101 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Jak 101.
2: Selalu di Jak 101.

Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengecoh kiper dan gol!

0: Jangan sampai ketinggalan pertandingan terbaik bersama Maulan dan Vicky setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: Non-stop nemenin kerja kamu. JAK 101. All great things for your day.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pramono minta pembangunan PLTS. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah memastikan tambahan transfer ke daerah untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tersalurkan penuh. Hingga 4 Mei 2026, total Rp10,65 triliun telah dicairkan 100% untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan. Kita memasuki berita utama kali ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup serta Asisten Pembangunan DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesempatan kerjasama terkait percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pramono menjelaskan PLTSA tersebut dibangun di Bantar Gebang, Kawan Muara, dan Sunter dengan kapasitas masing-masing 2.500 hingga 3.000 ton.

0: Sampah. Dan untuk berita yang terakhir, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kesepakatan eksplorasi energi di lepas pantai pada hari ini. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: quick, quick, quick, quick, quick, quick, ow! Ow! Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, ow! Ow!
1: Masih ada Mulan dan Feki di SPK, siaran pulang kerja.
2: Gua menemukan sebuah quote bagus nih, Mang.
3: Apa tuh?
2: Dengerin ya. Jadi dengerin ya, Jakartans.
3: Iya.
2: Enggak semua orang stres itu pergi ke psikolog.
3: Iya.
2: Ada juga yang kirim-kiriman reels ke sesama orang stres.
3: Itu Molan. Kirim-kirim ke gua. Yang sama gua kadang gua buka, kadang enggak.
2: Lu mah gak pernah dibuka sih, jadi kita gak bisa ngebahas. Parah lu mah.
3: Dia kadang kirim 5, 3, terus apaan sih si Molan.
2: Lu mah, parah lu mah.
3: Enggak, gue tuh Instagram gue tuh gak tau kenapa ya gak ngasih gue notifikasi, Mang.
2: Hah? Oh, gak dinyalain kali.
3: Ya mungkin ya. Jadi gue gak tahu kadang kalau ada yang masuk notifikasi apa. Gak tahu gue.
2: Lu mah tahu ada notifikasi masuk di IG lu dari tetangga lu ya. Pak Peggy, Pak Peggy itu ada yang masuk ke DM tuh. Lah kok tahu sih Pak?
3: Gue paling kalau misalnya ada orang yang komplain, makanya buka IG-nya, gue nge-DM lu udah lama gitu.
2: Tapi bener Mang, itu ngirim-ngiriman reels gitu bisa mengobati tahu.
3: Masa?
2: Ih, lumayan.
3: Apa kenikmatannya, Mang? Lu ketawa nih. Lu kirim ke orang.
2: Jadi kayak lu sama gue tuh sama gitu.
3: Oh, lu pasti akan nganggap ini lucu juga ya.
2: Iya. Apa?
3: Lu pasti akan nganggap ini juga lucu juga ya.
2: Iya.
3: Jadi sharing funny moments ya.
2: Iya, mengurangi itulah pusing-pusing, penat, stres.
3: Oh. Tapi gua mah ngurangin pusing tidur. Dan lu dengan reels lu mengganggu tidur gua.
2: Mengurangi stres, jenuh, pusing, penat, gitu. Bisa terobati lah. Tapi gue gak akan terobati lah kestresan gue kalau gue kehilangan komik kesayangan gue, Mang.
3: Ih, oh lu, gue baru tahu lu punya komik.
2: Ih, banyak gue.
3: Apa komik yang lu punya?
2: Luar apa dalam?
3: Dalam.
2: Gundala?
3: Oh, Gundala kentar-kentir.
2: Godam?
3: Godam. Lu superhero Indonesia lu ya?
2: Superhero Indonesia. Jadi zaman dulu pada masa jayanya komik, superhero Indonesia itu mirip banget sama DC dan Marvelnya luar.
3: Benar, karena terinspirasi dari situ.
2: Iya. Kalau Flash itu Gundala.
3: Iya.
2: Kalau Superman Godam.
3: Oh.
2: Kalau Plastic Man Kapten Melar.
3: Oh iya, Kapten Melar ada.
2: Nah yang ini gua agak, aduh maaf ya, Aquaman.
3: Aquaman apa?
2: Aquanus.
3: Namanya di Indonesia Aquanus.
2: Aquanus.
3: Kekuatannya apa Aquanus?
2: Ya itulah. Sama kayak Aquaman. Itu mah.
3: Gue pinjem deh Sri Asih.
2: Sri Asih ada gue?
3: Beneran?
2: Ada.
3: Itu tuh beneran. Gue baru tahu ada superhero Indonesia namanya Sri Asih.
2: Ada.
3: Setelah filmnya keluar.
2: Iya, iya. Yang jadi sih itu kan
3: Pevita.
2: Pevita Peace. Ada gue Sri Asih.
3: Oh ada beneran.
2: Ada. Dia masih ada di universalnya jagat itu.
3: Oh.
2: Nah, ada satu komik kesayangan gue di mana kan penciptanya tuh orangnya beda-beda, Mang. Setiap karakter superhero-nya itu. Nah, ada di karakter, ada di komik Gundala yang judulnya Bernafas Dalam Lumpur. Semua superhero ada di komik itu.
3: Oh,
2: jadi dia difitnah.
3: Berarti Indonesia udah mulai universe duluan dong.
2: Iya. Jadi si Gundala difitnah. Nah, superhero-superhero yang lain mau nangkep si Gundala. Ada di dalam satu komik itu.
3: Oh.
2: Kan yang nyiptain namanya Hasmi. Nah, lucu deh. Di halaman tertentu dia nulis gini, misalnya yang nyiptain Godam Feki gitu ya. Mas Feki dipinjam dulu ya karakternya. Oh.

0: Oh gitu, cuman ngasih notes doang ya. Ya. Tapi gambarnya sama?
1: Sama.
0: Oh
1: sama,
0: wow.
1: Sama, mereka jago mang.
0: Iya iya.
1: Itu kalau hilang, aduh nangis gua.
0: Ya ampun.
1: Semua superhero ada.
0: Eh lucu ya.
1: Maza.
0: Maza tuh apa?
1: Maza tuh, aduh, dia tuh kayak Shazam sebenarnya. Dia pelukis.
0: Oh.
1: Pelukis terus si kuasnya. Nanti dia teriakin Maza.
0: Jadi
1: pakai cawat doang.
0: Tiba-tiba langsung pakai cawat doang.
1: Iya bener.
0: Kalau Superman kan ada, kalau Superman kan ada baju dalamnya.
1: Iya.
0: Kalau dia cawat beneran.
1: Si Maza gitu doang. Kayak antara Shazam sama Tarzan ya.
0: Kalau sekarang gini ini kayak udah geje ya. Kalau di filmin ya. Cawat doang.
1: Tapi harus satu kali aja ngomong Mazanya.
0: Oh.
1: Kalau dua kali cawatnya hilang.
0: Hilangnya kebanyakan.
1: Hilangnya kebanyakan. Dah itu.
0: Gua itu. Lu ada komik ini gak? Manusia 6 juta dolar.
1: Itu mah. Oh itu ada. Eh bukan. Itu film.
0: Iya film.
1: Film itu.
0: Itu
1: film.
0: Gak diangkat dari komik ya?
1: Enggak, itu kan The 6 Million Dollar Man.
0: Iya.
1: Film seri luar. Iya gak ada. Tintin gua ada.
0: Tintin.
1: Dini Manusia Ikan ada.
0: Ada Dini Manusia Ikan.
1: Mimin ada.
0: Dini Manusia. Iya lagi.
1: Ada. Jaka Sembung ada. Si Tolol ada.
0: Si Tolol.
1: Tolol universe Jaka Sembung.
0: Oh.
1: Ada. Jurus Belut Putih ada.
0: Oh lu punya banyak ya man.
1: Mandala ada. Si Buta ada.
0: Kita tukeran lah. Gua baca Godam deh.
1: Lo, gue tukarnya lo apa?
0: Candy Candy. Mau gak lo? 9 buku man.
1: Ya ya boleh ya, boleh boleh.
0: Gue tuker sama Candy
1: boleh,
0: Candy ya.
1: Boleh.
0: Sama Black Swan.
1: Sama Sailor Moon ya.
0: iya sih. Wah itu jarang banget mang, jangan sampai hilang mang.
1: Jangan.
0: Bener. Itu jadi collectible item mang. Lo kalau jual beneran tuh mahal pasti mang.
1: Gue tuh lagi pengen dapetin tanda tangan dari pemain-pemain yang ntar satu hari.
0: Masih ada? Kan, oh pemain yang zaman sekarang. Oh.
1: Kan penulisnya udah gak ada tuh pembuatnya.
0: Oh.
1: Minimal pemain.
0: Penerbitnya namanya apa?
1: Aduh lupa lagi. Lupa.
0: Gue satu-satunya komik yang pernah gue baca dari Indonesia zaman dulu adalah Tatang S.
1: Tatang S ada gue.
0: Punya lu Petruk Garing segala macam. Iya. Nah itu beneran gue mau pinjem. Nah,
1: itu ada gue. Itu komik itu sama lu Jakartans tuan komik itu.
0: Sisi Tatang S itu loh Jakartans. Itu adalah yang membuat gue sekarang lebih religius zaman kecil.
1: Ada dua versi nih. Tatang SMP Truk Garing itu ada tiga versi, sorry. Ada yang menceritakan bagaimana hubungan Petruk sama cewek-cewek.
0: Oh iya, itu gue gak baca.
1: Ada yang menceritakan Petruk dan dunia goib.
0: Itu yang gue baca.
1: Ada yang Petruk sama jadi superhero.
0: Iya,
1: Megaloman, Batman.
0: Iya, yang gue suka baca tuh yang dunia gaib.
1: Iya, yang setan-setan ya.
0: Oh, setan-setan yang berhubungan sama neraka lah.
1: Mau gede ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: jadi takut tuh punya gambaran neraka tuh. Ih, neraka nakutin banget ya.
1: Oh
0: gitu.
1: yang itu yang siksa neraka itu ya.
0: Iya. Nah kalau lu apa Jakartans? Apa barang lu di luar dari handphone dan juga laptop yang kalau hilang lu akan nangis?
1: Wah nangis banget lah udah.
0: Nangis banget. Coba uji sama kita 0811 6101 101.

0: kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis? Cirambay.
1: Cirambay, sesegukan.
0: Iya. Apa Jakartans? Kasih kita 0811-6101-101. Lo kalau cincin kawin lo hilang gimana, Mang?
1: Ya, gak apa-apa.
0: Oh, lo gak akan nangis ya?
1: Enggak lah.
0: Berapa sih 0,0004 gram? Kok lo gak nangis?
1: Untuk apa?
0: Cie.
1: Dunia ini hanya untuk ditertawakan, Mang.
0: Hampir mah ketawa berdua sama
1: istri. Paling bengep-bengep doang.
0: Ada Arion. Arion bilang, Mongki, gue Abdi. Oh, gue Abdi. Mau kita topik, gue paling kesel kalau kehilangan salah satu bagian atau kepingan Lego. Apalagi kalau Lego yang limited edition.
1: Iya tuh, kadang gue suka, duh pusing nyarinya. Bukunya udah gak ada lagi.
0: Gue punya ini dong. Lu punya Lego, Mang?
1: Punya.
0: Gue punya sweater Lego, mau lu?
1: Sweater? Sweater terbuat dari Lego?
0: Enggak, sweater brand ini kerjasama sama Lego.
1: Oh.
0: Jadi ada kayak ada tempelan Lego gitu di dada.
1: Ih keren. Ya pakai gue mah.
0: Itu sweater.
1: Kayak Hobbit, Mang.
0: Oh, kalau sweater kan gak apa-apa lu pakai yang gede-gede.
1: Oh iya, kayak ini ya, baju apa, boyfriend gitu ya.
0: Boyfriend.
1: Kayak nginep di rumah pacar gitu.
0: Kayak boyfriend jeans, boyfriend sweater.
1: Geli juga gue ngomongnya.
0: Lu pakai itu.
1: Ya, mau bentar. Gue sepatunya ada soalnya.
0: Iya.
1: Yang collab sama Lego.
0: Oh.
1: Pas ntar gue pakai deh.
0: Iya, cuman udah di Senin udah gue Lego.
1: Ntar gue tebus dah. Ada Andi.
0: Halo Di.
1: Andi lain lagi nih. Andi lain lagi tuh gimana sih? Andi yang lain kali.
0: Oh, Andi yang lain.
1: Gua nih ya, kalau yang sebel kalau hilang, gunting kuku andalan gua sama gunting bulu hidung.
0: Oh, gua setuju nih. Kenapa ya?
1: Yang mana yang setuju?
0: Gunting kuku. Kenapa ya gunting kuku tuh kita cocok-cocokan?
1: Lu tim kecil apa gede?
0: Tim sedang. gue nih ya, kalau gua pakai yang kecil itu nggak semuanya, jadi kadang jadi kadang perlu beberapa kali apa tebasan. Kalau yang gede banget pas gunting sakit.
1: Iya. Lu tim yang tajamnya itu biasa lurus atau ada yang miring? Ada yang miring, Mang.
0: Miring tuh gimana?
1: Jadi nggak gini,
0: melengkung. Iya, gue melengkung. Gue geng melengkung.
1: Iya.
0: Tuh gunting kuku itu satu-satunya itu punya gue. Iya, itu jangan sampai hilang juga deh.
1: Terus lu tim yang habis gunting kuku di shiny-shiny nggak?
0: Dikelap-kelapin nggak? Disasak, Mang. Keriting langsung dari gue.
1: Ngetril semua.
0: Ada Iqbal, mau ikutan dong, Mongki. Gue bakal nangis kalau kehilangan bantal tidur gue. Bantal tidur gue dari kecil sampai sekarang dan masih tetap ada.
1: Wow.
0: Dan bakal gue jaga sampai akhir hayat.
1: Wah, gila.
0: Wow.
1: Kita gak usah takjub. Kenapa? Iqbal ini 3 tahun umurnya.
0: Tapi tulisannya bagus ya, untuk umur 3 tahun.
1: Tapi kalau lu umur 20-an, 30-an mah gila loh. Keren.
0: Yang ingin gue pertanyakan adalah, itu dicuci gak sih?
1: Dicuci sekali.
0: Sekali doang kan?
1: Sekali 10
0: tahun. Sebenarnya. Iya benar.
1: Iya.
0: Karena kan sebenarnya yang nostalgik adalah baunya.
1: Baunya, bau susu kering itu loh.
0: Au.
1: Iya.
0: Gua nggak bisa.
1: Ih.
0: Gua nggak suka yang kering. Gua suka yang fresh.
1: Piara tuh sapi.
0: Dapat tuh langsung banyak tuh.
1: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Terima kasih rekan Jimmy. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Dr. Satrio yang mengarah ke Kasablanka maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol Ciletan 2 dari Rawamangun yang mengarah ke Cawang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume kendaraan. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol Japek dari Bekasi Barat yang mengarah ke Bekasi Timur. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bripka Baim, terima kasih. Kembali ke Jimmy.
1: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Lanjut lagi di SPK.
1: Lanjut. Sekarang kita mau angkat telepon yang udah masuk Jakarta. Masih dengan topik kita hari ini adalah apa barang yang selain handphone sama laptop yang lo nangis kalau hilang. Anyway, meanwhile, hati-hati di jalan nih Jakarta. Dengan kehujanan ini, dengan kebadaian ini, dengan gelapnya Jakarta.
2: Iya, takutnya kayak kemarin lagi ya.
1: Kemarin katanya ada KRL yang terhambat.
2: Blue line. Yang kerangkas.
1: Oh.
2: Mudah-mudahan gak segede kemarin.
1: Iya, badainya ya.
2: Oh. Mendingan buru-buru pulang dah. Yang ke arah Rangkas, tak gak ada kereta lagi. Iya, takutnya.
1: Iya benar.
2: Udah pada pulang juga deh, jam segini mah.
1: Coba kita tanya yang satu ini. Selamat sore.
3: Sore.
1: Dengan siapa ini, Mak Bro?
3: Dengan Ali, Bang Molan, Bang Feki.
1: Ali, posisi lagi di mana, Li?
3: Udah Cipulir nih, mau masuk Perdata, mendung banget sih.
1: Lu naik apa?
3: Naik mobil, Bang.
1: Lu nyetir sendiri?
3: Betul.
1: Katanya hujan deras sama angin.
3: Di Cipulir belum nih.
1: Oh.
3: Ledek belum.
2: Kemarin kan daerah situ parah.
3: Betul, bocor nih yang di bawah Kebayoran Park ya. Jalannya tanggulnya jebol, jadi
1: air ke
3: jalanan.
2: Tapi kemarin pulang sampai rumah jam berapa lo? Aman?
3: Aduh, motor. Kemarin naik motor, gue taruh di warung orang, Bang. Jalan kaki.
2: Lah, dituker sama minuman Penter itu.
3: Kenal sih untungnya tuh warung. Jadi udahlah, jalan kaki aja terus.
2: Duit mah gak kenal teman.
1: Dituker lo ntar sama cap badak lo.
2: Sama apa? Granola lo ditukar.
1: Granola. Lo berarti
3: burung, Bang, burung.
1: Lo kemarin ini enggak kebanjiran enggak rumah?
3: Oh, enggak, rumah aman.
1: Akses?
2: Alhamdulillah.
3: Aman, rumah Ulu Jami itu aman, enggak banjir. Paling arah Bintaro-nya itu ya yang lumayan.
1: Yang banjir ya.
2: Syukurlah kalau begitu.
1: Berarti lo apa barang yang lo akan nangis-nangis kalau misalnya hilang?
3: Ini nih habis pulang dari TKP hilangnya, jadi gue ada kerja sama sama mall. Udah 4 tahun, Bang, setiap naik motor tuh helm gak gue titipin, gue taruh di atas spion aja.
1: Aman, so far.
3: Sebulan sekali tuh aman, sebulan sekali mondar-mandir tuh aman.
1: Oke.
3: Okay. Pas pak helm itu yang memang untuk Sun Morian, iseng lah pake. Lagi pengen pake, ya. Ya udah, aku taruh di atas spion, cuma ditinggal sejam dua jam, aduh. Hilang sudah, padahal baru dicuci.
1: Iya. Yeah. Apaan brandnya?
2: Kiwi.
3: Lokal sih, Bang.
2: Kiwi.
3: Lokal RSV.
2: Mayan itu.
1: Apa?
3: Mayan, Bang. RSV.
1: RSV. Oh. Mm-hmm. Berapa harganya?
3: Ya, hampir 1000 lah, Bang. Lumayan
1: ya.
2: RSV lumayan. Rumah sakit Vertamina.
1: RSVV itu mah. Rumah sakit pusat Vertamina. terus lu lapor ke mallnya?
3: Lapor, Bang. Terus seminggu kemudian baru deh pintu masuknya ada CCTV ke arah muka. Sialan.
1: Tapi bagus gara-gara lo jadi akhirnya lebih ketat.
2: Bagus gara-gara

0: Harus ada yang hilang dulu dari itu kebetulan lu.
1: Iya, kebiasaan Indo.
0: Terus lu follow up?
1: Gimana?
0: Lu follow up gak laporan lu?
1: Ya minta maaf terus diganti helm security buat pulang dulu mas nih, pakai aja gitu. Saya tanya di security katanya di bagian saya itu gak kena pantauan CCTV-nya, terus dikasih helm jelek lagi.
2: Basah lagi. Udah goblak lagi kaca depannya.
1: Bener bang.
0: Sebenarnya kalau ketentuan mall tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya helm hilang mereka harus ganti atau?
1: Aduh, gue belum pernah sih bang, baru kali itu.
0: Karena sama lu cuma lu taro doang sih ya, nggak lu titipin ya?
1: Iya, enggak. Padahal ada penitipan tuh sebelahnya, aduh.
2: Oh, lagi apes aja. Aduh, ada aja. Biasanya lu titip padahal.
0: Enggak, dia gak pernah nitip, tapi iya, selalu aman.
2: Oh, dia gak pernah nitip.
0: Iya kan gua kata begitu, Mang.
2: Oh iya, benar.
0: 4 tahun dia tiap bulan pasti pernah ke sono, terus gak pernah hilang. Gila ini helm bagusan helm dikit. Helm
2: lumayan. Oh.
0: Hilang langsung.
2: Ya elah.
1: Habis itu dibagi gitulah kalau ojek online enggak nyampur, misah parkiran apa ini karena gua baru rapi-rapi.
0: Iya.
2: Kalau enggak gini aja biar ketangkep besok. Lu datang pada waktu yang sama jamnya. Lu nongkrong di spion, nangkring
0: kayak gitu. Coba ada ngambil enggak lu?
2: Ngambil enggak lu?
0: Di jidat tuh taro ya. Lu taro RSV. Tulisan RSV.
2: Arai kalau enggak sue.
1: Aduh, kalau arai mah.
2: Iya, makanya. Ya udah titip pintar kalau itu mah mau murah mau mahal.
0: Udah punya helm baru belum lu?
1: Udah bang, dengan merek dan tipe jenis yang sama, balas dendam gue.
2: Oh ya, sayang banget ya. Padahal kalau lu belum punya, kita emang mau beliin ya, emang ya.
0: Lu salah jawab Ali.
2: Kita ada, helm kita mah Bell, mereknya Bell.
0: Baru kita mau telepon RSV untuk kasih kejutan buat lu.
2: Iya. Sayang sekali udah punya ya, kita kasih yang lain aja emang ya. Iya. Soalnya yang ini helmnya multiguna ya, Mang.
0: Iya, helm yang mau kita kasih ya. Helm apa, Mang?
2: Ini selain untuk bisa naik motor, buat kerjaan proyek, juga bisa ngadu domba.
0: Iya.
2: Bisa jemur rengginang. Bisa jadi gayung. Biasa macam-macam lah ini, Mang.
0: Iya, semoga gak hilang lagi lah yang udah lu beli, Lali. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindak preventifnya. Nah, Jakartans, pas lagi di jalan pulang kerja, daripada di jalan cuma ngelamun kejebak macet, mending dengerin yang seru dan bermanfaat di siaran Pulang Kerja bareng Molan dan Feki. Kita bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan gimana caranya kamu bisa dapat akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini bakalan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia. Pokoknya semua rumah sakit ternama bisa kamu temuin di sini. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune barengan Molan dan Feki di SPK, Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 6 sore, only on
1: Jak 101. Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Bahlil sebut CNG berpotensi gantikan LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah sedang menyiapkan intensif untuk mobil dan motor listrik guna mendorong percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Skema intensif tersebut masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil

0: La Dalia menyatakan, pemerintah tengah mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg guna mengurangi ketergantungan impor energi. Pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba pengembangan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kg. Ia menyebut tantangan utama berada pada aspek teknis, karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Dan untuk berita internasional, Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, pihaknya siap menghadapi setiap skenario, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa. Diketahui, Trump berjanji akan menaikkan tarif mobil dan truk Uni Eropa dari 15% menjadi 25%. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: quick, ow, ow, quick, ow, ow.
1: SP Kamolan dan Vicky.
2: Hotel Ritz-Carlton di ini kayaknya Amerika deh. So sweet banget.
1: Kenapa?
2: Bukan Amerika nih. Rancho Mirage. Itu di mana tuh? Kayak Amerika Latin something. Rancho.
1: Oh. Rancho mah di situ. Pasar Minggu ada nama daerah namanya Rancho tuh.
2: Bandung juga ada Rancho Bentang.
1: Depan Antam tuh Rancho namanya.
2: Jadi di sana di hotel, kita tahu ya hotel Ritz-Carlton ini adalah salah satu hotel mewah gitu kan.
1: Bintang 4 ya? 5.
2: 5 cuy.
1: 5 ya.
2: Oke. Nah, terus dia sekarang lagi menonaktifkan pintu utama masuk ke lobi mereka. Kenapa? Karena di gagang pintu bagian luar itu tiba-tiba ada burung kolibri kecil yang buat sarang di situ.
1: Oh, jadi dia bikin sarang di posisinya persis di itu.
2: Iya.
1: Di mananya?
2: Di gagangnya.
1: Jadi bener ada sarang di situ.
2: Ada sarangnya di situ.
1: Oh, jadi si hotel itu nggak mau ganggu. Sampai ditutup tuh pintu.
2: Iya.
1: Ih, keren.
2: Sampai akhirnya udah beranak.
1: Iya.
2: Ih, keren. Jadi mereka disuruh untuk lewat tempat lain.
1: Oh, si
2: tamu-tamunya.
1: Oh, keren banget.
2: Lucu ya.
1: Tapi mending ya itu sarang yang ada di pintu. Kalau udah dewasa, anak-anak mending pindahin, dibikinin pohon atau sarang atau apa gitu, jangan di pintu.
2: Tapi kalau misalnya dipindahin, dia masih akan balik lagi ke situ enggak?
1: Masalahnya gini, Mang. Kalau makin beranak pinak di pintu itu tuh burung makin banyak. Nanti pas diusir, minta pesangon. Kita ganti rugi, Mang.
2: Kan at least minimal 20 tahun ya menempati sebuah tempat.
1: Ini masih belum. Bikinin aja sarang yang bagus di taman kan pasti garden hotel gitu.
2: Lagian gitu ya, yang namanya burung. Suka ngeliat tempat kalau mampir. Di mana baik dia bangun sarang.
1: Yang penting naro dulu dia mama.

0: love you.
1: Hey, hi, Molan dan Feki.
2: Di Amerika, tepatnya di Missouri, Jakarta.
1: Gimana?
2: Missouri. Ada seorang anak yang nuntut orang tuanya.
1: Kenapa?
2: Nuntutnya $150,000 lagi.
1: $150,000 kali 1,000, $150,000 kali 10,000, 1,5. Dua miliaran.
2: Iya, gara-gara permasalahan nama. Lu bangga gak dengan nama lu Maulana Hidayat? Waktu kecil begitu tahu nama lu Maulana Hidayat, sempet komplain gak sama orang tua lu?
1: Enggak, gue gak berani.
2: Lu gak berani? Tapi lu suka gak nama lu?
1: Biasa aja.
2: Gue dulu gak suka lo sama nama gue.
1: Kenapa lu?
2: Feki. Karena susah disebutin. Gue dari SD ya, setiap kali gue masuk kelas baru, kan guru baru, itu pasti gurunya salah.
1: Apa?
2: Ada yang Feski. Ada yang Fetchki. Ada yang Foeki. Ada yang Peki. Ada yang Paki.
1: Oh, lu gak terima di situ.
2: Lah gue kan kayak, kenapa sih kasih nama susah-susah banget? Temen gue Randy. Temen gue
1: Bambang, Imam,
2: Yanto, Kunto,
1: Yana, Kukun, Yopi, Opi, Dadi, Ndet, semua tuh temen gue tuh.
2: Nama gue Feki, susah banget. Sampai zaman gue SMA tuh mama sih salah.
1: Lu pertanyakan?
2: Iya, gue tanyain kenapa nama Feki? Ya karena di Manado tuh banyak. Di sini kan jarang. Di Manado tiap gang ada nama Feki, Mang.
1: Serius?
2: Iya, ternyata itu nama semacam nama khas lah.
1: Oh iya.
2: Iya, tapi sekarang gue seneng justru. Gue akhirnya setelah menjadi penyiar radio, gue justru seneng banget. Karena nama gue tuh easily to be known. Banyak yang menganggap lu itu nama panggung ya, bukan nama asli lu ya, gitu.
1: Gue baru hampir dua sih nama Feki itu yang gue kenal. Yang satu Feki, yang satu Peki.
2: Peki, pakai P.
1: Pakai P.
2: Iya, yang Feki jarang kan, yang banyak tuh Viki pasti.
1: Iya.
2: Iya, jadi sekarang gue sebenarnya senang dengan nama itu.
1: Yang ini dia nggak senang.
2: Teman gue, ada satu teman gue gitu. Dulu kita pernah siaran bareng. Nama lu siapa? Wawan. Boleh nggak diganti namanya jadi nama panggung?
1: Nama on air gitu ya.
2: Nama on air.
1: Jahat banget sih, lu jahat lu.
2: Enggak, bukan gue, itu seangkatan sama gue. Terus? Yang ngasih nama itu atasan gue berarti.
1: Iya, atasan lu jahat banget lu.
2: Ya udah, pakai nama bokap lu aja. Bokap lu enggak apa ya kita ganti nama ke bokap lu? Iya, boleh. Nama bokap lu siapa? Aep.
1: Mamam.
2: Gue nama apa lagi? Akhirnya saudara jauh banget yang diambil.
1: Boleh lihat pohon keluarga lu enggak?
2: Nah, kalau di Amerika ini dia tuh ampe nuntut orang tuanya gara-gara namanya dia Gaylord.
1: G-A-Y.
2: G-A-Y-L-O-R-D. Gaylord.
1: Kan bagus.
2: Sebetulnya nama Gaylord itu untuk nama-nama zaman-zaman kerajaan tuh bagus. Karena namanya happy, antusias, kayak seru gitu.
1: Iya.
2: Gaylord tuh kayak something festive gitu.
1: Masih bagus daripada dibalik. Nah, baru nuntut tuh. Oke.
2: Dia akhirnya nuntut gara-gara dibully di sekolah.
1: Ya ampun.
2: Gitu.
1: Kalau GUY masih oke lah ya.
2: Guy. Iya. Kalau Guy kan banyak kayak Guy Ritchie.
1: Iya. Iya kan.
2: Namanya Gaylord.
1: Berapa tahun dia?
2: Umurnya 18 tahun. Ya. 19 tahun.
1: Kasian banget.
2: Tapi kan sebenarnya umur 19 tahun dia bisa ngubah namanya sendiri kalau gak suka kan?
1: Iya bisa.
2: Iya kan?
1: Bisa. Tapi kan harus ada tanda tangan orang tua.
2: Iya.
1: Kali.
2: Ini gue liat fotonya ya, si Gaylord ini mana
1: liat
2: rambutnya poni mulet lagi.
1: Sangat lord sih.

0: Ledak 101 SPK.
1: Gue tuh kadang kalau memperhatikan fenomena di luar ya, Jakarta, di barat, kayak di Amerika gitu-gitu, yang everyone can identify themselves as what they want gitu kan. I wanna identify myself as a woman age 12.
0: Berarti semuanya akan ditaruh di semua tubuhnya gitu.
1: jadi ada aja. Jadi ada orang tua nih Jakarta, bapak-bapak udah punya anak 3 apa 4 gitu. Dia tiba-tiba kepengen I wanna identify myself as a 6 year old girl gitu. Jadi dia pakai baju anak-anak warna pink dengan apa rok renda-renda kayak cupcake gitu-gitu. Terus gue apa sih?
0: Pakai tas ini, pakai tas apa namanya?
1: Iya benar, Mang.
0: Smigol.
1: Pakai tas gitu, terus duduknya emok.
0: Emok. Enggak, ini di hari-hari tertentu atau enggak? Kalau di Jepang kan ada tuh.
1: Enggak,
0: event-eventnya.
1: Dia tidak merayakan apa-apa. He just wanna identify himself as itu aja.
0: Terus
1: nih ada kejadian nih. Yang satu ada cewek udah dewasa, wanna identify herself as a dog. Jadi lu tahu di mana-mana dia barking, gaya kayak anjing.
0: Bajunya?
1: Baju biasa. Tapi gayanya kayak anjing. Jadi dia ngerangkak gitu kayak anjing. Lu tahu akhirnya di sebuah minimarket di depannya dia digonggong sama anjing, digigit, dicabik-cabik sama anjing, sampai diselamatin.
0: Ya ampun, kok bisa? Salah nada kali ya.
1: Terus ini satu lagi nih, di South Carolina ada seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai rusa. Kalau yang ini dia benar-benar memakai pakaian seperti rusa ya. Dengan memakai tanduknya. Jadi sebenarnya ya, kalau orang lihatnya dari jauh, dia enggak akan nyangka kalau itu orang.
0: Iya, kalau dari jauh.
1: Dia benar-benar kayak rusa. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia ditembak sama pemburu.
0: Ya ampun.
1: Karena dia benar-benar seperti rusa.
0: Ya ampun. Berarti

0: Dia ada di hutan.
1: Mm-mm.
0: Ya ampun.
1: Nah ini akhirnya keinginan setiap orang untuk mengidentifikasikan dirinya seperti apa yang dia mau, akhirnya membuat banyak orang lain di luar sana yang salah mengidentifikasikan orang itu.
0: Berarti harusnya sih dia, maaf ya di luar ini ya, harusnya si rusa itu juga ada nilai senang tersendiri ya kalau ditembak ya. Berarti kan dia sudah
1: dia real
0: rusa. Gue bener-bener mirip sampai ditembak. Itu kali yang dia cari. Ngapain ke hutan?
1: Ya ini mah udah kesalahan mental sih kata gue.
0: Ya jangan yang kayak gitu atuh.
1: Mentok apa dong mentok? Mentok I identify myself as
0: kuah pempek.
1: Aku mengidentifikasikan diriku sebagai kapas kecantikan.
0: Selection.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Veki. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the...

0: fastest routes on Traffic Update.
1: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya Jamie Christopher. Kali ini kita sudah terhubung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Terima kasih rekan Jamie. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Letjen Suprapto yang mengarah ke jalan Perintis Kemerdekaan maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian traffic light. Beralih kita ke ruas jalan Tol Jagorawi dari Cawang yang mengarah ke Taman Mini, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Otista yang mengarah ke jalan Dewi Sartika maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian tiap-tiap perlintasan traffic light. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack

0: kepala dan emosi memuncak. Inilah Apakah Aku?
1: Ayo kita mainkan lagi. Apakah Aku?
2: Dengan skor sementara itu 6-5 buat kita, Mang.
1: Yes.
2: Kita masih menang 1 poin.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekarang di telepon sudah ada Sas. Kira-kira Sas bisa nggak ya menambah jadi imbang kita lawan Jakarta?
1: Mari kita panggil dia.
2: Sas.
3: Hai.
2: Apa kabar, Sas?
3: Baik, baik.
2: Aman-aman?
3: Aman.
2: Pasti aman, soal namanya Sas. Kalau nggak aman namanya SOS.
1: SOS.
2: Sas, kamu sudah standby dengan Apakah Aku versi kamu?
3: Sudah dong.
1: Yes.
2: Kamu yakin kita tidak bisa menjawabnya?
3: Tentu. Nggak tahu sih.
1: Mari kita coba.
2: Kita buktikan. Coba kalau udah siap, teriakan pukul gongnya.
3: Oke, pukul gongnya.
1: Sikat.
3: Aku bisa bantu kamu tidak kegerahan.
2: Oke, terus?
3: Oke, aku bisa bantu kamu nggak kelaparan.
1: Gue mau jawab kipas nggak?
2: Kulkas.
3: Salah.
2: Oke, terus?
3: Aku punya fungsi nutupin.
1: Kelaparan, fungsi nutupin. Terus tadi apa yang pertama? Kedinginan. Apa?
2: Aku bisa bantu kamu biar nggak kegerahan.
1: Tapi bisa
2: nutupin. Oh, payung.
3: Salah.
1: Makan, lapar.
2: Payung teh botol.
1: Payung somai.
3: Kalau payung somai, yang somainya turun dari payung gitu.
1: Iya. Oke, terus, terus, terus.
3: Oke, aku pernah digosipin bikin orang sakit.
1: Hah? Digosipin bikin orang sakit? Aduh, apa ya? Terus, terus, terus. Ini bisa dimakan gak sih?
3: Oke, kamu bisa rame-rame. Ya.
2: Aku pernah digosipin bikin orang sakit.
1: Gimana, Mang?
2: Udah, lanjut dulu.
1: Lanjut dulu, oke, lanjut, Sas.
2: Lanjut. Spanduk pecel lele. Tupperware.
1: Lanjut dulu.
2: Oh, iya, lanjut. Pukul gongnya.
3: Oke, lanjut. Oke, pukul gongnya. Oke. Aku biasa muterin sesuatu.
2: Aku biasa muterin sesuatu.
1: Sepeda somai.
3: Ada apa sih dengan somai?
1: Biar gak lapar.
3: Oke.
1: Muterin sesuatu.
2: Apa ya? Oke, ya, lanjut.
3: Oke, pas puasa orang bisa lapar lihat aku kalau aku rame-rame.
1: Gorengan.
2: Gorengan.
3: Bukan, salah.
2: Panstov.
3: Apa itu?
2: Iya, wadah makanan buat prasmanan.
3: Bukan, salah.
2: Terus?
3: Oke, aku warna-warni.
2: Oke, lanjut.
1: Meja takjil.
3: Aku bisa berubah tanpa menjadi rusak.
1: Aku bisa berubah tanpa menjadi rusak. Kupu-kupu.
3: Salah.
2: Tumbler.
3: Salah.
1: Iya, aneh.
2: Terus? Ih, susah ini.
3: Aduh, gampang loh, enggak saya.
2: Aku menutupi. Berubah tapi enggak. Aku menutupi.
3: Aku bisa berubah tanpa menjadi rusak.
2: Mm-mm. Aku pernah digosipin.
1: Bikin manusia sakit.
2: Bikin manusia sakit. Aku
1: ada kali kelupa mungkas.
3: Mau ya satu nih, boleh nih.
2: Iya, apa?
3: Aku bisa ditarik-tarik.
2: Aku bisa ditarik-tarik.
1: Pasti, toples. Pasti tarik yang gedein gak?
3: Gede jadinya sih.
1: Kan.
3: Ayo coba apa?
2: Ditarik jadi
1: cakwe.
2: Gede.
1: Cakwe.
2: Tapi menutupi apa, Mang? Ini kayak bukan makanan. Dia tuh menutupi biar enggak gerah.
1: Ini kalau jawabannya tidak terjadi perdebatan, oke nih, bagus ini.
2: Toples.
1: Toples apa bikin sakit gosipnya?
2: Karena plastik.
1: Apa sakitnya?
2: Mikroplastik.
1: Oh.
2: Apa tin wall?
3: Kan.
1: Aduh. Kalau rame-rame orang kegoda bulan puasa.
2: Warteg.
1: Oh. Gordeng warteg. Kita udah punya jawabannya.
3: Oke.
2: Okay. Etalase warteg.
1: Rumah berkhianat di ujung ini, di ujung nasib.
2: Ya udah gordeng warteg.
3: Jawabannya salah.
1: Ya.
2: Apa-apaan coba?
3: Adalah karet gelang.
2: Karet gelang?
1: Karet gelang? Apa gosipnya bikin sakit?
3: kan dulu ada gosip kalau pakai karet gelang tuh bikin kanker.
1: Enggak.
2: Ih, itu mah lu doang yang tahu gosipnya.
1: Lu gak boleh main sama mak lu.
2: Apaan? Biar enggak aku bisa membantu biar enggak gerah ngapain?
1: Rambut.
3: Rambut.
2: Aku membantu lu biar enggak lapar ngapain?
1: Makanan, pembungkus.
2: Itu mah ngebantu apa B juga bisa kalau ngebantu
1: yang
2: doang.
1: Bulan puasa apa yang bulan puasa?
3: Coba kalau misal lagi banyak kan tuh kan dikirain kayak apa? Mie.
2: Lah.
3: Tuh.
2: Ih, itu mah lu doang mikir gitu.
1: Gue di kanker. Gak ada, gue belum pernah dengar.
4: Ada dulu.
3: Ada sumpah.
1: Ada. Ih, lu mah keluarganya gak berpendidikan sih.
3: Ih, semua keluarga.
1: Masa jadi kanker? Kalau gue dulu gosipnya darahnya nyumbat.
2: Kalau gue gak ada gosip apa-apa. Gue gak pernah denger gosip apa-apa sama karet.
1: Lagian ngapain gosipin karet gelang?
2: Eh, lu bilang satu lagi, aku berfungsi menutupi. Menutupi apa?
3: Menutupi ini kalau misalkan lagi masak, apa, bahan makanan kan ditutupin.
1: Hah?
3: Dikaretin kan jadi ketutup.
2: Dih,
1: kencengin.
2: Yang nutupin mah.
3: Enggak, misalkan tin wall-nya enggak ini, enggak rapet.
2: Ya berarti yang nutupin tin wall-nya. Bukan karetnya.
1: Jawaban yang benar dari kelulu itu adalah gordeng wortel.

0: pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Lo tau gak bulan ini bulan apa disebutnya? Ini adalah bulan reformasi, guys.
2: Oh, bulan Mei, iya.
1: Yoi,
2: iya,
1: karena banyak kejadian di bulan ini.
2: Betul.
1: Di tahun 98.
2: Tapi itu udah ada di buku pelajaran belum sih?
1: Kayaknya sih ada ya.
2: Lu kan anak lu kelas 9 ya.
1: Kelas 9 kan lu?
2: Kelas 4.
1: Nah, lu lihat buku sejarahnya.
2: Belum ada.
1: Kok bisa?
2: Belum ada sekarang di...
1: Enggak, jujur. Kamu pernah buka buku pelajaran anak kamu atau enggak?
2: Gini, Mal.
1: Ah, pejabat itu ya, kalau udah ditanya apa, terus mereka mulai menjawab dengan, jadi gini, ah, udah pasti bohong itu.
2: Gue coba jelasin.
1: Ini ya, pertanyaan yes or no. Ada ya, dengar pertanyaan saya kan?
2: Oke.
1: Okay. Anda pernah atau tidak buka buku pelajaran anak-anak Anda?
2: Oke. Okay.
1: Pernah atau tidak pernah? Itu kan hanya kalimat, hanya kata-kata saja. Tapi
2: betul,
1: begini,
2: betul.
1: Penjelasannya.
2: Tapi tangan bukan hanya tangan. Tangan bisa buat bogem. Hati-hati aja kalau bicara.
1: Ribet.
2: Tapi gak mau jadi politisi lo.
1: Begini,
2: kelakuan lo pecis.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Tadi tuh gue nguping pembicaraan teman-teman gue Jakarta pas gue ada kerjaan pagi. Dia lagi ngomongin pas gue datang lagi ngomongin apa lo? Terus mereka bilang ini lagi ngomongin JPO, JPO gitu. Terus gue pikirkan JPO kan jembatan penyeberangan orang ya.
4: Ternyata apa?
3: Kita dari Priuk mentoknya tahunnya itu. Ternyata itu Jakarta Premium Outlet. Udah ada di Alam Sutra, cuy.
2: Yang gue tau yang di sana kan?
3: Ada yang di
2: Karawang.
3: Iya.
2: Oh, di sana ada juga.
3: Ada.
2: Oh.
3: Gue baru tahu. Dan itu kan masih lebih deket kan? Tempatnya Alam Sutra doang. Emang tapi di Alam Sutra tuh segala macam yang keren-keren tuh ada.
2: Ada
3: ya,
2: di sana.
3: Pusat perbelanjaan, mau belanja furniture juga ada di Alam Sutra.
2: Kampus deket.
3: Kampus deket. Terus makanan banyak. Enak-enak. Waktu itu aja kita studio foto nih ya, buat fotonya Jak FM, kita di Alam Sutra. Lo inget gak?
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Iya benar.
3: Jadi emang kayak udah jadi kota satelit yang keren banget itu.
2: Ambil apa ya kita di situ ya? Apa kayak apartemen gak?
3: Iya. Kalau gue sebagai orang apartemen, pengennya sih apartemen sih. Nih kalau lu pengen apartemen nih ya, Jakarta ada apartemen yang siap huni dengan fasilitas lengkap tanpa lu ribet nunggu lagi. Ada dua pilihan nih apartemen dari Alam Sutra, apartemen Paddington Heights dan Silkwood Residences. Apartemen Paddington Heights itu lokasinya di CBD dekat Binus University. Jadi super praktis buat kerja atau aktivitas harian. Tipe unitnya juga fleksibel, mulai dari 3 bedroom loft, ada 4 bedroom loft, garden yang lebih luas dan nyaman. Terus juga untuk lo yang lebih suka suasana yang tenang, ada namanya Silkwood Residences. Ini konsepnya tuh lebih hijau, santai. Unitnya lu bisa pilih ada yang 2 bedroom garden dan 3 bedroom garden. Pas banget buat lu cari suasana yang lebih rileks lagi.
2: Dan enaknya lagi nih Jakarta, keduanya punya fasilitas yang lengkap. Kolam renang, jogging track, gym, keamanannya juga 24 jam di sana. Nah, kabar gembiranya kamu bisa memiliki keduanya lewat program Easy Move Alam Sutra. Dapetin berbagai keuntungan zero initial cost berupa subsidi DP 5%,
3: iya,
2: free PP.

0: N11%, bebas AJB, BPHTB, persertifikatan, dan berbagai keuntungan lainnya.
1: Coba deh datang Jakarta, lihat langsung dan amanin unit terbaik lo sebelum kehabisan. Untuk informasi lebih lanjutnya, lo bisa hubungi WhatsApp di 0813-1777-3838. Sekali lagi ya, 0813-1777-3838, atau lo bisa kunjungi www.alam-sutra.com.
2: SPK, siaran pulang kerja. Jak 101.

0: Yes, Maulana Fakey.
1: Hari kedua di minggu ini Jakarta. Bagaimana perjalanan lu malam hari ini? Lancar-lancar kah? Apakah kayak kemarin nemuin macet yang luar biasa? Gara-gara hujan, gara-gara banjir. Kalau gue pulang jam 9 malam, malah aman kemarin. Nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada macet.
0: Berarti lirik lagu harus diganti, Mang.
1: Apaan?
0: Macet lagi. Gara-gara
1: si hujan turun.
0: Nah, itu sekarang gitu liriknya.
1: Iya.
0: Si komonya udah nggak ada.
1: Iya lagi.
0: Ya.
1: Jakarta sekarang macetnya udah nggak jelas.
0: Kalau kata anak yang suka beli

0: SKS mang jelasinnya.
1: Udah enggak ngotak.
0: Ini benar-benar mau dijelasin dari awal.
1: Afi juga enggak ngerti. Eh, dia aja Gen Z enggak ngerti.
2: Dia dulu ngerti.
1: Lu ngerti apa?
3: Ngerti.
1: Eh, khusus gula arennya udah enggak ngotak nih. Maksudnya apa sih?
3: Apa sih kok enggak ngotak?
1: Enggak ngerti.
0: Kan kata Mang Feki.
1: Iya.
0: Banjir hari ini apa?
1: Macet Jakarta udah enggak jelas.
0: Iya. Terus gue bilang, "Ya, kata anak-anak yang suka beli kopi gula aren enggak ngotak,
1: enggak ngotak." Enggak apa kalau susu gula aren. Oh, karena susu ya, bukan kotak ya. Gue mikir ke susu nih. Maksudnya susu kotak. Ih, enggak ngerti ya, Fi. Kita kan kita sebagai Gen Z.
0: Kalian enggak Gen Z. Aku ternyata yang Gen Z. Kalian Gen Z imitasi.
1: Ayo kita cari Taufik. Pamit dulu Jakarta, see you tomorrow.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat malam. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang Kaye harap integrasi hakim ad hoc naik. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menyebut sektor pertanian menyumbang 12,67% terhadap PDB dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai tidak hanya sebagai penyangga, tetapi juga penggerak ekonomi terutama saat sektor lain menghadapi tekanan. Kita masuk ke berita utama kali ini. Komisi Yudisial berharap independensi dan integritas hakim ad hoc semakin meningkat setelah adanya peningkatan tunjangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme serta mencegah potensi pelanggaran etik di lingkungan peradilan. Peningkatan kesejahteraan diharapkan membuat hakim ad hoc dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dan bebas dari intervensi. Dan untuk berita ketiga, Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut tidak ada kapal dagang yang berhasil melintas dengan selamat di Selat Hormuz di tengah blokade. Teheran menegaskan kondisi di lapangan berbeda dan menilai pernyataan AS tidak sesuai fakta situasi pelayaran di kawasan tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music.
3: Best music.
2: Playing great music.
3: Playing great music.

si malam-malam nih ceritanya ya. Di hari yang satu harapan gue Jakarta, mudah-mudahan jalanan yang lo tempuh hari ini itu gak semacet kemarin. Iya gak sih? Kayak pegelnya aja nih kemarin belum hilang gitu. Betis kenceng kita aja nih belum sempet dipijit. Masa hari ini kayak gitu lagi? Aduh, kalau bisa juga jangan. Ya jangan. Sama jangan banjir. Please. Itu deh. Semoga itu adalah wish yang cukup sederhana ya Jakarta.

Abis ini menemani kita di jalan. Walaupun idealnya mungkin ngedengerin lagunya Dev ini tuh di jalanan yang kayak agak kosong ya kan, idealnya. Tapi kan kita udah lumayan terbiasa nih dengan banyak hal yang gak ideal lah ya. Kita nikmatin aja.

Jadi walaupun mungkin secara jalanan lebih banyak ngerem-ngeremnya, gak sekencang beatnya, gak apa-apa Jakartans. Kita punya Dev with In The Dark, masih barengan sama Davi Andri di Jakbest Music. All great things for your day.

Ya, udah mumet banget, udah stres, butuh hiburan, butuh liburan. Tapi ya elah, cuti juga belum tentu di approve. Budget juga kayaknya kurang approve. Orang nasi Padang aja katanya naik ya, boro-boro tiket pesawat. Yang ada kalau kita gas terus kayak pulang-pulang, ah masalah baru nih, urusan budget, urusan saldo. Ternyata sebenarnya kita punya loh hiburan murah meriah, hemat, gampang, gak perlu pergi jauh-jauh Jakartans. Modalnya mungkin cukup ya segelas kopi, cemilan, sama panggil aja temen yang kira-kira nih dia orang yang punya banyak stok gosip. Atau kalau kita yang punya beritanya, kita yang punya ceritanya, panggil temen yang kira-kira excited banget untuk ngedengerin gosip. Dah, itu aja. Irit kan? Tapi emang ada studinya Jakartans. Jadi gosip itu katanya gak melulu buruk. Justru dengan ngegosip, ini ada studinya loh. Jadi ada seorang terapis gitu, dan dia menemukan bahwa ketika kita bergosip, kita ngebagi cerita, itu ada perasaan, satu, kita ngerasa didengerin. Terus bahkan katanya bisa ngerasa tervalidasi. Terus bisa berbagi juga, karena mungkin kalau kita simpan sendiri kita stres. Tapi kalau kita bagi ke orang lain itu kayak lumayan lah, ngurang-ngurangin beban. Atau bahkan ketika kita ngedenger cerita tentang orang lain yang bukan terus juga jadi dijelek-jelekin doang gitu ya, ada perasaan, oh ternyata gue gak sendirian nih. Ya pusing sih, tapi paling gak sendirilah. Gitu katanya Jakartans. Tapi gue cukup setuju sih. Cerita, gosip itu kayak kadang-kadang bikin kita apa ya, lebih hidup gitu. Cielah. Jadi kalau sekarang mungkin udah bingung mau cari hiburan di mana, coba deh, barangkali kan ada teman satu mobil lo yang

0: Sebenarnya punya banyak cerita, tapi dari tadi diem-diem aja. Coba dikorek dulu Jakartans. Kali ternyata kan ceritanya seru.
1: Jabatannya di Jak FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah ramai.

0: Spotify, mungkin ini yang kurang. Might seems
1: crazy what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang. Arus lalu lintas terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Beralih kita ke ruas jalan Metro Pondok Indah yang mengarah ke Lebak Bulus. Arus lalu lintas terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Tol Jor dari Kampung Rambutan yang mengarah ke Lenteng Agung maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalik. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
3: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

kayaknya bukan cuma payung deh yang kita persiapkan, bukan cuma jas hujan, tapi sekarang nih, hari gini, kita juga perlu mempersiapkan mental. Bukan buat apa-apa, buat ngadepin

0: tuh siap-siapin mental segala, ya kan. Tapi kalau sekarang udah bukan cuma payung urusannya, payung nomor 2. Habis ini lanjut ya di jam 9. Ini salah satu yang bakal nemenin kita adalah suaranya Paris Hilton with Stars Are Blind. Gak cuma Paris Hilton, ada Malik and Essentials, ada BTS, Little Mix. Pokoknya rame deh. Kita lanjut ya, jam 9 masih bareng sama Davi Andri di Jack Best Music. Just one of your
1: girlfriends, but I... Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monki.
2: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai
3: sesegukan.
2: Iya.
3: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monki. Balanceki
4: Best Music, memutarkan lagu terbaik 2000-an hingga terkini. Stay yo!

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Prabowo tetapkan pengangkatan Kapolri lewat DPR. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola dana program LPDP khusus Jakarta dengan menggandeng LPDP Pusat agar bisa segera direalisasikan. Pemerintah Provinsi juga akan menentukan penerima beasiswa hingga pilihan kampus dan jurusan bagi mahasiswa asal Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut menegaskan bahwa peran DPR dalam proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balance dalam pemerintahan. Hal tersebut juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan pimpinan Polri. Dan untuk berita ketiga, Uni Eropa dan Armenia menyepakati kerjasama investasi serta penguatan sektor pertahanan dalam pertemuan tingkat tinggi di Yerevan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperdalam hubungan strategis kedua pihak, termasuk meningkatkan kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
3: Masih inget gak Jakartans? Lagu apa yang kayaknya lagi getol-getolnya lo dengerin di era-era apa ya, sekitar SMP-SMA lah? Yang lo ngefans banget, lo puter terus, lo tungguin di radio. Pokoknya bahkan lo anggap ini nih lagu yang jadi soundtrack hidup gue banget gitu kan. Karena katanya musik, lagu-lagu yang kita dengerin di era-era itu tuh 13-17 tahun itu penting banget Jakartans. Bahkan katanya musik-musik itu yang ngebentuk personality kita lah katanya. Karena lagu-lagu itu hadir di momen-momen penting dalam hidup kita. Gue kebayang sih, misalnya dulu pertama kali mungkin kita tahu patah hati, ancur lebur, mulai paham nih, oh isu-isu di rumah dan lain sebagainya. Itu kan kayaknya era-era SMP, SMA, ya gak sih? Jadi kayaknya gue bisa relate nih, oh ya benar juga tuh. Mungkin lagu-lagu itu jadi playlist, jadi lagu-lagu yang kita anggap kayak, ini nih, yang menemani gue grow up gitu. Jadi kalau sekarang kita sambil throwback, masih inget gak di era-era SMP SMA itu lo lagi suka banget dengerin lagu apa Jakartans? Coba ya, sambil lo throwback, kita masuk ke jam 9 nih. Jack Best Music masih barengan Davi Andri. Ini ada satu lagu juga yang musisinya gue inget banget Jakartans. Waktu itu gue cuman kepikiran gini, ah gue pengen banget kayak dia karena dia kaya banget. Gue pengen nih tajir melintir juga kayak gini gitu kan.

0: ini dulu sempat jadi soundtrack satu film yang gue lupa lagi judulnya apa, tapi kalau nggak salah diangkat dari novel. Iya nggak sih? Zaman-zaman ini loh, ada teen lead, chick lead, ada yang ngalamin nggak sih? Harusnya banyak nih, kan seangkatan kita. tapi ya, ini tadi lagi sambil singelong Malik gitu kan, terus gue ngeliat satu berita yang bikin ngerasa kayak, ya elah gitu. Jadi kalau kita suka dibilangin orang, lo hati-hati kalau lagi di tempat umum, konek-konek wifi yang gak ada passwordnya, udah deh mendingan gak usah gitu kan, karena takutnya ternyata itu adalah wifi palsu yang isinya sebenarnya menyedot data-data penting yang ada di handphone kita gitu kan. Sekarang ngecas aja itu juga bisa kejadian, bisa kecolongan hal yang sama Jakartans. Jadi katanya hati-hati dengan namanya, istilahnya adalah juice jacking. Jadi kalau kita ngecas di tempat umum, terutama yang colokannya tuh bukan yang listrik ya, yang USB port kan ada tuh sekarang mulai banyak di mana-mana. Jadi kita nggak perlu pakai si kepala colokannya, tinggal si USB-nya aja langsung sep, bisa langsung ngecas. Nah itu juga sama, hati-hati katanya Jakartans, karena bisa jadi itu adalah colokan-colokan dibilang bodong sih, ya bener bodong ya. Dalam arti tetap bisa ngecas, tapi sebenarnya di dalamnya itu udah dipasangin ina-inu ica-icu, yang itu dia tuh. Ujung-ujungnya bisa ngambil data-data kita, password apa dan segala macam, terutama informasi seputar banking. Jadi katanya intinya kalau ngecas, udah deh, hati-hati, pakai yang listrik aja. Banyak ya, kayak wifi mesti hati-hati, colokan sekarang juga sama. Ya, udahlah, pakai yang manual-manual aja Jakartans, colokan-colokan biasa, kalau enggak power bank sendiri deh. Gitu aja ya, ribet. Habis ini, kalau ini enggak pakai ribet, ada Harry Styles, American Girls. Lagu yang kita dengerin bareng habis Little Mix with Black Magic.
1: Non-stop nemenin kerja kamu. Jam 101, all great things for your day.

Larissa Lambert with Week di Jakbest Music, masih barengan Davi Andri. Pernah gak sih lo ngerasa Jakartans kayak lo punya temen yang lebih akrab, lebih deket, bahkan ngelebihin dari keluarga, dari saudara-saudara? Jadi kayak kalau ditanya misalnya keluarga lo yang paling deket siapa gitu, mungkin lo kepikirannya top of mind lo orang itu dulu gitu, bukan misalnya sepupu, ponakan, adik kakak atau siapa, tapi ya emang teman lo aja gitu. Mungkin ini juga yang dipikirin sama seorang perempuan di Korea. Namanya, ini kalau gue gak salah cara bacanya ya, Eun Seoran. Salah sih kayaknya, Eun Seoran. Mungkin gitu kali. Tapi intinya, si wanita dari Korea Selatan ini katanya akhirnya memutuskan untuk mengadopsi temennya sendiri untuk dia jadikan ahli waris atas harta-hartanya Jakartans. Jadi satu, dia emang memutuskan katanya untuk gak menikah. Terus yang kedua, gue gak tahu nih informasinya juga gak selengkap itu sih, bahwa sebenarnya dia punya keluarga apa enggak atau gimana. Cuman akhirnya dia memutuskan untuk udah, pokoknya amit-amit kalau sampai ada apa-apa, ahli waris gue adalah sahabat gue sendiri. Gitu ceritanya Jakartans. Di luar dari mungkin ada yang setuju, ada yang gak setuju. Mungkin kalau dia punya keluarga, keluarganya juga ngerasa kayak, lah kok dikasihnya ke orang lain gitu kan. Biasa suka ribet nih urusan warisan-warisan. Cuma yang tadi gue kepikiran pas baca berita ini adalah kayak, wah makin kesini tuh kayak apa ya, maksudnya kan opsi ya bisa macam-macam lah gitu. Cuman gue gak pernah kepikiran aja sampai mengadopsi teman sendiri untuk dijadiin ahli waris gitu Jakartans. Kalau menurut lo, misalnya nih, misalnya doang ya ceritanya, lo mau mengadopsi temen lo untuk lo jadikan ahli waris, kira-kira temen lo yang mana tuh yang kayaknya dia nih yang pantas mendapatkan harta-harta lo? Coba temen yang mana tuh?

0: Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindak preventifnya. Nah, Jakartans, pas lagi di jalan pulang kerja, daripada di jalan cuma ngelamun kejebak macet, mending dengerin yang seru dan bermanfaat di siaran Pulang Kerja bareng Molan dan Becky. Kita bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan gimana caranya kamu bisa dapat akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di expo ini bakalan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia. Pokoknya semua rumah sakit ternama bisa kamu temuin di sini. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif hingga promo menarik selama expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune barengan Molan dan Becky di SPK Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 6 sore only on
1: Jak 101. Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Harmoni yang mengarah ke Kota Tua maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke Mangga Besar maupun mengarah ke Senen. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada keterhendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Dan untuk

0: Informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan tol Becakayu dari Kalimalang yang mengarah ke Jatinegara maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Kesan baru. Ini dia, keseruan Sahil dan Kamal.
1: Ada sebuah akun namanya zonamahasiswa.id Jakartans. Dia ngerangkum jurusan-jurusan aneh di berbagai perguruan tinggi dunia.
2: Apa salah satunya?
1: Di University of California, jurusan Harry Potter.
2: Oke.
1: Mengkaji seri Harry Potter sebagai karya sastra termasuk tema, simbol, dan dampaknya pada budaya populer.
3: Harry Potter tuh ngapain? Lu ngambil Harry Potter buat apa?
2: Ya buat nonton.
3: Ya nonton aja.
2: Sihir juga bisa.
1: Buat apa sihir?
2: Kalau sihir itu buat ini ikutan nyanyi sama si lomba sihir.
1: Si tahu-tahuan lomba sihir. Tahu lagunya lomba sihir?
2: Tahu dong.
1: Yang mana?
2: Yang ini yang.
1: Yang mana mana?
2: Yang tuah gapat.
1: Itu bukan Project Bob. Itu Project Bob ya kayaknya. Beda zaman.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: Jak, best music.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pembiayaan multifinance tembus ratusan T. Berita lengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pentingnya sinergi

0: antara komite sekolah dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pramono menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan sekolah saja, tetapi harus melibatkan kolaborasi dengan komite, orang tua, dan pemerintah. Kita masuk ke berita utama kali ini. OJK mencatat pembiayaan industri multifinance mencapai Rp514,09 triliun per Maret 2026. Hal tersebut menunjukkan kinerja sektor pembiayaan tetap tumbuh. Pertumbuhan tersebut juga didukung kualitas pembiayaan yang terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah masih terkendali, mencerminkan stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat menuduh China membantu membiayai Iran sehingga memperkuat posisi Teheran sebagai negara yang dianggap mendukung terorisme. Tuduhan tersebut muncul di tengah konflik yang memanas, meski China berulang kali membantah keterlibatan langsung dan menilai klaim tersebut tidak berdasar. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
3: Kalau beberapa tahun yang lalu, mungkin di jam-jam 6, jam 5, kita suka bilang, ah, ntar lagi aja deh pulangnya, masih macet, tunggu aja deh bentar, gitu kan. Itu dulu tuh, jam 6, jam 7 lah mentok, jam 8 gitu. Kalau sekarang, jam 10, kita masih ngomong kalimat yang sama. Karena masih ada aja yang merah-merah. Aduh, semangat deh Jakartans. Buat lo yang sekarang posisinya mungkin masih nunggu-nunggu, masih ngulur-ngulur dengan harapan bisa lebih lancar. Gue gak tahu sekarang lo lagi ada di mana nih Jakartans. Tapi mudah-mudahan bisa cepet deh ya ketemu sama jalanan lancar. Yuk. Sambil kita masuk di jam 10 ini, Jack Best Music masih barengan Davi Andri juga, ditemenin sama Justin Bieber deh. This is Love Yourself.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Positive Play with What Goes Around Comes Around. Kayaknya ini adalah sebuah mantra, walaupun bukan mantra juga sih. Kayak udah deh, kalau udah puyeng gitu ya, udah gak tau lagi mau diapain, udah What Goes Around Comes Around. Jakartans alias Radeh atau Raja. Tapi ya, ini ada satu artikel yang menurut gue sangat berfaedah. Pernahkah lo mengalami yang namanya fenomena susuban, ya, dimana kulit lo itu tiba-tiba kemasukan serbuk kayu lah, gara-gara dari pintu lah, gara-gara dari mana lah, kan ganggu banget tuh Jakartans. Nah, gue baru tahu nih, ternyata ketimbang kita langsung debus tuh ya tangan kita, jari kita mungkin langsung dituncep sama peniti yang dibakar gitu kan, biasanya ya katanya buat menghilangkan apa virus-virus gitu biar dia bersih. Sebenarnya ada cara yang lebih lemah lembut, yaitu lo rendam dulu nih jari lo, katanya masukin aja deh ke dalam gelas yang isinya air hangat, guna untuk bikin katanya si pori-pori kita ini lebih ngebuka, lebih ngelebar. Jadi kalaupun abis itu mau debus ya, mau diambil tuh si serpihan kayu, itu udah gak serem-serem banget, udah gak sakit-sakit banget Jakartans gitu. Jadi rendam dulu pokoknya di air anget berapa lama, sampai kira-kira dia udah mulai agak-agak mekar gitu ya, katanya sih akan berasa lebih lembek tuh kulit kita. Nah, baru deh lo eksekusi ya, kan faedah. Tapi kalau bisa sih jangan sampai susuban ya.
1: Listen and let's sing a song on Jack 101.

0: sebutkan. Nah, 10 nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Fekih dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Matraman Raya yang mengarah ke Jalan Salemba maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan Igusti Ngurah Rai, baik itu yang mengarah ke Klender maupun mengarah ke Buaran. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Kiai Haji Abdullah Safei mengarah ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim. Terima kasih. Kembali ke Clarissa.
5: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
7: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

Best Music yang sebentar lagi masuk di jam 11 nih Jakarta. Buat lo yang masih di jalan atau bahkan justru baru aja meninggalkan parkiran tempat kerja lo, baru mau mulai OTW pulang yang sebenarnya, tenang, masih 1 jam lagi gue ada di Jak Best Music. Jadi masih bisa menemani dari studio Jak 101. Kalau untuk urusan lagu, untuk urusan karaokean bareng mah

0: mobilnya.
1: Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
2: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
3: Nah, teman-teman gua datang lagi, Pak. Apa bawa ban-ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, badan dia gila-gila itu waktu itu. Nangis, dan ada videonya, cuman gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
1: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
3: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gua tuh gak tahu dia gak punya ban serep.
1: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
3: Enggak.
1: Lah.
4: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balance Becky.
5: The best music.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purbaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Ia menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dan untuk rangkuman yang terakhir, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% bakal dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri SDM Bahlila Hadiya mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Sekian news update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata, undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
3: Satu jam terakhir, Jack, best music edisi malam-malam ini, Jakarta, ya, masuk di jam 11. Karena sebentar lagi harusnya udah jam orang tidur. Satu harapan gue adalah mudah-mudahan ya, di jam-jam segini tuh udah gak ada notif-notif yang masuk, chat-chat yang masuk, yang isinya masih tetap nanyain kerjaan. Mudah-mudahan, walaupun kayaknya makin kesini udah gak ada batasan jamnya ya, kayaknya ya mau malam, mau pagi, ya kan. Ayo deh, masuk di jam 11 ini, buat lo yang masih pengen singelong tipis-tipis, walaupun mungkin liriknya juga setengah nembak, gak apa-apa Jakartans. Ada Gym Class Heroes, this is The Fighters.

0: Pernah kepikiran gak Jakartans? Kan kita mungkin suka ngirit-ngirit, suka hemat-hemat budget, entah itu buat makan, buat belanja, ya kan? Misalnya kita bilang, aduh lagi pengen makan di luar nih, gitu. Katakanlah nasi ayam geprek harganya 35.000, itu aja masih kadang-kadang kita rasa, aduh sayangnya gitu kan. Tapi yang gue heran nih, kenapa nasi ayam goreng, nasi ayam geprek 35.000 bisa tuh kita berasa mahal? Tapi giliran beli kopi, beli matcha yang harganya mungkin satu gelas ya, satu gelas itu pun yang es batunya banyak, itu kayak 60.000 deh. Nah kita nggak apa-apa tuh, 55.000 deh, kita bilang murah. Rumus dari mana sebenarnya ya?
1: Apapun pekerjaan kamu, radionya Jak 101.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Selamat malam, Traffic Update malam ini bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiraan cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
3: Kembali lagi bersama dengan perakiraan BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku esok hari, Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, pada malam hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma JAK 101.

tadi lagu hampir dikit lagi terakhir di Jak Best Music ini Jakarta. Karena sebentar lagi udah waktunya gue pulang. Udah waktunya gue meninggalkan studio nih. Ih, udah mau jam 12 ya ternyata. Berasa gak berasa sih. Lo udah sampai mana Jakarta? Mudah-mudahan sih udah sampai, udah mau nyampe. Pokoknya udah tinggal dikit lagi gitu ya. Jadi abis ini kita bisa bareng-bareng istirahat, tidur. Sebelum ya beberapa jam lagi lah kita kembali gedebak-gedebuk.

0: Selamat istirahat abis ini, sebelum besok kita menghadapi lagi Darderdor chapter berikutnya, ya kan? Oh, by the way, tadi gue sempat baca juga katanya per besok nih hari Rabu itu halte di Manggarai bukan sih kalau nggak salah, pokoknya ada yang ditutup sementara Jakarta. Jadi kalau emang rute lo besok banyak melewati area itu atau bahkan butuh turun di situ, transit di situ, coba sambil dicek-cek lagi ya. Karena kalau nggak salah gara-gara ngelanjutin pembangunan LRT ya, jadi ditutup dulu untuk sementara. Oke lah, cabut dulu Jakarta. Abis ini juga masih ada Kelani with Folded yang udah siap buat membungkus Jakbest Music malam ini sebelum kita ketemu lagi besok ya. Davi Andri pulang dulu. See you Jakartans. Bye bye.
1: Mau kesel berjamaah?
2: Hah? Apaan? Jumat berkah?
3: Oh no.
1: Salah dengar. Ini dia.
4: Selamat pagi dengan Dokter Yuda.
5: Iya betul.
4: Dokter Yuda, saya Vanut.
5: Oh iya.
4: Dok, mau konsultasi sebentar bisa nggak sih dok?
5: Oh boleh.
4: Ponakanku dia awalnya dari semalam itu batuknya tuh agak kering gitu dok. Tapi kok jadi bengkak ke muka ya?
5: Itu batuknya dari kapan?
4: Batiknya.
5: Batuknya dari kapan?
4: Batuknya dari semalam.
5: Demam?
4: Senam.
5: Demam.
4: Dia nggak senam sih.
5: Demam, panas.
4: Oh panas enggak?
5: Napasnya susah enggak, sesak?
4: Kayaknya enggak alergi cicak sih dia.
5: Sesak gitu loh.
4: Sempat agak beberapa kali sih, tapi bukan yang sampai bunyi gitu ya, kan kalau asma kan sampai bunyi ya. Ini anaknya ngobrol aja langsung ya dok ya?
5: Oh boleh.
6: Halo, ya dok.
5: Sebelum batuk-batuk ini kamu ada demam enggak?
6: Senam.
4: Kamu senam?
5: Demam.
4: Kamu ikutan senam apa sih?
6: Enggak dok.
4: Dok, maaf dok, ini anaknya ngomongnya terengap-engap banget nih dok. Dokter bisa kesini nggak ke kantornya Jak FM dok?
6: Dokter kesini dok, minta foto bareng dok.
5: Astagfirullahaladzim.
6: Kamal yang jadi anaknya nih dok, disuruh Sahil jadi anaknya katanya.
1: Udah dengar?
2: Ungkeh, ungger, ungkeh, ungger.
1: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
7: Kerja makin asik di Jak Best Music.

0: Selamat siang, Pak. Bu, silakan. Apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811 6101 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki, Malan Feki.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Lo tau gak bulan ini bulan apa disebutnya? Ini adalah bulan reformasi, guys.
2: Oh, bulan Mei, ya.
1: Yoi,
2: ya,
1: karena banyak kejadian di bulan ini.
2: Betul.
1: Di tahun 98.
2: Tapi itu udah ada di buku pelajaran belum sih?
1: Kayaknya sih ada ya.
2: Lu kan anak lu kelas 9 ya.
1: Kelas 9 sih,
2: kelas 4.
1: Nah, lu lihat buku sejarahnya.
2: Belum ada.
1: Kok bisa?
2: Belum ada sekarang di...
1: Enggak, jujur, kamu pernah buka buku pelajaran anak kamu atau enggak?
3: Gini, Mal.
1: Pejabat itu ya, kalau udah ditanya apa, terus mereka mulai menjawab dengan jadi gini, udah pasti bohong itu.
2: Gue coba jelasin.
1: Ini ya, pertanyaan yes or no. Anda ya, dengar pertanyaan saya kan?
2: Oke.
1: Okay. Anda pernah atau tidak buka buku pelajaran anak-anak Anda?
2: Oke. Okay.
3: Pernah atau tidak pernah? Itu kan hanya kalimat, hanya kata-kata saja. Tapi begini,
2: betul.
3: Penjelasannya.
1: Tapi tangan bukan hanya tangan. Tangan bisa buat bogem. Hati-hati Anda kalau bicara. Ribet.
2: Tapi nggak mau jadi politisi lo.
3: Begini.
2: Kelakuan lo pecis.
0: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: All great things for your day. Jak 101.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang pop.

Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Ada sebuah akun namanya zonamahasiswa.id Jakartans. Dia ngerangkum jurusan-jurusan aneh di berbagai perguruan tinggi dunia.
2: Apa salah satunya?
1: Di University of California, jurusan Harry Potter.
2: Okay.
1: Mengkaji seri Harry Potter sebagai karya sastra termasuk tema, simbol, dan dampaknya pada budaya populer.
2: Okay. Harry Potter tuh ngapain? Lu ngambil Harry Potter buat apa?
3: Ya buat nonton.
2: Ya nonton aja.
3: Sihir juga bisa.
2: Buat apa sihir?
3: Kalau sihir itu buat ini ikutan nyanyi sama si lomba sihir.
1: Si tahu-tahuan lomba sihir. Tahu lagunya lomba sihir?
3: Tahu dong.
1: Yang mana?
3: Yang ini yang.
1: Yang mana mana?
3: Yang tua gapat.
2: Itu bukan Project Bom. Itu Project Bom ya kayaknya. Beda zaman.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
1: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
2: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
3: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
2: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
3: Ya ampun.
1: Ah gimana?
3: Ngeglinding maksudnya?
2: Iya.
3: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
2: Bukan, ya lagi diparkir lah. Jalan gimana hilang?
3: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
1: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
2: Nah, teman-teman gua datang lagi, Pak. Apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, padahal dia gila-gila itu waktu itu. Ban nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
3: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
2: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gue tuh gak tahu dia gak punya ban serep.
3: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
2: Enggak.
3: Lah.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey. Balance Eki. Jak 101.

24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang.
3: Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki. Balance Vicky.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Selamat pagi dengan Dokter Yuda.
4: Iya, betul.
3: Dokter Yuda, saya Vanut.
4: Oh, iya.
3: Dok, mau konsultasi sebentar bisa nggak sih, Dok?
4: Oh, boleh.
3: Ponakanku, dia awalnya dari semalam itu batuknya tuh agak kering gitu, Dok. Tapi kok jadi bengkak ke muka ya?
4: Itu batuknya dari kapan?
3: Batiknya.
4: Batuknya dari kapan?
3: Batuknya dari semalam.
4: Demam?
3: Senam.
4: Demam.
3: Dia nggak senam sih.
4: Demam, panas.
3: Oh, panas enggak?
4: Napasnya susah enggak, sesak?
3: Kayaknya enggak alergi cicek sih dia.
4: Sesak gitu loh.
3: Sempat agak beberapa kali sih, tapi bukan yang sampai bunyi gitu ya, kan kalau asma kan sampai bunyi ya. Ini anaknya ngobrol aja langsung ya, Dok ya?
4: Oh, boleh.
5: Halo, ya Dok.
4: Sebelum batuk-batuk ini kamu ada demam enggak?
5: Senam.
3: Kamu senam?
4: Demam.
3: Kamu ikutan senam apa sih?
5: Enggak, Dok.
3: Dok, maaf Dok, nih anaknya ngomongnya terengap-engap banget nih, Dok. Dokter bisa kesini nggak ke kantornya Jack FM, Dok?
5: Dokter kesini, Dok, minta foto bareng, Dok.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Kamal yang jadi anaknya nih, Dok, disuruh Sahil jadi anaknya katanya.
0: Udah dengar?
1: Ungkeh, ungger, ungkeh, ungger.
0: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
6: All great things for your day. Jak 101.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Lo tau gak bulan ini bulan apa disebutnya? Ini adalah bulan reformasi, guys.
2: Oh, bulan Mei, ya.
1: Yoi,
2: ya,
1: karena banyak kejadian di bulan ini.
2: Betul.
1: Di tahun 98.
2: Tapi itu udah ada di buku pelajaran belum sih?
1: Kayaknya sih ada ya.
2: Lu kan anak lu kelas 9 ya.
1: Kelas 9
2: kan
1: lu?
2: Kelas 4.
1: Nah, lu lihat buku sejarahnya.
2: Belum ada.
1: Kok bisa?
2: Belum ada sekarang di...
1: Nggak, jujur, kamu pernah buka buku pelajaran anak kamu atau enggak?
3: Gini, Mal.
1: Ah, pejabat itu ya, kalau udah ditanya apa, terus mereka mulai menjawab dengan jadi gini, ah, udah pasti bohong itu.
3: Gue coba jelasin.
1: Ini ya, pertanyaan yes or no. Anda ya, dengar pertanyaan saya kan?
3: Oke.
1: Okay. Anda pernah atau tidak buka buku pelajaran anak-anak Anda?
3: Oke. Okay. Pernah atau tidak pernah? Itu kan hanya kalimat, hanya kata-kata saja. Tapi
1: betul,
3: begini,
1: betul.
3: Penjelasannya.
1: Tapi tangan bukan hanya tangan. Tangan bisa buat bogem. Hati-hati aja kalau bicara. Ribet.
2: Tapi gak mau jadi politisi lo.
3: Begini,
2: kelakuan lo pecis.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: Do you hear me?
1: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
2: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
3: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
2: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
3: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
2: Ya ampun.
4: Ah, gimana?
2: Ngeglinding maksudnya?
3: Iya.
2: Oh beneran, pas lagi jalan hilang?
3: Bukan, ya lagi diparkir lah. Jalan gimana hilang?
2: Hah? Terus mobilnya yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lo. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, nggak apa-apa tuh.
4: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
3: Nah, teman-teman gue datang lagi pak, apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Nah, badan dia gila-gila itu waktu itu. Nangis dan ada videonya, cuma gue udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
2: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
3: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gue tuh gak tahu dia gak punya ban serep.
2: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
3: Enggak.
2: Lah.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki. Walan Feki.
5: Sesibuk apapun kamu, hiburannya tetap JAK 101.

dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: sa pulgan. Sa pulong na mga ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Veki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811 6101 101.
4: Alright, let's go.

24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki, Malan Feki.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola cada, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Ada sebuah akun namanya zonamahasiswa.id Jakartans. Dia ngerangkum jurusan-jurusan aneh di berbagai perguruan tinggi dunia.
2: Apa salah satunya?
1: Di University of California, jurusan Harry Potter.
2: Okay.
1: Mengkaji seri Harry Potter sebagai karya sastra termasuk tema, simbol, dan dampaknya pada budaya populer.
3: Okay. Harry Potter tuh ngapain? Lu ngambil Harry Potter buat apa?
2: Ya buat nonton.
3: Ya nonton aja.
2: Sihir juga bisa.
1: Buat apa sihir?
2: Kalau sihir itu buat ini ikutan nyanyi sama si lomba sihir.
1: Si tahu-tahuan lomba sihir. Tahu lagunya lomba sihir?
2: Tahu dong.
1: Yang mana?
2: Yang ini yang.
1: Yang mana mana?
2: Yang tua gapat.
1: Itu bukan Project Bomb. Itu Project Bomb ya kayaknya. Beda zaman.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: Listen and let's sing a song on Jak 101.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling

Aja 101. All great things for your day.

0: ke salat berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Selamat pagi dengan Dokter Yuda.
4: Iya, betul.
3: Dokter Yuda, saya Vanut.
4: Oh iya.
3: Dok, mau konsultasi sebentar bisa enggak sih, Dok?
4: Oh, boleh.
3: Ponakanku dia awalnya dari semalam itu batuknya tuh agak kering gitu, Dok. Tapi kok jadi bengkak ke muka ya?
4: Itu batuknya dari kapan?
3: Batiknya.
4: Batuknya dari kapan?
3: Batuknya dari semalam.
4: Demam?
3: Senam.
4: Demam.
3: Dia enggak senam sih.
4: Demam, panas.
3: Oh, panas enggak?
4: Napasnya susah enggak, sesak?
3: Kayaknya enggak alergi cicak sih dia.
4: Sesak gitu loh.
3: Sempat agak beberapa kali sih, tapi bukan yang sampai bunyi gitu ya, kan kalau asma kan sampai bunyi ya. Ini anaknya ngobrol aja langsung ya, Dok ya?
4: Oh, boleh.
5: Halo, ya, Dok.
4: Sebelum batuk-batuk ini kamu ada demam enggak?
5: Senam.
3: Kamu senam?
4: Demam.
3: Kamu ikutan senam apa sih?
5: Enggak, Dok.
3: Dok, maaf, Dok. Nih anaknya ngomongnya terengap-engap banget nih, Dok. Dokter bisa ke sini enggak ke kantornya Jak FM, Dok?
5: Dokter ke sini, Dok, minta foto bareng, Dok.
4: Astagfirullahalazim.
5: Kamal yang jadi anaknya nih, Dok, disuruh Sahil jadi anaknya katanya.
0: Udah dengar?
1: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
0: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
1: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
2: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
3: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
2: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
3: Ya ampun.
1: Ah gimana?
3: Ngeglinding maksudnya?
2: Iya.
3: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
2: Bukan, ya lagi diparkir lah. Jalan gimana hilang?
3: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
1: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
2: Nah, teman-teman gua datang lagi, Pak. Apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, badan dia gila-gila itu waktu itu. Nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
3: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
2: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gue tuh nggak tahu dia nggak punya ban serep.
3: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
2: Enggak.
3: Lah.
0: Janji ya, kamu nggak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balanceki.
4: Nonstop nemenin kerja kamu. Jack 101. All great things for your day.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Bos BI beber 2 faktor rupiah lesu. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. OJK melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judol dan penipuan di sektor keuangan. OJK mencatat 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan. Kita beralih ke topik utama kali ini. Gubernur BI Perry Warjio mengungkapkan 2 faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin. Perry menyebut pelemahan mata uang Garuda saat ini dipicu tekanan global dan faktor musiman yang membuat permintaan dolar melonjak dalam jangka pendek. Namun, BI meyakini rupiah masih berpeluang kembali stabil bahkan menguat karena posisi mata uang Garuda saat ini sebenarnya berada di bawah undervalue. Dari berita internasional, Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang serangan drone dan rudal ke kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab pada Senin lalu. Pejabat militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Teheran tidak ada rencana menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.

0: Sarapan seru Sahil dan Kamal yang makin bangun.
1: Jack 101 All Greetings for your day. Good morning.
2: Halo cantik, halo tampan di luar sana. Selamat pagi, selamat mendengarkan Sarapan Seru Dua Bahlul bersama dua penyiar yang bisa dibilang ya kalau poin ketampanan di atas 8 lah.
1: Alergi tuh dia, mau bersin.
2: Langsung diazab. Gak boleh sombong.
1: Karena dia gak biasa muji diri sendiri. Apa Sahil, apa Kamal, apa jam 10 pagi, jangan.

0: Dari Menara Imperium Lantai 7, Sarapan Seru 2 Bahlul Jakarta. Selalu lagi mendengarkan Sahil dan Kamal.
1: Betul sekali guys.
0: Suara masih bindeng Jakarta, maafin ya. Doain cepet sembuh deh nih.
1: Iya, lama pilek terus gua. Terus gak muter ya.
0: Gak muter gimana?
1: Ya abis ini siapa ketularan,
0: oh, enggak,
1: siapa ketularan.
0: Insya Allah
1: enggak. Lo kan gak mau pakai masker. Lo bilang, ini ada masker alami gue nih, yang tumbuh sendiri.
0: Jenggot.
1: Bewok.
0: Dia memang aneh. Dia memang menyaring. Jadi yang udah nyaring keluar apa? Udaranya kalau lu itu udah bersih semua. Yang kotor semua di jenggot gua.
1: Kalau rambut lu ke bibir enggak apa-apa. Gua percaya itu saringan. Ini bibir lu kan bersih. Itu kan reboisasi lu kan berhenti di atas bibir.
0: Reboisasi.
1: Aneh Anda. Tapi gua lagi merasa menjadi orang yang bermanfaat nih.
0: Untuk
1: orang lain.
0: Karena
1: manfaat untuk orang lain dong.
0: Karena
1: tukang gue. Yang renov rumah kemarin dapat kerjaan dari 3 rumah yang lain.
0: Dari situ.
1: Ya.
0: Keren influencer. Berarti lu bisa menginfluence yang lain.
1: Bahlul, kritik dengerin gue dulu.
0: Apaan?
1: Ada yang tahu tuh kucuk-kucuk-kucuk tetangga gue. Bang, bisa benerin kita yang bocor gak? Bisa. Di situ.
0: Oh.
1: Terus ada kucuk-kucuk-kucuk.
0: Kerjaan simpel.
1: Iya.
0: Bukan yang renov-renov gede gitu enggak.
1: Kan. Terus kucuk-kucuk-kucuk. Bang, bisa beresin WC enggak WC? Toilet WC. Bisa, iya. Dapat. Dan semua gue dapat laporan yang setelah mereka kerjain. Enggak ada izin tetangga-tetangga gue itu, enggak ada izin ke gue buat minta tolong dulu gitu enggak ada.
0: Makanya rumah lu ketunda. Jadi faktor tetangga lu.
1: Mereka tuh nanya dulu ke tukang-tukang gue,
0: baru
1: bilang ke gue.
0: Tapi mostly emang begitu, Pak.
1: Iya, emang.
0: Gua pun kayak begitu. Kemarin di rumah lama gue tinggal kan ada ipar gue kan. Ipar gue lagi terbang. Terus lagi ada yang bocor. Gue sempat nanyain ke tukang belakang rumah.
1: Iya, tolongin ini dong, bisa gak gitu ya?
0: Pak, benerin yang bocor bisa gak? Ngenat keramik bisa gak? Bisa, ada bisa. Nanti tinggal hubungin aja gini.
1: Iya, kalau udah kelar kerjaannya kan.
0: Iya.
1: Lu
0: cuma tinggal gitu doang.
1: Betul.
0: Rata-rata kita menjalankan seperti itu.
1: Emang nukang itu atau punya proyekan di rumah kita sendiri Jakarta itu nular sih emang. Entah kenapa tiap ada proyek di sekitar rumah gue pasti ada masalahnya. Iya kan? Terus jadi ada harus ada adek. Kan gue ngobrol sama tukang rumah lo buat benerin rumah gue. Aneh itu.
0: Bang, ini kenapa ya?
1: Dah.
0: Bang, abang cepetan kelar dah.
2: Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindak preventifnya. Nah, Jakartans, pas lagi di jalan pulang kerja, daripada di jalan cuma ngelamun kejebak macet, mending dengerin yang seru dan bermanfaat di siaran Pulang Kerja bareng Molan dan Peggy. Kita bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan gimana caranya kamu bisa dapat akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di expo ini bakalan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia. Pokoknya semua rumah sakit ternama bisa kamu temuin di sini. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif hingga promo menarik selama expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune barengan Molan dan Vicky di SPK

0: Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 6 sore only on
1: Jah 101. Teman berangkat kerja, sarapan seru, dua bahlul.

0: Bahlul Jakartans. Masih barengan sama Sahil sama Kamal. Lagi nemenin lo pagi hari ini sampai jam 10 nanti.
1: Dingin sekali pagi ini. Gak. Buat anak motor.
0: Panas tau sebenarnya.
1: Diam. Anak motor, gue ngomong anak motor.
0: Bukan kan, lo tahu, gue kan setiap berangkat aja. Kan gue gak pernah pakai AC kan. Tapi pagi ini, gue dari keluar garasi gue bilang,

0: kok hawanya ngelekap banget ya, panas ya.
1: Air gue nyalain AC. Basah.
0: Ya itu mah emang jok lu bolong-bolong kena kucing.
1: Enggak kucing.
0: Ya lupa gue. Bentar.
1: Apa nih?
0: Kepencet.
1: Kok ada orang azan?
0: Kepencet.
1: Tapi kan kemarin hujan juga panjang juga Jakarta sih ya. Kalau menurut akunnya Jak FM yang gue baca, yang baru gue baca kemarin, tadi pagi, sampai tanggal 7 Mei hujan lebat Jabodetabek itu akan berlangsung.
0: Tapi genangannya di mana-mana loh.
1: Orang komplek golong sor.
0: Oh ya?
1: Iya, di bagian lagi pojokan cerita, gitu. Deng. Iya, enggak gue nggak cerita. Gue dari kemarin tuh nggak cerita ya. Lu tuh nguping.
0: Bukan kan lu ngomong yang masalah bah, RT.
1: Komplek golong sor.
0: Bukan
1: gitu.
0: Yang masalah RT lu bilang masalah pipa. Kan gue nanya sama lu. Mal, udah ada keluhan-keluhan warga belum? Kalau keluhan
1: mah
0: udah.
1: Oh ya nggak sengaja.
0: Nggak sengaja.
1: Nggak maksudnya.
0: Pakai asal ngomong.
1: Gue lupa maksudnya. Tapi yang pasti apa namanya? Ini patut diwaspadai Jakarta, karena kemarin aja di komplek gua itu kan ada pipanya yang pecah. Gara-gara debit airnya gila. Debit airnya parah banget. Begitu pipa itu pecah, kita baru mengetahui bahwa pipa yang dipakai oleh vendor yang masang tipis banget.
0: Oh, nggak tebel dia.
1: Nggak tebel, padahal itu buat saluran salah satu, bukan saluran utama sih, tapi kayak sub utama gitulah.
0: Dia pakai yang berapa milimeter?
1: Nggak ngerti lah, pokoknya kelihatan tipisnya.
0: Dia harus paham RT mah.
1: Enggak.
0: Harus.
1: Si Clara harus paham, karena dia punya Rendy Jaya. Gua ngapain paham pipa? Apa urusannya? Mario Bros udah harus paham pipa.
0: Lu sebagai ketua RT?
1: Gak ada.
0: Enggak, nih gue kasih tahu.
1: Ngurusin juga bukan gue itu.
0: Hey,
1: gue gak ngerti.
0: Dengerin dulu, lu tuh sebagai ketua RT harus punya blueprint apa-apa yang ada di bawah aspal di RT lu. Jadi ketika itu lu
1: aspal.
0: Iya. Di bawah aspal lo itu ada saluran apa aja dan segala macemnya.
1: Ada saluran SCTP, ada saluran
0: TV, mas?
1: Saluran apa sini? SCTP bukannya narik kabel dia supaya tayangannya bagus.
0: Dia masih lewat atas, Pak. Itu lo harus paham.
1: Enggak ada.
0: Jadi nanti kalau misalkan ada masalah warga di sekitar RT lo, lo tuh tinggal buka blueprintnya. Oh, Pak. Ini menurut pengamatan saya, Pak. Ini kayaknya di sebelah sini.
1: Lo kebanyakan nonton film Die Hard lo. Gak ada blueprint-blueprint begini. Kayak pembajak gedung. Aneh. Ngapain? Gak usah.
0: Nanti begitu ngeliat. Oh, ternyata di bawah rumah Bapak ada kandangnya Batman.
1: Kok bisa Bruce Wayne?
0: Ada mobil Batman dan segala macamnya.
1: Kemarin kan hujan lebat tuh. Pas si anak-anak trans datang.
0: Ya.
1: Mereka ngeliat kobra lewat gitu aja di jalanan gue.
0: Kobra?
1: Iya.
0: Bisa enteng banget lo ngomongnya.
1: Dia yang ngomong enteng. Gue juga kan gak tahu. Kan hujan lebat. Jadi gak ada orang dong yang lagi jalan kaki itu, gak ada.
0: Iya.
1: Mereka cuma lagi naik mobil kantor mereka. Terus pas nyampe rumah gue, "Kak, kita ngeliat kobra tadi nyebrang." Kobra nyebrang?
0: Iya. Terus kalian kasih jalan?
1: Ya kasih. Kan gue kan kita gak tahu itu kobra atau bukan. Yang pasti ada ininya, ada sayap palanya kan. Jadi mereka berasumsi itu kobra katanya. Lagi lewat gitu aja cit, gitu.
0: Tapi emang lagi dimekarin. Kan dia, si kobra itu akan memekarkan kepalanya ketika dia merasa terancam.
1: Jalannya tegak, Bapak. Palanya mekar.
0: Pas kibra kali.
1: Oh, keren. Iya benar. Kalau bentuk piramid kan cheers. Kalau jalan tegak, pas kibra. Karena gak pernah sebelumnya ada. Kalau yang kobra, kalau yang kayak piton-piton kecil gitu, beberapa kali udah muncul memang. Oh, iya. Gara-gara hujan.
0: Di komplek gue, pas si anak-anak itu cabut, anak-anak trans itu cabut, biawak dari yang pinggir kali.
1: Oh iya, biawak.
0: Tiga munculnya.
1: Iya, terus bikin grup vokal gak dia?
0: Iya bener.
1: Cucu gitu. Wah, happy birthday.
0: Pecah suara dia.
1: Iya bener. Buat nyerahin ulang tahun dulu kali. Terus pakai jentikan jari lagi gini. Biawak tuh.

0: semuanya bisa kamu dengerin di Jak 101. All great things for your day.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
3: Kembali lagi bersama dengan perakiraan BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, pada malam hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Berangkat kerja bareng dua Bahlul, Sahil Kamal, Jak 101.

0: Pagi Hana, selamat pagi Gozi. Lagi di mobil ya, sama mama kamu ya.
1: OTW sekolah kan pasti kan.
0: Iya
1: kan. Terus kalian gak terlalu happy kan. Biasa, anak-anak mana ada yang happy sekolah.
0: Eh, dia senang.
1: Emang iya?
0: Iya, Hana sama Gozi mah lagi happy banget.
2: Dia bilang, emaknya bilang dia senang dengerin dua Bahlul. Dia gak bilang senang sekolah.
1: Gak usah bohongin anak-anak lu. Nggak wajar itu, anak-anak gak suka sekolah itu wajar.
0: Jangan dibiasain ya.
1: Bukan jangan dibiasain, itu wajar menjadi tantangan buat orang tua.
0: Enggak, anak gue suka sekolah. Iya, sumpah. Anak gue malah minta mulu.
1: Masa ada
0: orang. Kok lu kayak orang mual sih?
1: Emang. Kenapa sih?
2: Gue mual dengan kebohongan.
0: Sumpah anak gue suka
1: minta sekolah.
0: Minta sekolah?
1: Anak lo?
0: Iya, sumpah.
1: Oh, gara-gara dia pengen sekolah luar negeri, cuman lu gak kasih.
0: Iya.
1: Iya lah orang,
0: orang kita di desa.
1: Anaknya Sahil itu Jakarta. Dari dia masuk PAUD emang pengen kuliah di UK. Dan itu dia pengen memupuk kuliah di UK itu dari TK.
0: UK nya mana nih?
1: UK, United Kingdom.
0: Oh, bukan hutan kayu.
1: Iyalah, baru banget gitu. Masa gue pakai jokes-jokes lama begitu.
0: Asik, asik.
1: Iya gak? Mending gak usah ngejokes kalau gak tahu.
0: Keren.
1: Kan itu tadi gak dapet. Jadi udah gak usah aja lah.
0: Selamat pagi juga Rafa.
1: Siapa lagi nih?
0: Anaknya temen gue. Hah? Rafa minta disemangatin anak juga semua. Nih mau sekolah.
1: Ini Jak FM bukan Posyandu, please deh. Gak usah. Semua orang minta disalamin anak-anaknya.
0: Kenapa sih?

0: kan. Tapi terima kasih ya adik-adik
1: sombong udah dengerin. Sombong banget Om Kamal. Sombong. Anak-anak, Om Kamal kok galak banget sih, Pak?
0: Maca, Cing. Ini kan bercanda.
1: Jangan kayak begitu.
0: Ini bercanda aja.
1: Adik-adik tuh lagi seneng mendengarkan kita. Seneng kalau namanya dipanggil. Dulu kalau kita disebutin di radio aja, kita segitu deg-degannya kan. Segitu happy-nya kan.
0: Oh, tuh anak-anak.
1: Waktu kita zaman dengerin radio.
0: Oh iya, gua kan dengerin radio SMP. Gue happy kalau nama gue disebut. Kalau waktu gue SD, nama gue tiba-tiba disebut, takut gue. Ini radio apa bin? Gue punya data gue.
1: Nih, selamat pagi juga Hana.
0: Siapa lagi nih?
1: Dia lagi mau sekolah hari ini, diantar sama dedinya karena maminya lagi ada acara.
0: Oh, jadi gitu dedi ya. Dedi bisa nganterin kalau mami ada acara doang gitu ya.
1: Gue tuh tahu kalau sebenarnya kalau bapak-bapak tuh lebih ngincernya bukan pas nganter.
0: Pas apa?
1: Pas jemput.
0: Kenapa pas jemput?
1: Kalau pas jemput itu kan lebih bisa ketemu sama mama-mama.
0: Gue gak tahu ada teori begini.
1: Yaelah.
0: Lagi-lagi ayo, sharing pengalaman. Lagi-lagi Anda sharing pengalaman.
1: Kalau ini emang iya. Jadi seenggaknya lu bisa nunggu 15-20 menit sebelum waktu keluar. Jadi lu bisa ketemu sama mama-mama di sana bersosialisasi.
0: Sebenarnya itu kan tergantung sekolahnya dong, Sahil. Kalau pas lu jemput lu lagi sekolahnya Institut Nuklir Indonesia, kayaknya gak terlalu banyak deh mama-mamanya.
1: Ada kan laki itu tapi berseragam. Kan gue kalau jemput anak gue sekolah kan gue, oh ini mamanya si ini ya, mamanya si ini ya. Dulu. Ih cantik banget.
0: Anaknya
1: gue bilang anaknya cantik banget gitu.
0: Oh yang lo cerita lo pernah salah gendong.
1: Iya.
0: Yang lo gendong iya kan maksudnya gemes-gemesin anaknya lo pengen gendong. Iya. Eh malah kegendong emaknya.
1: Bener.
0: Iya lucu banget itu. Itu Rani waktu itu waktu di rumah gimana? Yang lo berdarah-darah beset-beset ya? Kalau gak salah dikerok pakai garpu Jakarta. Pas dia minta dikerokin masuk angin.
1: Kayak kelapa muda.
0: Jadi garis-garis kerokannya. Morning saya Kamal, nggak nyangka jam segini udah sampai Bekasi. Lancar jaya. Apaan tuh? Gamelan cerah. Apa sih?
1: Nggak tahu. Pokoknya.
0: Oh ramalannya cerah.
1: Pokoknya buat lo yang lagi di jalan Jakartan sih ya. Buat lo juga yang naik mobil listrik, selamat berhappy-happy.
0: Stay watch out ya.
1: Karena mobil.
0: Tetap hati-hati.
1: Iya.
0: Asik banget.
1: Karena mobil listrik nih udah dapat kepastian.
0: Betul. Aku udah baca itu.
1: Jadi mobil listrik di Jakarta tetap bebas pajak dan ganjil genap. Ini sudah top.
0: Pram Mono Anu
1: Rano Karno minta disebut juga.
0: Oh iya Ran No Karno.
1: Si Sekda minta Sekda.
0: Gak kenal. Kemarin pas kita lagi acara di balai kota, gue gedek banget ditodong begitu. Malu gue jadinya.
1: Ditodong apa?
0: Ditodong sama orang balai kota.
1: Ngomong apa?
0: Soal Sekda.
1: Oh iya.
0: Oh kalau ini kan gue lagi nanya-nanya gedungnya kan.
1: Bukan.
0: Gue lagi nanya-nanya gedung.
1: Bukan. Paul. Ingat gak apa? Kan kita lewatin mobil.
0: Lewatin mobil.
1: Terus habis itu lu nanya.
0: Mobilnya kayak militer apa lagi tuh kan.
1: Iya kan mobilnya di Jakarta.
0: Siapa nih?
1: Ada gitu. Topinya.
0: Ada topinya ya betul.
1: Ada topinya belakangnya tulisannya no lah pokoknya.
0: Oh iya topi-topi ini ya. Topi kayak topi PNS gitu ya.
1: Iya ya. Terus Kamal nanya.
0: Mobil siapa nih?
1: Mobilnya Parano
0: Suyitno,
1: nih
0: Suyitno gitu.
1: Bukan. Ini mobilnya Pak Sekda.
0: Siapa
1: Sekdanya?
0: Ada gue bilang. Siapa Sekda ya? Saya lupa. Padahal warga.
1: Sambil jalan tuh. Kita sambil jalan kaki.
0: Jangan suka gitu. Eh pemerintahan. Main tadang-todong aja.
1: Lu pikir kita apal?
0: Betul.
1: Enggak ya.
0: Sulit
1: sorry ya
0: itu.
1: Yang kita apal tuh kebijakan-kebijakan nyeleneh lu. Asik. Enggak kalau misalkan. Kalau misalkan keluar ada.
0: Sorry gue pengen nyapuin tapi gue masih kaget. Kok bisa-bisanya itu keluar dari mulut si Bewok?
1: Enggak, kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan nyeleneh
0: elu.
1: Enggak.
0: Gila lu, dia pakai elu lu.
1: Bukan deh.
2: Kamu bantu sapuin.
1: Iya, makanya. Oh, iya.
0: Lu itu maksudnya license officer. Kebijakan license officer, LO. Karena kita sering banget kerjasama sama EO. Betul. Kita dapat LO, lu. Iya kan, Sahil? Iya.
1: Tapi kurang rapi nih nyapuinnya.
0: Enggak usah, udah kadung. Biarin. Susah juga sih. Lu sih pakai ngomong lalu-lalu.
1: Maksudnya kalau misalkan ada pejabat yang mengeluarkan kebijakan yang nyeleneh, nah itu kan gampang kita hafal.
0: Betul. Kita biasanya menghafal kata-kata nyeleneh, kebijakan yang nyeleneh gitu. Tapi so far sih kalau dari
1: Pemprov DKI alhamdulillah so far so good.
0: Pemprov Jakarta.
1: Ya Pemprov Jakarta nih saat ini so far so good.

0: lagi dinormalisasi atau dibiasakan tanpa embel-embel DKI. Kayaknya gara-gara masa transisi.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Bukannya mereka gitu juga masih nyebutnya DKI?
0: Bang, aja kemarin kita gak boleh pakai DKI, Bang. Bang Jakarta.
1: Jakarta.
0: Iya, bukan Bang DKI Jakarta.
1: Oke deh, gitu. Kalau gitu.
0: Lagi dibiasain. Iya, kan kita mau pindah.
1: Iya, lu mau pindah?
0: Bukan, Bahlul ke IKN.
1: Iye.
0: Iya. Eh, IKN jangan pakai vendor tukang gue ya.
1: Kenapa emang?
0: Banyak kurang bagus detailnya. IKN pakai tukang kan? Tak gue kasih nama-namanya dah. Kemarin gue nyolok kipas angin.
1: Nih,
0: gue lepas kipas anginnya. Masa fittingnya ngikut? Sebel banget. Fittingnya ngikut, guys. Gua langsung komplain sama kontraktor gua.
1: Itu berarti rumahannya terlalu besar atau dia pengaitnya enggak ngejepit di dalamnya.
0: Ya berarti kan finishingnya kurang bagus in detail. Iya. Betul kan,
1: betul,
0: gue?
1: Betul.
0: Iya. Itu baru sekali kita colok loh, colokan itu di kamar mak gua pula.
1: Fittingnya ngikut.
0: Fittingnya ngikut. Jadi ada topinya. Isi colokan kipas angin gua jadi kayak payung.
1: Nih, dari orang DKI nih. Dia ngomong nih, ARL namanya.
0: Apa tuh?
1: DKI lagi sekarang, Mal. Cek lagi aja, IKN udah enggak per Agustus kemarin.
0: Iya, iya. Oke, makasih. Salah lagi.
1: Ada aja salahnya. Salah dengar dulu yuk.
2: Saatnya salah dengar.
3: Apa-apa? Salah kebar?
2: Salah dengar.
3: Hah? Salam dengar?
2: Salah dengar.
4: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi dengan Mbak ya. Tias.
4: Iya.
5: Iya, Mbak. Perkenalkan saya Miftah. Tahu nomor Mbak dari Mas Anda?
4: Oh iya, kenapa iya benar?
5: Iya,
4: dari Batu, Mas.
5: Iya, Mbak yang ngurusin ITC Depok, betul?
4: Iya, benar-benar, Mas.
5: Iya.
4: Dibantu, iya, kenapa, Mas?
5: Oke,
4: iya.
5: Gini, saya itu pengen sewa di sana.
4: Iya.
5: Cuman agak gede nih kebutuhannya. Dan saya lihat di sana itu banyak yang sudah memiliki gitu kan ya?
4: Iya, banyak pemilik, benar. Karena itu kan kita subtitle ya.
5: Pakai subtitle?
4: Pak. Jadi terus, kita status kepemilikannya kan unit pemilik, Pak. Jadi namanya tuh sebutannya strata title gitu.
5: Iya, saya paham. Kalau strata title maksudnya kan?
4: Benar. Bapak-bapak meter yang dibutuhkan luasannya, Pak?
5: Kurang lebih sebenarnya. Kalau aku kan sempat survei juga ke sana kan sebenarnya. Kan?
4: Benar.
5: Mungkin sekitar 6 deh Mbak, 6 unit gitu deh. 6 sampai 10 aku belum tahu sih, karena kan tiap lantai kayaknya beda-beda ya luasan unitnya.
4: Benar, ya lokasinya luasnya beda-beda, ada yang 6 meter, ada yang 20 meter, ada yang 30 meter gitu sih Pak.
5: Kok ada yang termometer?
4: 6 meter, 20 meter. Halo Pak, halo. Ya,
5: ada berapa meter aja Mbak? Kenapa termometer maksudnya apa?
4: Luasannya ada yang 6 meter, 30 meter, tergantung unit kiosnya.
5: Ya benar, ya saya ngeliat ada yang gede banget soalnya. Itu posisinya dari eskalator deh kemana tuh?
4: Depannya lift Pak.
5: Deket tukang Vespa.
4: Depannya lift Pak, depannya lift.
5: Emang ada Vespa Mbak di dalam situ?
1: Pak.
4: Bukan Vespa Bapak. Depannya lift Pak, ada sampingnya arena bermain. Ada Bapak, bagus kecil deh, survei sama kiosnya. Jadi kita bisa ngeliat langsung lokasinya ya.
5: Itu isinya apa aja kalau lantai 3? Saya nggak hafal kemarin.
4: Sampingnya itu deket food court Pak, sama area handphone.
5: Depan dagang footstep. Terus berarti handphone, berarti alat-alat motor ya?
4: Bukan.
5: Footstep bukan, tuh motor Mbak. Sepeda. Handphone. Pokoknya itu area handphone.
4: Iya.
5: Tapi ada footstepnya atau gimana?
4: Ada F&B-nya Pak.
5: Oke. Nanti aku orang kantor aku kesana boleh? Sekalian
4: boleh
5: survei.
4: Dong Pak. Boleh dong. Ketemu Tias boleh Pak.
5: Ya udah. Gini Mbak Tias, ini tolong ngobrol dulu aja sama teman saya yang bakal kesana. Ada waktunya kapan berarti?
4: Kapan aja bisa sih Pak.
5: Habis Jumatan?
4: Kapan aja boleh sekarang.
5: Jangan habis Jumatan kelamaan Pak. Maksudnya itu kan hari Jumat, ini kan baru hari Senin.
4: Jangan Pak, entar siang aja boleh deh kalau nggak Selasa Pak.
5: Ya udah, ini tolong sama teman saya dulu ya.
4: Boleh dong.
5: Ini ngobrol sebentar ya Mbak Tias ya.
4: Boleh Pak.
5: Halo, selamat pagi Mbak Tias.
4: Pagi ya Bapak, selamat pagi, salam kenal.
5: Salam kenal, saya Feby. Mbak Tias, mau nanya berarti untuk yang 400 meter itu adanya di lantai 2?
4: Lantai 2 Pak, benar, sampingnya arena bermain. Kita punya, ada DIY juga.
5: Ada DIY, DIY itu apa DIY?
4: Itu apa Pak, retail itu Pak, yang jualan home decoration gitu Pak. Yang jualan alat-alat, namanya kayak pernak-pernik itu.
5: Oh, DIY.
4: Ya.
5: Kalau kita kan rencana mau bikin buat trek Tamiya, itu boleh ya?
4: Boleh dong Pak, boleh Pak. Kita gede banget lokasinya Pak, ada yang lebih dari 400 meter malah.
5: Ada yang berapa tuh?
4: Ada yang 1000-an meter, ada Pak, kita 1000 meter.

0: 10 ribuan ada.
1: 1000 meter pas 1000.
0: Gede banget kalau 10 ribu.
1: Bukan 10 ribu pas 1000, 1200.
0: Oh, 1200.
1: Ya.
0: Oh ya udah. Gini Mbak, kita rencananya emang pengen kesana nih.
1: Boleh boleh Pak.
0: Tapi mungkin boleh dicatat dulu nomor WhatsApp saya.
1: Ya, boleh boleh saya catat Pak, nih saya catat sekarang ya.
0: Nomor telepon saya itu WhatsAppnya gampang banget, cuman ya. 3 nomor 101 belakangnya kasih tulisan FM.
1: Jadi malu saya. Ini aduh saya jadi udah mungkin yuk gak konek-konek.
0: Namanya Sahil. Sahil sama Kamal.
1: Iya, maksudnya Pak Kamal, halo.
2: Halo, halo Tias, halo.
1: Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Aduh, saya dimasukin ke ini, kayaknya ini aduh berisik banget.
2: Masukin kemana ke? Mau dimasukin pesantren, dimasukin pesantren ya. Biar ini agamanya bagus ya.
1: Aduh.
2: Selamat ya, masuk salah dengar dari Jack FM.
1: Ya, makasih ya, Allah kakak dengar-dengar loh. Iya.
2: Biar saya yang kasih tahu programnya karena kamu lupa kayaknya ya. Nah, programnya apa? Iya.
1: Kok ini salah mulu, saya dengar mulu ya. Aduh, udah sabar. Oh, yang marketing mesti sabar ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Ya,
0: kalau jadi marketing itu harus mesti sabar sama ngomongnya, jangan cepet-cepet.
2: Iya, benar.
1: Aduh, saya cepet banget. Karena saya kakak bingung, ini siapa sih? Saya nanya mulu.
2: Kamu kalau ngomong kayak motor korekan deh.
0: Cepet banget bener.
3: Jack 101. Temenin berangkat dan pulang kerja kamu. All great things for your day.

0: satu, all great things for your day. Hari ini saya ingin menyapa ponakan saya, namanya Kiana, sama mantan calon mertua saya. Ah, gak disebutin lagi namanya siapa ya.
1: Makanya lu jangan ngaku-ngaku.
0: Kok saya gak tau? Gak apa-apa. Biar kayak, biar ada obrolan di mobil.
1: Udah gitu manggil nama kita salah lagi dua-duanya.
0: Iya, sengaja emang semuanya. Udah,
1: Bang Salih, Bang Akmal, bacain salam saya dong buat anak saya Kiana dan mertua saya yang lagi mau OTW ke Sate Hanjawar. Saya bela-belain cuti nih, katanya Harun Firawijaya.
0: Sate Hanjawar apaan?
1: Nggak tahu. Iya, sate.
0: Kalau mau dibacain kasih aba-aba bang, mau di storyin bini gue, Allahu Akbar. Repot ya Anda.
1: Selamat pagi Jack FM.
0: Pagi. Ini tadi, siapa lagi nih?
1: Tadi yang udah pada nyapa-nyapa pagi-pagi nih. Assalamualaikum, selamat pagi dua bahlul, semangat untuk siarannya.
0: Terima kasih. Ini memang lagi semangat-semangatnya nih PHS.
1: Terus juga ada
0: namanya
1: dari
0: akronim deh.
1: Lucia Suhardono, dia bilang pagi Bang Sahil, sama gue juga masih flu berat.
0: Nih si Bewok nih, gue suruh ke dokter tadi pagi. Masa dari minggu kemarin nggak kelar-kelar.
1: Kata dia minggu ini full class S2, harus kerja juga, harus pantau riset di lab juga. Semangat buat kita yang dikejar kesibukan meskipun lagi flu berat katanya.
0: Gak enak banget tuh.
1: Gak enak emang.
0: Flu berat itu buat cowok terutama ya. Gue gak tahu kalau cewek, aneh dah. Kalau flu masih pada bisa jalan-jalan segala macem. Tapi kalau cowok kalau udah flu tuh
1: kayak geletak.
0: Geletak ya bener.
1: Kayak sekarat gitu loh.
0: Gue kalau pulang ke rumah,
1: iya emang pasti,
0: itu gue langsung ngambil kaos kaki. Sahil nih si kuat dingin.
1: Iya.
0: Gue pakai kaos kaki, terus gue pakai training.
1: Kalau lagi flu.
0: Iya.
1: Sekarang-sekarang ini dong berarti?
0: Iya. Gue tiap pulang kayak gitu.
1: Selimutan.
0: Iya.
1: Habis itu gue cuman bilang, Ran, aku mau makan dong tapi di kamar aja.
0: Iya betul. Terus buka handphone. Megang handphone sih kita ya.
1: Megang handphone kita,
0: tapi gak mau baca WhatsApp.
1: Iya.
0: Kita cuman buka Netflix. Terus YouTube gitu. Ada pop-up-pop-up. Bodoh amat lagi sakit. Jangan ganggu.
1: Kalau cowok lemah banget dah.
0: Gue bisa ngapa-ngapain.
1: Gue selimutan. Terus sampai anak gue semalam bilang kayak gini si Kamila. Daddy kok gak kayak bunda?
0: Apa?
1: Kenapa? Bunda kalau lagi sakit tetap masak-masak aja. Daddy kalau lagi sakit di kamar doang.
0: Iya.
1: Kami ngomong gitu.
0: Lo bilang sama anak lo, bunda tuh terlatih ya sebulan sekali sakit perutnya. Daddy tuh jarang-jarang begini. Ini gak terlatih.
1: Bang, Sate Hanjawar itu di Puncak terkenal itu katanya.
0: Ya maaf, gue kan jarang jajan.
1: Assalamualaikum.
0: Jauh banget jajan di Puncak pagi-pagi.
1: Dari Lucy nih katanya.
0: Nama kucingnya, kenapa gak live TikTok? Ntar jam 7-an kita live TikTok ya guys.
1: Pagi dua bahlul, coba nang minum aja. Rinos.
0: Oh ya, iya, nanti minum tuh, sono lu.
1: Kasahi
0: teler sih.
1: Teler banget pasti kalau Rinos sih.
0: Saya coba minum obat Stinopi dan vitamin Surbeck Jet.
1: Semoga,
0: cocok.
1: Namanya keren banget kayak debt collector. Surbeck. Surbeck.
0: Bayar utang kau, saya surbeck.
1: Surbeck
0: ini.
1: Semangatin gue dan keluarga dong yang baru ditinggal abang yang meninggal.
0: Innalillahi.
1: Mendadak dan menjadi penyesalan kenapa kita gak lihat tandanya katanya.
0: Iya sih, itu hal yang sama yang dirasakan sama kemarin tuh.
1: Iya.
0: Korban-korban kereta Bekasi Timur.
1: Bener.
0: Insya Allah surga ya.
1: Amin. Kirim salam buat almarhum papaku, pagi ini lagi kangen banget katanya. Ini dari,
0: dari siapa?
1: Tia.
0: Tia gimana tuh cara kita kirim salamnya Tia?
1: Hah, sumpah juga. Sahil Kamal gak tahu Sate Hanjawar katanya Cherry.
0: Iya gak tahu kenapa.
1: Ini sih membuktikan kita bukan arah Puncak.
0: Iya. Yeah, kita paling tenang di Condet. Maaf ya.
1: Oh ya, deket botol kecap di atas banget berarti.
0: Ya jarang.
1: Gua Sate Hanjawar.
0: Gua yang gua apal Sate Haji Turi.
1: Lah enggak dong Turi.
0: Haji Kadir 1234.
1: Apa itu?
0: Sate kambing.
1: Nggak tahu.
0: Tahu apa sih lu di Puncak?
1: Bukan di ke Puncak nggak jajan. Nginep doang. Ya maaf. Kenapa gue harus tahu tenan-tenan di Puncak sih?
0: Rindu Alam, gue tahu Rindu Alam udah nggak ada.
1: Ya Allah, udah ganti tuh jadi Cherry
0: Bell.
1: Bukan
0: You're Beautiful.
1: Cherry apa tuh namanya gitu?
0: Cherry apa?
1: Gue udah pernah makan di situ, enak banget tempatnya sekarang.
0: Oh, sama kali sebenarnya yang punya.
1: Yang di tempatnya
0: Rindu Alam. Kokinya, kokinya sama, kokinya. Enggak. Rindu Alam aja seumur hidup gue baru makan sekali atau dua kali gitu.
1: Rindu Alam. Gua
0: jarang. Iya, ke Puncak tuh cuma nginep doang, jarang banget jajan gua.
1: Ada Santi Jodoh nih dari mana? Malaysia.
0: Fans kalian di Kuala Lumpur. Terima kasih ya, terima kasih. Tetap stay dengan kita, comel.
1: Artinya apa sih comel?
0: Gue sering dengar upin-upin ngomong itu. Ih, comel kali gitu katanya. Comel kali ini.
1: Cowok demam dikit kayak dunia mau berakhir. Suami gue banget nih. Kalau kami perempuan demam, flu, meriang, masih bisa angkat jemuran, setrika, masak, bebenah rumah. Iye, lu yang kuat ambil.
0: Iye,
1: ambil.
0: Gue tahu orang lu masih bisa bentak-bentak gue kadang-kadang.
1: Nih, rindu alam jadi Asep stroberi, bener.
0: Mana cherry-nya?
1: Lupa gue, stroberi.
0: Gue keletekin mewok lo ya.
1: Asik.
0: Mau lo muka lo polos. Asik. Pala lo kecil.
1: Keren.
0: Kelihatan.
1: Asep stroberi. Iya bener, Wulan.
0: Apaan
1: enak
0: tuh Asep stroberi?
1: Enak-enak makanannya. Kayak sedep-sedepan, Sunda-Sundaan. Ih, sambelnya. Wah, parah enak.
0: Kok ada stroberi-stroberinya, embel-embelnya
1: iya, namanya? Iya, dia namanya ada gitu-gitunya.
0: Oh, lucu banget ya. Gak sesuai dengan ini brandnya, gak sesuai dengan apa yang ada di menunya. Kok restoran Sunda Asep stroberi.
1: Terus tampilan dalamnya juga bagus banget.
0: Oh, tapi tetap di tebing itu kan?
1: Di tebing itu, di bekasnya Rindu Alamnya persis
0: dong, berarti.
1: Cuman kayak
0: Rindu Alam ada dua lagi. Dua-duanya udah gak ada kan?
1: Yang Rindu Alam ada dua.
0: Yang satu lagi yang ke arah Cipanas
1: yang sono,
0: masih ada.
1: Itu masih ada.
0: Itu Rindu Alam 2 kan?
1: Kayaknya.
0: Berarti yang tutup Rindu Alam 1.
1: Iya.
0: Oh, Rindu Alam 1 jadi Asep Strawberry, Rindu Alam 2 jadi Rindu Alam 1.
1: Gitu ya, kan? Kayaknya.
0: Kalau enggak lihat ke Badan Pertanahan Nasional deh, Jakarta biar lebih lengkapnya. Gimana sih tanah di puncak tuh pemilikannya sekarang?
1: Sekarang kita mau nyemangatin lu Jakarta.
0: Oh iya boleh.
1: Buat lu yang pengen ikutan semangka, disemangatin sama kita berdua, langsung WhatsApp aja di
0: 0811 6101 101.
2: Sahil Kamal.
3: Siang Pak, Bu.
4: Silakan, apa keluhannya?
5: Iya Dok, si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
4: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
5: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
3: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan Dok.
4: Nah, si Bapak daftarin aja Bu ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsAppnya ke 0811 6101 101.
2: Selalu Dijak 101, 24 jam memutarkan musik-musik terbaik. All great things for your day.